0: adat Sadi di NTB segera dipulihkan. Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga NTT yang terdampak bencana gempa. Nota kesepahaman perdamaian Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan semua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sadi di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan usai sebelumnya mengalami kebakaran. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan setelah insiden kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pemerintah pusat akan melibatkan pemerintah daerah untuk revitalisasi desa adat Sade. Ada 75 unit rumah adat berusia ratusan tahun, kios dan tempat ibadah yang terbakar. Rancangan revitalisasi akan dilengkapi dengan instalasi pemadam kebakaran. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Fadlizon pada wartawan di Jakarta.
2: Rahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi. Ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga. Ada 75 kalau tidak salah bangunan adat ya, ada kios-kios juga, ada masjid. Sedang disusun perencanaannya dan memang harus segera kita bangun kembali revitalisasi dari desa adat Sade ini. Memang ini salah satu tantangannya, apalagi di tengah iklim yang panas berkepanjangan, El Nino seperti sekarang ini, ada percikan sedikit atau ada korsleting dan lainnya itu mudah terbakar, apalagi bahan-bahan materialnya itu dari kayu, jerami kadang-kadang atau alang-alang. Ini kita alami juga pernah di desa adat di NTT dan juga di berbagai tempat lain. Ini tantangan ke depan saya kira mungkin harus dilengkapi dengan pemadam kebakaran.
1: Salah satu warga Nusa Tenggara Barat menggambarkan peristiwa yang terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah.
3: Untung bisa lalu sembahyang ngisir, makanya sembahyang ngisir kayak alangan Juli, kayak edak naon ke apa-apa. Lalu ribut, dia memang pecah, selang, muka kurang, apa, cepat sih 2 menit kayak enak tambruk, ini kancana, terus.
1: Adapun dampak lain adalah puluhan alat tenun dan alat pemintal terbakar. Jumlah warga terdampak 75 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa dengan kerugian diperkirakan mencapai 36 miliar rupiah. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa. Salah satunya PMI yang berkomitmen untuk memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi pasca gempa. Rosian melaporkan selengkapnya.
4: Pertama-tama kami menyampaikan salam hangat dari Bapak Ketua Umum. Baru saja sebelum saya masuk ruangan, beliau menelpon, kebetulan sedang berada di Flores untuk memimpin operasi kemanusiaan di sana.
5: Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, PMI, menyatakan komitmennya untuk terus menyalurkan bantuan dan juga relawan ke NTT pasca gempa dahsyat pada 15 Agustus lalu. Sudirman Said, selaku Ketua Bidang Organisasi PMI, menyatakan tanpa ada instruksi khusus, sudah banyak PMI tingkat provinsi dan kabupaten kota yang telah mengirimkan relawan maupun bantuan ke Nusa Tenggara Timur.
6: Teman-teman PMI dari seluruh Indonesia terus memberi perhatian dan terutama yang dekat-dekat dengan wilayah bencana terus sudah turun ke sana. Dan kita bersyukur karena mereka terus bisa bekerja sama dengan berbagai instansi. Dari kepolisian, militer, Basarnas, BPPD, itu menjadi bagian dari segoras yang kita bekerja sama dengan mereka.
5: Sudirman Said menuturkan, untuk tahap awal, kebutuhan mendasar sehari-hari bagi warga terdampak dan juga obat-obatan telah dikirim ke NTT. Untuk tahap selanjutnya, PMI tetap berkomitmen memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi.
6: Itu living kit untuk ibu-ibu, untuk anak-anak bayi, gitu. Makanan, popok, pampers pembalut untuk wanita, kemudian pakaian dalam itu disiapkan, handuk. Terus yang kedua, logistik makanan yang siap makan di dalam keadaan apapun. Nah, selebihnya nanti biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
5: Sementara itu, Angelia Agustin selaku Sales Associate Director Siloam International Hospital menuturkan pihak manajemen Siloam juga telah mengirimkan bantuan ke NTT. Ketika diwawancarai RRI pada Minggu siang, Angelia menyatakan bantuan yang diberikan salah satunya untuk membantu Rumah Sakit Siloam di Labuan Bajo yang terdampak bencana gempa agar dapat kembali memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.
7: Karena ada juga Siloam kami yang juga terdampak gitu ya, salah satunya di Labuan Bajo, tapi memang puji Tuhan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah bagus, sudah aman, tapi memang pada saat kejadian sempat memang kami harus mengatur ulang cara melayani pasien-pasien kami. Akan tidak bisa didirikan. Dan kemudian juga mungkin dari Siloam Kupang ya sama Ambon ya yang akan banyak membantu. Juga kalau memang ada kasus-kasus pasien yang kompleks yang tidak dapat ditangani di daerah sekitar sana, biasanya akan dikirim ke Siloam yang lebih besar.
5: Bantuan untuk korban gempa di NTT terus digalang di berbagai daerah, termasuk di Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri, bantuan juga digalang di masjid-masjid lewat donasi terbuka melalui infak Jumat dan sedekah dari kaum muslimin. Selain itu, beberapa organisasi nirlaba juga mengumpulkan donasi dari warga Yogyakarta untuk disalurkan ke NTT.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah di Kalimantan dan juga di beberapa wilayah lainnya seperti Sumatera. Di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terus dilakukan oleh tim gabungan, Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus. Ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi.
9: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera masih membutuhkan penanganan. Di tengah upaya pemadaman yang terus dilakukan tim gabungan, pemantauan menunjukkan jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, peningkatan hotspot dan firespot atau titik api terpantau di sejumlah wilayah. Kenaikan tersebut terlihat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, dengan peningkatan yang signifikan di Kalimantan Barat.
8: Demikian juga di Sumatera, ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi, titik panasnya meningkat. Namun ada titik api juga di tiga provinsi ini menurun dengan beberapa yang signifikan.
9: Menanggapi peningkatan tersebut, Berton mengatakan tim gabungan tetap melakukan pemadaman terhadap titik api dan hotspot untuk menurunkan aktivitas kebakaran di lapangan. BNPB bersama unsur terkait juga melakukan patroli dan ground check untuk menemukan api baru, memantau perkembangan kebakaran, serta menentukan langkah pemadaman.
8: Dan dengan adanya hotspot yang bertambah ini, kami tetap akan berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang tetap kami akan secara optimal kami berikan untuk segera memadamkan baik titik api yang ada maupun hotspot untuk mendinginkan suasana di lapangan tentunya.
9: Berton menjelaskan penanganan karhutla juga diperkuat melalui Satgas Udara. BNPB memiliki 52 armada udara dengan 14 armada digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca, sedangkan 38 armada lainnya digunakan untuk waterbombing. Menurut Berton, pengerahan armada udara bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan karhutla di setiap wilayah. Ketika kondisi kebakaran di satu daerah mulai menurun, armada dapat digunakan untuk mendukung penanganan di wilayah lain yang membutuhkan.
8: Satgas Udara juga dengan metode waterbombingnya sudah mendistribusikan atau menjatuhkan 3.500.000 liter air atau 3,5 juta liter air di 6 provinsi ini.
9: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan, karakteristik lahan gambut membuat penanganan karhutla di Riau masih memerlukan proses lanjutan. Ia menyebut api di permukaan telah padam di sejumlah lokasi, tetapi asap masih muncul di beberapa titik sehingga proses pendinginan terus dilakukan.
10: Khusus Riau, konsentrasinya masih ada di Pelawang, Bengkalis, ya, dan Indragiri Hilir. Bisnya sudah pulang-pulang bersama dengan Kapolda, kemudian juga mengecek langsung di perhutan. Alhamdulillah, tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan itu proses pendinginan dilakukan.
9: Di sisi lain, ketersediaan bibit awan menjadi salah satu faktor yang menentukan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan operasi tersebut dapat dilakukan apabila bibit awan tersedia. Sedangkan ketiadaan bibit awan membuat modifikasi cuaca tidak dapat dilaksanakan.
11: Asal bibit awannya cukup, kita lakukan operasi modifikasi cuaca pasti akan turun hujan. Tapi kalau bibit awannya tidak ada, tetap juga operasi ini tidak bisa kita kerjakan. Maka saya bilang tadi, hanya kita bisa berdoa mudah-mudahan kalaupun tidak hujan, bibit hujannya banyak, kita bisa lakukan modifikasi cuaca.
9: Berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan melalui Sipongi, hingga 27 Agustus 2026 pukul 21.14 waktu Indonesia Barat, tercatat 717 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 12.696 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah. Angka tersebut meningkat dibandingkan pemantauan sehari sebelumnya, sehingga setiap indikasi tetap perlu diverifikasi melalui ground check untuk memastikan kondisi di lapangan. Di 6 provinsi prioritas, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi paling banyak terpantau di Kalimantan Tengah sebanyak 280 titik dan Kalimantan Barat 128 titik. Sumatera Selatan tercatat 82 titik, Kalimantan Selatan 16 titik, Jambi 4 titik, dan Riau 1 titik. Kementerian Kehutanan juga mencatat keterbatasan sumber air menjadi salah satu persoalan dalam operasi pemadaman di sejumlah lokasi. Di Kalimantan Barat, petugas memanfaatkan pompa jinjing dan sumber air sekitar, sementara kondisi parit yang mengering di Kendawangan Kabupaten Ketapang membuat tim menggunakan mobil tangki untuk menyuplai air. Kondisi serupa dihadapi petugas di wilayah lain ketika sumber air di lokasi tidak mencukupi. Suplai air kemudian dilakukan secara estafet dari kolam menuju tangki penampung agar pemadaman tetap dapat berlangsung. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan terkait juga dengan munculnya sejumlah hotspot baru yang masih menjadi tantangan dalam penanganan karhutla?
12: Kalau terjadi karhutla ini kan yang paling terasa biasanya asapnya ya Kak, apalagi kalau sampai masuk ke pemukiman. Jadi saya harap penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak terjadi dan meluas.
13: Menurut saya yang paling penting memang pencegahan. Jangan menunggu sampai api udah besar baru ditanganin. Apalagi kalau kondisinya tuh sedang kering dan airnya juga terbatas. Jadi masyarakat tuh juga harus ikut menjaga lingkungan dan harus segera lapor kalau melihat ada titik kebakaran.
14: Kebakaran hutan begini kan tuh bisa mengganggu aktivitas masyarakat juga ya Mbak. Kalau asapnya sudah menyebar begini kan nggak hanya di Indonesia aja, udah sampai keluar ke negara tangga ya. Menurut saya penanganannya memang harus cepat, tapi pencegahannya juga penting. Kalau ada kerjasama antara petugas dan masyarakat, mudah-mudahan kebakaran bisa lebih cepat ya dikendalikan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik ketika hotspot bertambah di tengah keterbatasan air. Nah, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Karhutla kembali menghadirkan ujian berat bagi kita semua. Di tengah upaya pemadaman yang semakin digencarkan, titik panas dan titik api justru masih bermunculan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengidentifikasi lonjakan hotspot di sejumlah daerah. Kondisi ini membuktikan bahwa ancaman karhutla belum sepenuhnya terkendali, meski di beberapa provinsi mulai menunjukkan tren penurunan. Di Kalimantan Barat misalnya, jumlah hotspot melonjak hingga 3.371 titik setelah bertambah 1.629 titik, disertai tambahan 23 titik api baru. Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Hotspot bertambah menjadi 4.515 titik, sementara titik api baru meningkat menjadi 79 titik. Adapun di Kalimantan Selatan, penambahan 457 hotspot membuat totalnya menjadi 1.356 titik, dengan tambahan 47 titik api baru. Angka-angka masif tersebut menegaskan satu hal penting. Persoalan karhutla bukan lagi sekadar memadamkan api yang terlihat, melainkan memastikan ketersediaan sumber daya, terutama air, saat darurat melanda. BNPB dengan tegas menyebutkan penanganan di lapangan masih terkendala kencangnya angin, serta minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Disinilah letak ironi terbesar kita. Ketika ribuan hotspot mengancam, petugas di lapangan justru harus berjibaku mencari air demi menjinakkan amukan si jago merah. Kendati demikian, secercah kabar baik datang dari Pulau Sumatera. Sumatera Selatan mencatat penurunan signifikan dari 298 menjadi 63 titik panas. Riau bahkan sukses menekan angka hotspot dari 9 menjadi 0. Sementara Jambi tersisa 1 titik dari sebelumnya 15 titik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, penurunan di wilayah Sumatera patut kita apresiasi. Namun keberhasilan ini tidak boleh melenyapkan kewaspadaan kita. Karhutla adalah persoalan struktural. Ia menyangkut tata kelola lahan, perlindungan ekosistem gambut, ketersediaan infrastruktur air, hingga mitigasi dini terhadap cuaca kering ekstrim. Kita tidak boleh lagi berpola pikir reaktif, yakni menunggu api membesar, baru sibuk mencari air dan mengerahkan sumber daya. Pencegahan mutlak harus diperketat sejak dini, mengingat kerugian ekologis, kesehatan, dan ekonomi jauh lebih mahal harganya daripada pencegahan itu sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan nota kesepahaman perdamaian yang ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan kedua negara tersebut, Asia Barat dan dunia. Seperti dikutip dari kantor berita antara, dengan adanya pelaksanaan MOU ini, Amerika Serikat dan Israel tidak akan mampu menimbulkan kekacauan, agresi dan ketidaknyamanan di kawasan, serta negara-negara kawasan akan dapat menempuh jalan menuju ke stabilitas dan juga pembangunan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana petenis Gunawan Triswantara dan Ethan David Japp melaju ke final kualifikasi seri keempat ITF M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 di Bali Beach Country Club Nusa Dua Bali. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Gunawan memastikan tiket ke final kualifikasi setelah mengalahkan petenis Australia Sebastian Haggin dengan skor 6-3, 6-0 dalam waktu 56 menit. Kami ajak kembali Anda untuk memantau atau mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Silakan Bribtu Eklesia.
17: Baik, terima kasih Pak Zaini. Selamat pagi pemirsa bersama kami dari NTMC Korlantas Polri. Akan kami informasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi tampak cukup ramai, namun di jalur arteri pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Berbeda halnya di jalur dalam kota pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan di Senin pagi ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun Tanjung Priok dan juga Cawang tampak cukup ramai. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jelang antrean traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 500 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Semarang dan juga Tegal Kota tampak cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Di kawasan ini banyak dilintasi dengan angkutan barang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap berhati-hati, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Memang terlihat ada peningkatan volume arus kendaraan di jam berangkat perkantoran. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam, terjadi 206 kasus laka lantas yang mengakibatkan 21 orang meninggal dunia, 36 orang luka berat, dan 260 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 95% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858715669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklisa melaporkan, kembali kepada Pak Zaini. Silakan.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, dan juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang mengembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: saja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 playlist.

0: tahu? Matcha merupakan bubuk teh hijau dari Jepang yang terbuat dari proses penggilingan tanaman teh hijau hingga halus seperti tepung. Matcha mulai masuk ke Indonesia sebagai bahan pewarna dan tambahan rasa untuk olahan makanan dan minuman. Matcha mengandung kombinasi L-theanin dan kafein yang bermanfaat dalam meningkatkan fokus, menambah energi, dan daya ingat pada otak. Selain itu, terdapat kandungan katekin di dalam matcha yang mampu menjaga kesehatan jantung. Manfaat lain dari matcha untuk kesehatan yakni dapat menurunkan berat badan.
1: Sembilan FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kok jongkok sih? Suruh hormat kok.
1: Duh, ceritain, kesemutan nih. Jongkok bentarin juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
0: Tahan bentar lah, Padin. Gimana sih kamu?
1: Ya. Tiap Senin juga upacara, Len.
2: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara? Gak berat kan?
3: Dan 7,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, pohon asam dengan nama latin Tamarindus indica yang sering ditemui di pinggir jalan sudah ditanam sejak era kolonial Belanda loh. Pohon ini dipilih karena keunggulannya, seperti batang yang kuat, tidak mudah roboh, dan akar yang tidak merusak jalan. Dengan daun kecil yang minim gugur, pohon ini cocok untuk memberikan keteduhan maupun menjaga estetika jalan. Selain manfaatnya, pohon asam juga mempunyai nilai filosofi yang mendalam. Dalam budaya Jawa, pohon ini melambangkan kesenangan dan kebajikan. Filosofinya mengingatkan kita untuk terus berbuat baik dan menunjukkan sikap menyenangkan dalam kehidupan sehari-hari.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI.
1: Bisa.

081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.
2: Woi, lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
3: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Raja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar di media sosial Instagram sebuah unggahan yang menyebutkan terdapat kucuran dana hingga 7 triliun rupiah ke Badan Pusat Statistik atau BPS untuk memperbaiki data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Faktanya, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Denny Suryantoro menegaskan anggaran 7 triliun rupiah tersebut merupakan total alokasi anggaran operasional dan program untuk BPS di 2026 tidak hanya dikhususkan untuk DTSEN maupun sensus ekonomi. Selengkapnya terkait hoax anggaran BPS 7 triliun rupiah untuk desil, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI.

0: terlewatkan Halo RRI. Mari kita simak lagi.
1: Halo RRI, adanya prihatin karena adanya banyak siswa yang belum bisa membaca.
2: Halo RRI, membuang sampah sembarangan, bisa maklum dan tidak membuang sampah di got itu.
3: Kenyataanlah di Perona dibatalkan, terus sekarang mau Perona nggak bisa, gimana solusinya?
0: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, dan informasi melalui line telepon 0302-24644 atau WhatsApp 0811-399-9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya. Bersama Halo RRI.

Iya, pendengar, seperti biasa setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat kita jumpa dalam program Halo RRI ya. Dan program ini luar biasa sekali pendengar untuk Anda yang merasakan banyak keluhan ditemui di sekitar Anda terkait dengan fasilitas umum, sosial, dan lainnya tentunya relevansinya dengan kepentingan banyak orang ya, bukan masalah pribadi ataupun kasuistis. Ini contohnya jalan rusak, air mati, sampah, atau lingkungan kotor di seputar tempat tinggal Anda, atau mungkin Anda melewati objek-objek wisata yang menurut Anda tempatnya kurang bersih, atau lokasi sering macet di seputar atau di sekitar tempat tinggal Anda. Anda bisa sampaikan di komentar saran, minta bantuan, ataupun sharing informasinya ya. Dan juga perhatian pihak terkait itu secara singkat, padat dengan tujuan perbaikan kondisi. Jadi semua Anda bisa sampaikan di 24644 ataupun di WA Call Pro 1 di 0811 399 9790.

0: Buku novel Brianna dan Bottom Wise dikarang oleh Andrea Hirata yang tentunya telah menghasilkan karya terkenal lainnya. Brianna dan Bottom Wise menceritakan tentang John Musuciante yang kehilangan gitarnya karena ulah kriminal amatir. Hidup pria itu langsung luluh lantak. Bagi musisi legendaris seperti dirinya, gitar itu punya nilai sentimental yang tak bisa digantikan dengan uang sebesar apapun. Pada saat itulah, Brianna dan Bottom Wise, detektif kenamaan yang cerdik dan karismatik, terlibat ke dalam pusaran arus pencarian gitar legendaris yang penuh kejutan. Sementara itu, Sadman, si musisi telinga kuali, akhirnya berhasil mengumpulkan uang dari berjualan tauco untuk mewujudkan impiannya menghidupkan band lama dengan kawan-kawannya yang juga buta nada dan turut memeriahkan dinamika orkes Melayu di kampung asalnya. Sadman tidak sendirian. Banyak musisi lainnya, tua, muda, jujur, korup, yang juga ingin mengukuhkan keberadaan mereka lewat musik. Nah, jika penasaran seperti apa kisah selengkapnya, Anda bisa membaca Brianna dan Bottom Wise yang ditulis oleh Andrea Hirata yang telah meraih berbagai penghargaan sastra internasional. Dia pemenang pertama New York Book Festival 2013 untuk The Rainbow Troops, Laskar Pelangi edisi Amerika, penerbit Farrar, Strauss and Giroux, New York, kategori General Fiction. Pemenang pertama Bacha Words 2013 Germany untuk Die Regenbogen Troop, Laskar Pelangi edisi Jerman, penerbit Hanser Berlin. Pemenang seleksi short story majalah sastra terkemuka Amerika, Washington Square Review, New York University, Winter Spring 2011 untuk short story pertamanya Dry Season. Karya-karya Hirata dalam bahasa Indonesia sampai tahun 2022 yaitu Laskar Pelangi Sang Pemimpi, Eden Sor, Maria Makarpov, Buku Besar Peminum Kopi, 11 Patriot, Padang Bulan, Cinta di Dalam Gelas, Sirkus Pohon, Ayah, Mozaik-Mozaik Terindah, Guru Aini, Orang-Orang Biasa, Brianna dan Bottom Wise, dan dalam bahasa asing ada The Rainbow Troops, The Traumer, Dry Season, View from My Window, The Paleosocom Commuters, Invisible People, We Don't Like Space. Nah, Hirata sendiri aktif memberi kuliah creative writing di universitas di luar negeri dan kini bermukim di Pulau Belitung yang indah.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
3: Iya, pendengar Halo RRI masih menemani ruang dengar Anda dan terkait pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak Yeni yang ada di Tiga Wase hari Jumat lalu ya. Tepatnya dalam program Halo RRI Jumat 28 Agustus 2026. Ini Mbak Yeni mempertanyakan apakah akan ada lagi program Prona gratis. Setelah kami melakukan konfirmasi ke pihak BPN Buleleng, sudah mendapatkan tanggapan ya atau jawaban niki Mbak Yeni, katanya untuk tahun ini target sudah terpenuhi. Nanti di tahun 2027 akan ada lagi Prona gratisnya ya. Jadi harap sabar menunggu untuk tahun mendatang kepada Mbak Yeni yang ada di Tiga Wase.

0: Ya, pendengar program Halo RRI masih menemani ruang dengar Anda dan sepertinya sudah berdering di 24644. Ada siapa? Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Iya, dengan Mbak Yeni ya.
1: Ya, selamat pagi Mbak Ayu.
0: Iya, selamat pagi Mbak Yeni.
1: Ya, apa kabar di pagi yang cerah ini,
0: Mbak? Baik, astungkar luar biasa. Mbak Yeni, bagaimana? Sehat?
1: Ya, alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Oke, gimana Mbak Yeni? Apa yang ingin disampaikan ya, untuk Halo RRI?
1: Terima kasih atas jawabannya. Dan saya akan sabar menunggu, gitu.
0: Iya, bisa di... Bisa diulang apresiasinya kepada BPN Buleleng Mbak Yeni yang ada di Tiga Wase?
1: Ya, ya Mbak. Dulu kan saya nanyain apakah ada corona lagi untuk ke depan gitu. Tadi saya dengar itu mungkin tahun 2027 akan ada gitu.
0: Ya, benar sekali Mbak Yeni. Kami sudah melakukan konfirmasi ke pihak BPN Buleleng bahwasannya nanti di tahun 2027 itu akan ada program corona gratis lagi. Jadi harap sabar menunggu ya Mbak Yeni ya.
1: Ya Mbak.
0: Oke, selain tentang Prona, ada hal lain yang ingin Mbak Yeni sampaikan?
1: Ya, ini ada juga Mbak.
0: Apa itu?
1: Walaupun ini kan merupakan jalan umum gitu, walaupun saya tinggal di dusun, di
0: desa,
1: tapi ini anak-anak yang belum cukup umur gitu, bawa-bawa sepeda motor, waduh, bukan kepalan Mbak.
0: Anak-anak yang belum cukup umur di sekitaran jalan mana Mbak Yeni?
1: Jalan Dusun Pangusari menuju sekolah gitu.
0: Dusun Pangusari. Di sana sekolah apa Mbak Yeni, SD, SMP?
1: SD 3, Mbak.
0: Apa?
1: SD 3 dan 1 atap gitu.
0: SD 3 dan SD 1 atap.
1: Ya.
0: Di seputaran Dusun Pangusari gitu ya?
1: Ya Mbak. Makanya kalau jam-jam keluar, mau mungkin mau keluar belanja gitu. Jadi tak berani soalnya kan mepet-mepet banget gitu. Walaupun saya jalannya udah di Bereman, ya hampir-hampir aja itu Mbak. Soalnya anak-anak yang nggak tahu mungkin mau lari-lari aja gitu.
0: Itu anak-anak yang belum cukup umur
1: bawa sepeda motor.
0: Sudah bawa sepeda motor. Waduh, ya, nggih.
1: Saya heran juga. Kalau saya dengar-dengar yang belum cukup umur nggak boleh sebenarnya.
0: Iya, iya.
1: Nah, boleh tapi harus pakai juga itu. Jalan kakinya harus dihormati juga gitu.
0: Oh gitu, jangan sembrono gitu, ngawur gitu ya.
1: Ya, takut-takutnya Mbak.
0: Okay.
1: Setelah menyerempet, tak bertanggung jawab gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Kan kita sering juga ada kejadian di Dusun Pangusari gitu. Ya hanya itu Mbak, mudah-mudahan aja dapat tanggapan dari yang berwenang gitu.
0: Oke. Okay. Mungkin himbauannya seperti apa ya Mbak Yeni? Ini kan lebih ke intern keluarga ya Mbak Yeni ya?
1: Ya Mbak, yang punya anaknya ya harus diberi nasihat, ya, jalan raya begitu, bawa sepeda motor gitu. Walaupun punya sepeda motor ya berhati-hatilah gitu.
0: Oke, jangan dulu dibebaskan untuk bawa sepeda motor ya, apalagi di bawah umur gitu ya Mbak Yeni ya?
1: Kecil banget Mbak, mungkin ada yang kelas 3 SD gitu. Ya sudah, saya takut-takut juga kalau soalnya saya kan sering keluar jalan kaki gitu.
0: Oke, okay. Itu saja harapannya Mbak Yeni, himbauan juga kepada orang tua begitu ya, untuk anak.
1: Aja, ya anak itu bisa dengerin juga suara RRI biar bisa kasihlah nasihat gitu, bekal untuk anak-anak di jalan gitu loh.
0: Oke, siap. Diberikan nasihat intern ya. Baik, terima kasih Mbak Yeni atas informasinya. Pendengar, selain Mbak Yeni memberikan apresiasi kepada BPN Buleleng terkait program Prona Gratis itu akan diadakan kembali di tahun 2027 ataupun tahun mendatang ya, tahun depan. Mbak Yeni juga berharap kepada para orang tua, ini khususnya yang bertempat tinggal di Dusun Pangusari, itu menurut pengamatannya Mbak Yeni ada anak-anak SD sudah bawa sepeda motor gitu ya. Ini kasihan kalau belum cukup umur sudah diberikan ataupun dibebaskan begitu saja dengan mengendarai roda dua. Dan juga tidak terlalu tertib di jalan kata Mbak Yeni, agak ngawur. Kasihan nanti yang pejalan kaki kena serempet, siapa yang bertanggung jawab begitu ya. Ini lebih ke para orang tua untuk memberikan nasihat begitu ya, dan lebih tegas lagi kepada anak-anaknya. Oke, selain Mbak Yeni, siapa lagi yang ingin ikutan ataupun beratensi dalam program Halo RRI yang kami hadirkan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat? Jadi Anda bisa sampaikan sharing informasinya, saran pendapat, ataupun mungkin semacam pertanyaan kepada pihak terkait yang salah satu contohnya sudah disampaikan oleh Mbak Yeni mengenai Prona gratis, itu sudah mendapat tanggapan langsung. Kembali berdering di 24644. Halo RRI.
2: Halo RRI, Buah Belimbing, Buah Jambu.
0: Cakep.
2: Good morning, how are you?
0: I'm fine, thank you. Papa Dimas, bagaimana? Sudah pulih?
2: Ya, astungkare.
0: Astungkare. Oke, apa yang ingin disampaikan Papa Dimas?
2: Ya, Taman Kota Naya Fansa.
0: Cakep.
2: Jam 9 WITA.
0: Lewat ini malah ya.
2: Dengan siapa saya bicara? Apakah dengan Denada?
0: Oh, bukan. Dengan Syahrini.
2: Dengan siapa saya bicara? Apakah dengan Denada ini?
0: Tidak, dengan Syahrini ini. Oke, Papa Dimas, saya Ayu Sundari ini, Papa Dimas.
2: Ya, Bayu.
0: Ya, gimana?
2: Tadi apa yang disampaikan Mbak Yeni memang juga Pak Batinah nyambung ya.
0: Gimana nih?
2: Ini kalau bagaimana perlu ini setiap sekolah itu harus ada datang dari kepolisian itu.
0: Begitu
2: kan teman-teman, dan berkolaborasi itu antara kepala sekolah manapun begitu. Ya, itu harapan saya.
0: Okay.
2: Kenapa? Yang saya alami Mbak Yus, jalan saja ya, arah timur mana itu. Setiap sekolah itu kalau pulangnya itu bawa motornya, sudah luar biasa. Tapi kemarin Bapak Dimas itu mau ditabrak, nah itulah. Makanya ada pendekatan antara kepala sekolah, guru, dan dari kepolisian itu biar bersinergi, biar datang-datang ke sekolah-sekolah itulah dari kepolisian, berikan pemahaman. Itu harapan saya.
0: Ya. Oke, ada semacam edukasi, sosialisasi begitu ya, tentang tertib berlalu lintas begitu ya, Papa Dimas ya.
2: Dan yang kemarin, ini kan sudah nyata di desa, di gunung. Ini kemarin Papa Dimas di Penarukan, itu cewek bawa motor pakai helm ngebut lagi Mbak Ayu. Bayangkan itu di Penarukan Mbak Ayu.
0: Iya.
2: Dari timur itu, nyalip dia, gak pakai helm lagi, goncengan cewek-cewek. Nah itulah harapannya, mudah-mudahan ke depan ini bisa ditangani dari pihak-pihak yang berpotensi ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua Mbak Ayu.
0: Iya.
2: Ini masalah di pompa bensin, Mayu.
0: Pompa bensin mana nih?
2: Pompa bensin Banyuasri, Patung Sapi, Mayu.
0: Pompa bensin di Banyuasri?
2: Ya, Patung Sapi.
0: Iya, oke.
2: Itu mohonlah jalannya itu diperbaiki, Mayu. Sehingga pelanggan pembeli-pembeli itu merasa nyaman, Mayu. Rusak sekali sudah jalannya, Mayu.
0: Ya, ini Mayu, yang, yang sepertinya yang mau masuk SPBU itu ya? Atau di memang seputaran SPBU itu ya?
2: Sekarang si SBY mau masuk terus keluar gitu, biar bagus lah Mbak Ayu. Artinya pelanggan-pelanggan tuh merasa nyaman lah. Itu harapan dari Bapak Dimas. Kurang lebih mohon maaf buat Mbak Ayu. Tetap semangat.
0: Okay. Sehat
2: selalu. Semoga rezeki dilancarkan.
0: Amin.
2: Dan, buah mangga, buah rambutan. Keluarga penuh kedamaian.
0: Amin. Baik, terima kasih buat Papa Dimas. Harapan diterima. Ya, ini hampir sama harapannya kepada Mbak Yeni yang ada di Tiga Wase. Berharap baik itu pihak sekolah ada semacam kolaborasi ataupun diberikan sosialisasi dan edukasi terkait dengan tertib berlalu lintas. Jadi pihak sekolah yang ada di pedesaan begitu ya, salah satunya di desa Tiga Wase tadi sudah diinformasikan di SD 3 dan SD 1 Atap ataupun di seputaran Penarukan tadi juga Papa Dimas menyampaikan ada juga yang ugal-ugalan di jalan raya begitu ya tanpa menggunakan helm. Ini diharapkan pihak sekolah berkolaborasi dengan pihak kepolisian untuk lebih memberikan edukasi ataupun sosialisasi tentang tertib berlalu lintas. Dan juga terkait dengan jalan yang ada di seputaran Banyuasri, di SPBU Banyuasri ini memang dari pertama masuk sampai dengan keluar itu jalannya sangat mengganggu pelanggan ya, sangat rusak, berlobang gitu ya, sangat keras ini rusaknya. Jadi harapan Papa Dimas selaku pelanggan SPBU tersebut ada semacam apa ya, perhatian dari pihak terkait untuk memperbaikinya. Baik, berdering kembali di 24644. Halo RRI. Halo.
2: Bikin Mayu. Saya dari Wahin, Mbak.
0: Gimana?
2: Bukan hanya untuk di desa di tempatnya Bapak Nimas Panjana. Pokoknya di manapun.
0: Oke, okay, siap. Ya. Oke. Okay.
2: Sekolah di manapun.
0: Sekolah yang ada di Buleleng ya.
2: Iya, ya.
0: Oke.
2: Bawahin saya.
0: Oke.
2: Okay.
0: Baik, terima kasih Bapak Dimas atas tambahan informasinya. Memang itu bukan saja istilahnya tanggung jawab kepada pihak sekolah ya, tapi khususnya kepada para orang tua harus lebih dikontrol anak-anaknya jika masih di bawah umur ataupun jika keluar rumah mengendarai roda dua, setidaknya harus tertib berlalu lintas, tidak ugal-ugalan, dan jangan lupa mengenakan helm jika keluar rumah, begitu ya.

Pendengar, tahukah Anda, tubuh manusia terdiri dari sekitar 60% air. Itulah sebabnya menjaga asupan cairan setiap hari sangat penting untuk kesehatan. Selain itu, jantung Anda mampu berdetak lebih dari 1000 kali dalam setiap hari untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Menariknya lagi, otak manusia dapat menghasilkan listrik yang cukup untuk menyalakan sebuah lampu kecil. Melalui fakta-fakta sederhana ini, kita diingatkan bahwa tubuh kita bekerja luar biasa setiap saat. Karena itu, mari jaga kesehatan dengan pola hidup seimbang, istirahat cukup, dan rutin berolahraga.

lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah, yang mengalami kesulitan ekonomi, tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional, yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

Iya, pendengar Halo RRI masih menemani ruang dengar Anda terkait dengan informasi pendataan warga dalam portal perlindungan sosial atau Perlinsos di Buleleng. Ini masih menyisakan pekerjaan besar ya. Dan hingga Rabu kemarin sebanyak 172.916 kepala keluarga atau KK 64,20% dari total 269.323 KK sasaran telah masuk dalam sistem. Dengan waktu uji coba yang tersisa hingga hari ini, sekitar 96.407 KK masih harus dikejar. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dinsos P3A Buleleng ini menggencarkan pendataan termasuk menyasar warga Buleleng yang kini bekerja atau menetap di luar daerah. Salah satu langkah yang ditempuh yakni membuka layanan khusus di Denpasar. Pelayanan dipusatkan di kantor Dinsos P3A Provinsi Bali dan UPTD Bajre Sandi di kawasan Lapangan Renon. Jadi dari dua lokasi tersebut, sekitar 141 warga Buleleng ini berhasil dilayani. Kepala Dinsos P3A Buleleng Putu Karyaman Putra mengatakan layanan di Denpasar sengaja dibuka untuk memberikan kesempatan kepada warga yang sehari-hari bekerja di luar Buleleng. Terlebih sebagian warga memiliki jam kerja yang membuat mereka tidak leluasa mengikuti pendataan pada hari kerja. Jadi harapannya pendengar, warga yang berKTP Buleleng bisa hadir. Kalau hari Sabtu sampai dengan Minggu belum tentu bisa ya, karena ada yang bekerja dengan sistem shift. Pelayanan di Denpasar juga dilaksanakan pada hari libur nasional, jadi agar warga yang bekerja tetap memiliki kesempatan melakukan pendataan. Tim Dinsos P3A Buleleng bahkan sudah berangkat nih pendengar dari Singaraja sekitar pukul 5 WITA, namun percepatan pendataan masih menghadapi kendala teknis. Karyaman menyebutkan akses portal Perlinsos ini cenderung mengalami gangguan ketika trafik penggunaan meningkat, terutama mulai sekitar pukul 10 WITA. Dan portal tersebut digunakan secara bersamaan oleh 433 kabupaten atau kota, sehingga akses pada jam sibuk masih menjadi salah satu tantangan. Karyaman menegaskan warga yang belum sempat mengikuti layanan di Denpasar tidak perlu menunggu pembukaan pelayanan khusus berikutnya. Pendataan dapat dilakukan secara mandiri melalui portal Perlinsos, khususnya bagi warga yang telah memiliki identitas kependudukan digital.

nggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

0: jongkok sih? Sungguh hormat kok.
1: Duh, lupain, kesemutan nih. Jongkok bentarin juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
0: Tahan bentar gak, Pak Din? Gimana sih kamu?
1: Ya, tiap Senin juga upacara, Len.
2: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara? Gak berat kan?
3: Pro 1 RRI Singaraja.

Ya, pendengar, nanti dengan berakhirnya single dari Iga Mawarni dengan Andai Saja, sekaligus saya Sundari pamit undur diri dari ruang dengar Anda untuk Singa Raja pagi ini di edisi Senin 31 Agustus 2026. Sesaat lagi di Singa Raja siang ini Anda ditemani Mbak Irna yang bertugas ya, hingga mendekati nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah, disusul dengan rekan-rekan lainnya yang bertugas hingga tuntas nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Selamat siang pendengar. Untuk selanjutnya Anda bisa ikuti acara Silang Pelestarian Budaya SLJU, Sidang Lepet Jukut Undis dan Talk Show dari Desa Tajun, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng. Selamat mengikuti.

Disiarkan langsung dari Wantilan Bencingah Agung Desa Adat Tajun. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi pendengar dan pemirsa setia RRI Singaraja. Senang sekali saya Tris bisa hadir untuk menemani Anda pagi hari ini. Dan pagi hari ini kita akan mengikuti talk show langsung dari Desa Tajun ya, yang bertajuk Dari Potensi Desa Hingga Sampah Plastik Mewujudkan Tajun Sebagai Desa Wisata Berkelanjutan. Dan, ya. Baik pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Singaraja, pagi hari ini juga kita sudah ditemani begitu dengan Bapak Ibu warga Desa Tajun. Selamat pagi, terutama Bapak Perbekal, terima kasih sudah menyambut kami. Kemudian Bapak Bendese Desa Adat Tajun juga, Ibu Kepsta juga yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Dan tentunya pendengar, pagi hari ini talk show ini juga akan menjadi spesial karena kita tidak akan berbincang saja ya dengan narasumber yang akan kita ajak berbincang pagi hari ini, namun juga hadir di tengah-tengah kita acara pelestarian budaya Pro 1 RRI Singaraja yang juga menjadi acara unggulan kami, yaitu acara SLJU atau Sudang Lepet Jekut Undis. Mungkin kita tepuk tangannya. Ya, acara SLJU pada pagi hari ini akan dipandu oleh Bapak Mangku Sumantri dan juga ada Bapak Wayan Tamtam serta diikuti oleh Sekesanti Geguntangan Asrama Widya Stuti. Dan untuk itu pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Singaraja, kita akan menyimak acara SLJU Sudang Lepet Jekut Undis. Selamat mengikuti.

0: Om Swastiastu.
1: Ratu dedane para pamiarse ring para pengonong acara budaya RRI Singaraja. Rainan mungkin semua 31 Agustus. Ini ke akhir bulan Agustus. Kantun ring bulan bersejarah. Ini ke makin serangkaian tokso RRI Singaraja yang bisa tajun. Makin tiang sareng ingge pepengasuh sudang lepet tiang wayan tamtam sareng senior tiang Bapak Mangku Sumantri.
2: Yeah. Ratu dedane para pengoneng yaitu para pengrenge suaran siaran budaya sudang lepet juga tulis pemekas sani wenten ring dure buleleng dumun aturin kita yang salam ke Ibu Eka saking
1: Bu Bibi. Eka saking Batu Bulan Ibu Adi,
2: Ibu Adi saking Kelungkung saking Bang Li wenten Bu Yanura Bang Li
1: Ibu ini Uban saking Nusa Dua
2: Ibu Intan Jero Gadung saking Bone niki titiang ring tajun sawitran titiang
1: Kangang sane mangkin nggih pendengar setia. Ini ranen makin tiang saking desa Tajun ring wantul wantilan desa Tajun mengudara pun ke sudang lepet cukup undes kesarengin oleh Angge Santi Santi lan geguntangan asrama Widya Stuti P asrama tongos melaja Widya Stuti ngelimbakang sastra becik pisan ke
2: Pak Wayan sampun iki nggih tiyang dengar informasi areng RR ketika sudang lepet di Tajun iki tiyang kesiap ampun driki nak waget-waget sami niku woi cager gati santine niki enten kenten awiran tiyang melajah ngaluwin dikengkin pangkan tiyang jero gede dane nggih sawitran tiyang pamekel mugi-mugi
1: puniki anggota paguyan SLJU sampun dibentuk pamekel ampun sampun dibentuk paguyuban sedang lepet dikut undes RRI Singaraja termasuk Angge Santi puniki termasuk anggota
2: SLJU nggih pamekel nggih
1: pemekas niki penglincir tiang sane unikin Pak Bayang ane membina keguntangan ini
2: nggih. Sirin ke?
1: Woi, cintawang. Nah, niki babak kodak, kandak dumon. Niki fan utawi pemilat SLJU saking dumun babak kodak termasuk paling setia mengikuti
2: semua Pak Kodak.
1: Karena wenda pengliki cerit yang jero mangku gede dana ngadak dumon mangda kuningin. Ah niki tokoh-tokoh bareng Tajun sane setiring acara sudang lepet juga.
2: Lanjut makin Pak Wayan, napi makin
1: sikir. Makin duwon, wis malih sikir.
2: Ngisirin ke.
1: Niki patuk kuningin generasi muda. Nah, generasi muda yang penuh talenta, penuh dedikasi untuk pemberdayaan mempertahankan budaya. Nggih pun diketang. I Komang Sujana alias Sadam.
2: Hei, Pak Sadam.
1: Tepuk tangan, luar biasa. Tajun niki luar biasa. Pelestarian budaya. Niki pun generasi yang sangat potensial. Mugi-mugi benjangan disampun inge ragane dados pemimpin ring Tajun inge pun niki tetep ngajegang ngelestarian budaya ragani. Ini kada asapun ke dumun perkenalan ke. Nah, pertama pun ke inge pun ke tetabuhan pepilesan pembuka durusan galah katur.

0: Ege podangan duwan. Wih, luar biasa nih.
1: Ambrur atuh de dani sane wenten ring juru suang-suang. Aturan ditang ring iki ring di setajun nggih sampun lengkap niki santine mundhe ke Guntang. Tidak semua sekesanti meduwe.
0: Niki
1: spesial mamekel susume. Malah akhirnya Pak Wayan ampura niki. Pak Mekel yang ngidep nggih. Mangkin lanang-lanang istri niki niki santine benjang wong wenten wakilin istri-istri
0: nggih. Ampun.
1: Nggih niki tugas Pak Mekel mangkin.
0: Ampun niki Pak Mekel. Sane mangkin lanang-lanang mantep munggah. Biasanya yang lanang-lanang nak kekuan ini gue. Ya terwede nak istri melokang tadi lemur. Joka kehanel anten benjangan ngiring unggahang sani istri. Lanang-lanangnya emang dusan kekeh.
1: Terus Pak Wayan makin waktunya
0: sekali. Rarisan makin kekawitan untuk pewajenan syarat sama cahaya. Ini pun ke san ngewajen. Bapak gede panti penegas jero gede jero kadek dartiase ngalantur sane kapekali wirame kambil saking Arjun wiwake ingin punike maka penguacan ketut budi mante penegas yang nunaring Pak Yang Mangku Sumadri Raden Nabi Mawinan di setiap pewacanan sastra patut kebungkah Haryanto sara samucaya maka dewaning sami weten cakapan-cakapan punika bersumber saking sara samucaya punika winanya patut kebungkah Haryanto sara samucaya. Nah indek tema sane makin pesantian sudah lepet sane makin ingge punika ngeninin dana punia. Nah ini ke temanya. Inggih, galah katur.

0: Aditya ngidul.
1: Pengawit Sang Hyang Surya punika ngalerang.
0: Aneh utarayana baraniyo.
1: Sakwendon punika utarayana wastanyo.
0: Sumograku.
1: Pengawit Sang Hyang Surya ngelodang.
0: Surya ngelodang.
1: Winden sadu siti mugu wastanyu.
0: Wiswo kale kunang.
1: Bulan kepangan.
0: Ikuang wastu dana kena rikale samangkane.
1: Wenten punika Surya kepangan Surya ring tengah-tengah malih.
0: Wadi sayur aku baharani paladika.
1: Punika barangnya yening pedana yang ring dinone akadiasa punika kelangkung wiakti keagengan wahipun.

0: Ninin kebedakan utawi kesaratan.
1: Ageng pola niku
0: mabuat woh nyane puniku.
1: Iya diapin aku iku duwi.
0: Iya diastun puniku akeh wiwiati.
1: Iya nantuk ning aniaya.
0: Yening pikenoh nyepun iku tan puluh
1: nis paluh iku
0: tan peguno raris puniku
1: aling niyo
0: kasinahan niyo
1: on si kue
0: tan sane ake
1: on si kidik
0: tan sane ake dik
1: muara kue kediri dik dan paluh
0: ngawinang akeh akediknya woh pedano nih
1: ning para martaniu
0: nanging pamekasih pun
1: oh niayani dano juga
0: maunduk dano nih pun ikawi akdi ya
2: cek apa niki.

Inggih. Wenten uyak dipindap-dap sekadi asa puniki pet prade wenten manusia jatme pemekas didane sarang sami nentenane nipun mape wewe medane-dane napi male mepunye tenane nipun punike sekadi asa punike pindap-dapnya nih

Semaliha anake sekadia sapunike kesakitenipun oleh raja, makemiwa kesakiten oleh irama etajatama.

Maingi. Iratu itu dan yang titi yang pemakas pada pangeran sinarang sami. Manut raris ring pengendikan suang rumah gawikan suang pandite ini ngerita kali raris ngelaksana yang utawi ngemargiang dan ne punil punike.

Idona akan lingsir tu cening yen pet prade benjang kokas nyan anak ibuko dewo pacang mepunyo mantu koreng jatmo sane tuno tuno berane utawi jatmo miskin punik.

Ma kedua neng dahat nek unike woh bingin utawi badon bingin ipun iku yen risa sat winulayang titiang cenik ipun sekadi semu.

Wene bui. Di Aston alit punika ibatun pingin, uwuh pingine punika sake mawon, yening becik punika antuk ngupepere, yening becik punika antuk miare.

mah kedua ning becik antuk ngupepire antuk miare itarubingin punika mejanten sinah suwe sinah sampun lami jantos ngerembun punika itarubingin punika dados pesayuban jatmu dados pesayuban iriki ring jagati.

Rarisane make pamuntat puniki ring kaping 4 nyane bagianipun wenten punika abayadane dekuatanin punika sane make pinih utama

sajroning dana-dana sane pat-pat punika, apa ya dana punika sane pinih utama wiyakti

Nyawake duaning abaya dana anenten baya panjang kale dana punika pawewe mo pawewe saneng awenang rahayu sarwa jagade punika wiyakti danane sane pine utama wiyakti patut gelarang utawi laksana yang

medane punia ne mangkin pacang aturang di tiang rades mungguing bikulih kawigunan dane punia punike

Hararis yang ngelaksana yang sideraris ngelaksana yang medane punia punike boyoyo ibiang yaji sane pajang mupunin pikoleh nyane punike.

dan bina sekadi ke ipun igodel ipanak sampi ane jantos penyiwan je wenten ring sapana ring unike.

godel rikale naten uju memen nyane rikale pajang nyucu be tan paling wiakti jag bakat paneng ingetin memenipun doke doyani sampi idane punia kadipuni kedalar tanje pajang paling ngerarahin sapu sirus ane mapekardi punike sane pajang.

nenten dados kemardiang dewo ke bawah sang ring tastrone ayo dok kita gawe ayo juga kita panggil halo dok kita gawe halo juga dok kita panggil tuk itu dewo

ngajeri punika tekening api diasto nalit api ni punika sidur raris ngeseng ilalang niku tengawinang raris mecihno raris kawigunan ni cenenge ngemargiang danu punione punika tenwenten pikulih nyane sane dahating makutamu.

0: pisan wiyakti. Ya, inggih ratu dene neneng sampun mikire napa niki dalahe. Ijan-ijan kesimpulan kide kide napi sane babang ngenenen dana punia puniki. Dana punia puniki patut keilingin papat sane pemargini patut elingin. Inggih punika rikale napi patut margang punika tepetang kaping kali ring sire sane pajang ke paicain dana punia. Raris ring nomor telu aring tongos nih ya. Digenahi kengken patute mendaga mobunia. Raris wau raris pikoleh nyani uning ayang tijang raris pikoleh dana punia pun ke kekalih sang sane ketibakin dana punia punika wenten pikoleh tresna asih mersidayang dadosne ketincapang kehuripannya nih di masan saya he makanya waktu ini tepatang rekalu masan saya biasa medar-medar masyarakat he kenter pamkel rekalu punika patut wihin puniain punika keramani mang desiden cap kehuripane raris areng ini pikolenya nih punika ingge punika di masyarakat boleh resna asih saking ingge pemimpin saking sang mabunyi raris pikolenya nih ring sang saning laksanang mabunyi puniki punia punika wenten kecap dini desastre ikang punia kantin sang pejah punika wanta dana punia puniki raris make kanti sang sane lampus yakin di jagat sunyate doanik puniki make karma utawi pelaksana sane mautamo sida nuntunang sang sane mantuk punika nyujur genah sane becek sewarga luka inggih kadu pun di kepayan
1: ratu sedane para pengoneng para pengereng siaran budaya sudang lepan juga dunis sampun nalike rawriki dumun ditiang ngireng angin ratu ida dani nagingin acara dulu ini tokso rikiring desa
0: inggih sakit wanda kan lali tiang ngaturan semua bangan majeng ring pak mekel taler dani kalian desa adat penglisir-penglisir sami utaminya ini masyarakat tajun didang aturan dadeng semua pemekas ring angge santi geguntangan asrama widya cuti sampun sida nagingin dari acara siaran sudang lepet juga tunis peniki. Kewan dan terang wali di tiang menawi lepet atau di tiang adorang di tiang munas geneng rene senampur. Ini makin ngiring aturang punike statement akhir saking sadi sarang tiang. RRI sekali di udara tetap di udara. SLJU Jaya. Om Santi.

0: bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nih, ada-ada anus kekini. Kanti bebekan, Bane. Nyen kada nunjelu. Jek singgelah kena gatinin. Ternyata ini pelakone.
4: Mari galangan beli ini.
3: Hei, Liwayan. Liwayan.
4: Ah, kenapa?
3: Kuja nunjelu ditu. Tiang bebekan, Bane beli. Anusnya mecelep ke rumah tiangi.
4: Yeh, keng-keng itu nyamprut. Niki pekarangan tiangi hujan itu nyamprut sengemang.
3: Ya di Aston pekarangan beli nih. Anus nih nama ilahan awang. Ngidang nih kepen anus.
4: Pusing.
3: Itu sebanding ngawin ang polusi udara anus nih kemumai. Nih, luun beli nih don-donan doge nonyangan. Adenan beangon kompos. Dongsing meli rabuk anggo mepula-pulan.
4: Ini saju. Yang nganggu kompos ada gunanya. Yang praga tunjel wadah daun. Nah, tuh nyamprut. Mulai jani. Tiang suut sebenun jelu. Lakar melaja yang ngai kompos tuh.
5: Semeton, leluhusan di ketunjel wadah persede dados aon tur ngawinang polusi udara. Pini peci, lelu punika ubah dados kompos, pastike wenten kewigunannya ne marep tetanduran ide dani.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Baik, bisa beri tepuk tangan sekali lagi untuk Sekasanti Kegantangan Asrama Widya Stuti. Terima kasih atas penampilannya yang luar biasa ya di acara SLJU tadi. Dan pendengar, pemirsa RRI Singaraja, kita masih dalam acara talk show ya, yang kita siarkan langsung dari Desa Tajun dengan topik dari potensi hingga sampah plastik mewujudkan Tajun sebagai desa wisata berkelanjutan. Baik, minta tepuk tangannya sekali lagi. Masih semangat ya. Baik, kita akan beralih. Saat ini kita akan berbincang begitu dengan narasumber yang sudah hadir bersama kita dalam acara talk show siang hari ini. Dan tentunya pendengar, setiap desa itu memiliki cerita dan potensi masing-masing begitu ya. Dari keindahan alam, kemudian tradisi, kebudayaan, kemudian juga kreativitas masyarakatnya, itu bisa menjadi sebuah hal yang terus dikembangkan ya. Seperti halnya desa wisata Jun juga memiliki berbagai potensi yang dapat menjadi kekuatan dalam membangun masa depan desa. Nah, lalu bagaimana menggali dan mengembangkan potensi lokal desa Tajun ya tanpa meninggalkan nilai budaya dan juga kearifan lokal. Kemudian juga bagaimana peran pemerintah desa, desa adat, masyarakat dan generasi muda untuk mewujudkan desa wisata yang berkelanjutan dan juga pengelolaan sampahnya ya, terutama sampah plastik demi mewujudkan desa wisata yang berkelanjutan. Nah, untuk membahasnya kita akan berbincang dengan narasumber kita siang hari ini. Baik, langsung saja yang pertama kita sapa Bapak Igede Agustawan SH selaku Perbekel Desa Tajun. Selamat siang Bapak, Om Swastiastu. Kemudian juga selamat siang dan selamat datang Ibu Kadek Mila Pratnyani selaku PLT Kabid Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ya, saya tiba silakan mic-nya bisa dipegang ya. Dan juga yang terakhir hadir bersama kita juga ada Bapak Imade Sumarka selaku Bendes Adat Tajun. Selamat siang Bapak, Om Swastiastu. Tentunya terima kasih atas waktunya hadir bersama kita ya siang hari ini. Baik pendengar dan pemirsa RRI Singaraja, kita langsung saja akan berbincang dengan narasumber kita. Yang pertama langsung saja kita akan menuju ke Bapak Perbekel ya Bapak ya. Nah Bapak, terkait dengan potensi yang ada di Desa Tajun ya, bagaimana mungkin dari pihak Bapak ya kepala desa ini memperkenalkan atau potensi apa saja yang ada di Desa Tajun yang sudah dikembangkan dan ingin mungkin dipromosikan begitu kepada masyarakat Bapak. Mungkin silakan Bapak.
7: Terima kasih atas waktunya kepada Ibu pembawa acara. Om Swastiastu.
6: Om Swastiastu.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada kami, khususnya untuk desa kami yaitu Desa Tajun, dalam rangka mengembangkan suatu wisata, yaitu desa wisata sesuai dengan potensi yang ada di desa kami. Kalau bicara masalah potensi Desa Tajun, ya potensi kami utamanya yaitu di bidang pertanian secara arti luas, yaitu perkebunan dan pertanian dalam arti luas seperti di kita di Tajun. Hasil utama itulah hasil kebun, yaitu cengkeh, durian dan sebagainya. Kedua, potensi yang kami miliki yaitu sumber daya manusia yang cukup. Potensi ini yang perlu kita kembangkan. Dari sumber daya manusia, Tajun sudah tidak bisa diragukan lagi bahwa tingkat pendidikan dan sebagainya sudah rata-rata sudah tamat sekolah lanjutan tingkat atas. Terus masalah potensi yang ketiga yaitu dengan adat budaya beserta upacara yang ada di Desa Tajun. Itu tiga potensi itu kalau dikembangkan untuk pengembangan wisata desa yang berkelanjutan dan berkeseimbangan itu bisa kita ke depan kita kembangkan. Cuma kendalanya masalah sampah. Ya, bicara wisata tidak lepas dari sampah. Ya. Para wisatawan ataupun pengunjung yang hadir di lokasi kita kalau melihat sampah sudah down dia, tidak nyaman dia. Oleh karena itulah potensi ini kita akan kembangkan dengan penanganan sampah lebih diutamakan terlebih dahulu, khususnya sampah plastik. Ini jadi kendala kita. Mungkin itu yang sementara yang kami dapatkan sampaikan. Terima kasih.
6: Iya baik. Di mana-mana sepertinya sampah plastik ini menjadi sebuah tantangan ya Pak ya, termasuk Desa Tajun. Nah kemudian sejauh mana Pak Desa Tajun ini sudah terlibat dalam pengembangan desa wisata sampai saat ini Pak? Bapak melihat seperti apa?
7: Baik Bu, kalau bicara masalah desa wisata, Tajun adalah salah satu program ataupun kebijakan dari pemerintah kabupaten dalam pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Buleleng. Ya, tapi terus terang kami di Tajun belum bisa secara maksimal untuk dalam artian pengembangan desa wisata. Syaratnya adalah itu tadi dalam pengelolaan sampah, karena di mana-mana masih ada sampah Bu. Oleh karena itulah kami beserta entitas desa yang ada di Tajun, yaitu kami memiliki desa adat 2, yaitu desa adat Tajun dan desa adat Bayat, bekerjasama dengan juru penyarikan untuk berkolaborasi dalam kaitan dengan penanganan sampah Dumun Bu. Setelah sampah tertangani, baru kita bisa bicara masalah desa wisata beserta beserta hal-hal yang berkaitan dengan wisata gitu Bu.
6: Baik, terima kasih Bapak. Dan kita sekarang beralih ke Bapak Made Sumarkeng ya. Nah Pak, kalau dari sisi adat dan budaya nih, apa yang menurut Bapak menjadi keunikan dari Desa Tajun Pak?
8: Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Sebelum kami memberikan statement apa yang disampaikan tadi, mari kita bersama-sama mengaturkan puji pangestuti menjalankan dengan orang pengayuh bagi umat. Om Swastiastu.
6: Om Swastiastu.
8: Linggih Bapak Mekel menatuk murdaling jagat Tajun sanedahat mustika yang ditiang. Ibu pinake ugrewakil pembawa acara Renggaling Makin sane sangat tiang hormati. Asapung Taler krame dari Setajun lanang wadu Agung Halid ninten sidir tiang sampat saki siki sane dat bakti ninten tiang iwau ditiang miragiang menanggapi apa yang dipertanyakan kepada ditiang selaku pemucuk ring desa dan sedurung dikit tiang langlut mang de pas uning koin tenan aran pemucuk ring desa adat menawi ring desa adat Tajun ketua adatnya nike ke bawos nyarikan desa adat buye bendese buye kliang buye je pemucuk laris ring desa adat Tajun ke bawos nyarikan desa adat detiang puniki ibu sudah diperkenalkan detiang mawaste juru malis marke ngayah detiang dados nyarikan ring desa adat Tajun. Raris sering sejeroning nincapang meningkatkan potensi yang ada di desa adat Tajun khususnya mengenai adalah adat budaya dan reste yang ada di desa adat Tajun. Nah untuk diketahui bahwasanya desa Tajun puniki mempunyai kayangan jagat sanesa pun ketah lumrah puniki ring dure desa utawi ring dure negara inggih punika pura pucak bukit Sinunggal. Raris selantang pemargi pura pucak Sinunggal punika kempon oleh 11 desa adat. Nah sapun apu yanto ring sejeroning nabdabang ngemariang laksanayang sumandennya pura pucak Sinunggal itu menjadi tujuan masyarakat yang hadir sehingga terbentuklah kenyamanan, ketentraman dan ketertiban. Nah di tiang ring sejeroning adat sampun punika ngelaksanayang sumandennya pura pucak Sinunggal punika setata kesungguh utawi dimaknai sebagai satu-satunya pura yang sangat disakralkan, yang sangat disakralkan di desa Tajun turmaning ring krama dure desa. Setiap ada kegiatan apapun di pura pucak Sinunggal di tiang saking desa adat selalu mengedepankan keamanan ketertiban turmaning sapun api antuk ring sejeroning nertiang ngelaksana yang supaya kerama yang datang itu terasa nyaman dan terat tiang sampun medue yang sana ke bawah pecalang jaga bahaya. Nah ring sejeroning tangkil kepura apa yang pertama menjaga keamanan ketertiban khususnya adalah sampah. Nah tiap telajakan pura ring pucak tiap pergi sampun di tiang saigang memilih sampah-sampah yang disebut dengan sampah organik dan anorganik. Sentukan sampun ike pura pucak sungai ike keberadaannya adalah di lingkungan pura di lingkungan bukit dari dikelilingi oleh hutan. Nah, sampun apa yang tuh dengan adanya pengembangan nantinya pariwisata supaya ketertian rasa spiritual keagamaan di pura pucak ike tetap terjaga, terjamin sehingga kesuciannya dapat dipertahankan sampai ke selama-lamanya. Nah, di tiang ring desa adat sampun sareng pamekel sampun irike membuat perdes peraturan desa tentang penanggulangan sampah. Dari sareng desa adat niki sampun di tiang laksana yang setiap telajakan-telajakan puri pemekas punika sampun wenten tong-tong sampah yang memilah antara sampah plastik lan sampah dedaunan. Dan ike sampun kemargiang tur maning kramo desa sampun sumuyuk guyub sampun preside sampun preside ragane mentaati. Kemudian sampun melaksanakan sampun apa yang tu ring pelemahan pura lan ring natar desa setate ke kandang bersih lan asri. Dan ike ring sejuruh yang adat sampun di tiang laksana mugi-mugi mawit sangkaning pelik-pelik sana-sana luweh tur kramo desa berkat bimbingan perbekal tiang selaku adat. Nah, apa yang kita rencanakan, apa yang kita akan lakukan untuk menjaga kelestarian pura-pura pucak sinunggal dan pura-pura yang lain di desa supaya tetap bisa terjaga dengan baik. Kemudian tiang berharap dengan adanya nanti pengembangan wisata desa Rajun, satu agar tidak membuat pura itu cemer, artinya leduh. Dua, para pemendek yang tangkil ke pura itu adalah semata-mata tujuannya adalah sembahyang. Nah, itu supaya nanti pelingian-pelingian yang ada di empat pura-pura itu tidak carum, leduh, utawi kotor. Bukan berarti kita menolak wisata, tetapi wisata jalan, kemudian kesucian kesekeran pura tetap terjaga dengan baik. Nah, mungkin wantah sapunika di tiang sidang atur kirang langkung sinambora yang bu nih semua untuk waratian sami.
6: Iya, terima kasih Bapak Nyarikan atas pernyataannya begitu ya, dan tentunya kesadaran masyarakat ini diperlukan ya, karena tidak bisa pemerintah desa saja yang berperan untuk memerangi sampah terutama sampah plastik ya Pak ya, tapi perlu juga kesadaran masyarakat di sini. Baik, kita ke Ibu Mila sekarang ya. Baik, Ibu Mila, kalau dari perspektif pemerintah daerah begitu, bagaimana melihat potensi desa Tajun ini sebagai desa wisata?
9: Baik, terima kasih Mbak Tris. Sebelumnya mungkin yang mengaturkan penganjali umat, Om Swastiastu, yang saya hormati Bapak Mekel, Sani Wangyang Titiang, Bapak Nyarikan Desa Tajun, matur suwun semua, terima kasih banyak atas waktunya. Dan kalau ditanya berkaitan dengan pariwisata, kebetulan kami saat ini sudah bergabung dengan kebudayaan dan pariwisata. Tupoksi kami tentu saja menjadi pembina dan juga memberikan pemahaman tentang kebudayaan dan pariwisata. Nah, kaitannya dengan desa wisata, jadi benar sekali arahan dari Kementerian Pariwisata dan juga Kementerian Kebudayaan, di mana dua sektor ini harus kita jalankan secara bersamaan, begitu. Nah, desa wisata yang disarankan oleh pemerintah pusat lewat Kementerian Pariwisata niki tidak hanya secara umum begitu ya desa wisata. Ada beberapa pilihan yang ditawarkan oleh Kementerian Pariwisata yang mana mengingatkan atau melihat potensi-potensi yang ada di desa masing-masing. Jadi tidak menutup kemungkinan desa wisata itu akan berkembang sesuai dengan potensi budaya, potensi buatan, ataupun nanti dia salah satunya adalah potensi bahari. Jadi alam dan budaya kemudian buatan ini adalah merupakan pilihan kepada Bapak Ibu desa pengampu desa maupun desa adat yang mana yang akan dikembangkan, begitu. Menurut kami setiap desa memiliki potensi yang berbeda-beda tentunya. Yang saya tangkap tadi dari Pak Mekel dan Pak Jero Nyarikan, kalau di sini ada wisata, ada potensi perkebunan. Kemudian ada potensi spiritual budayanya ada di sini. Bagi saya untuk mengembangkan desa wisata di Tajun ini sangat baik untuk menggabungkan dua potensi ini. Jadi potensi budaya bisa kita kemas, dalam artian bukan kita jual, jadi kita kemas, kemudian kita juga bisa mengemas perkebunan durian atau apa buah-buahan di sini, Pak G, banyak yang bisa kita kemas menjadi paket wisata. Mungkin dari kami itu untuk pembukaan.
6: Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu Mila. Nah, kemudian apa saja indikator yang harus dipenuhi sebuah desa, Bu, untuk tidak sekedar menjadi sebuah destinasi wisata saja, tetapi juga bisa menjadi desa wisata yang berkelanjutan?
9: Baik, kalau desa wisata itu dia merupakan sebuah destinasi, ya. Kita membedakan antara daya tarik wisata dan juga destinasi wisata. Jadi ngobrolin tentang desa wisata itu dan membicarakan tentang sesuatu yang makro, yang luas, di mana dalam satu desa wisata itu ada berbagai macam daya tarik di dalamnya yang kita kemas menjadi sebuah paket wisata di dalam desa wisata. Untuk desa wisata itu sendiri ada standar desa wisata yang harus dipenuhi, yang seringkali kami dapatkan dalam proses anugerah desa wisata, dan yang saat ini menjadi Wonderful Indonesia Award gitu ya. Jadi beda menteri beda ini juga konsep. Jadi tapi pada intinya sebuah destinasi dikatakan potensial untuk dikembangkan sebagai desa wisata ketika dia memiliki atraksi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Mekel dan juga Pak Jero Nyarikan, Nike, ada atraksi budaya, ada atraksi, ada agro yang bisa kita jadikan wisata juga. Kemudian di dalamnya ada sebuah akomodasi atau ancillary, di mana kita sebagai destinasi secara luas desa wisata menyediakan akomodasi bagi wisatawan yang akan datang, seperti itu. Kemudian tentu saja yang terpenting adalah masyarakatnya, yang SDM yang ada di desa wisata tersebut. Penting bagi kami sampaikan bahwa pengembangan desa wisata ataukah destinasi wisata di desa itu sangat penting, dibutuhkan komitmen dari pemerintah desanya, stakeholder yang ada di desa untuk bisa bergerak bersama dalam pengembangan desa wisata.
6: Baik. Terima kasih. Nah, kemudian Ibu, tentunya desa wisata ini kan harapannya itu bisa juga mempengaruhi atau mungkin mendorong pergerakan ekonomi di masyarakat sendiri, ya. Nah, kalau dari pemerintah desa sendiri bagaimana ini langkah-langkahnya atau bagaimana mendorong agar ekonomi pariwisata itu agar bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat itu sendiri? Ibu Mila masih.
9: Baik. Jadi kalau istilahnya desa wisata itu adalah pola atau cara dari pemerintah pusat maupun daerah untuk bisa membantu memperlancar dan mempercepat pemberdayaan masyarakat. Kenapa bisa kita pilih kalau di Buleleng mungkin konsep pengembangan pariwisata tidak mass tourism seperti yang di selatan yang kita sudah ketahui selama ini, akan tetapi kami mendorong dari pemerintah daerah mendorong untuk pengembangan desa wisata ini karena banyak harapan yang kami taruh di dalam proses konsep ini. Jadi bagaimana desa wisata itu, saya melihat secara konsep desa wisata itu bisa memberdayakan masyarakatnya dari sekecil kecilnya begitu, karena setiap usaha ataukah pengembangan pariwisata itu kami harapkan dengan adanya pengembangan konsep desa wisata ini masyarakat itu dapat ikut berkecimpung di dalamnya, baik dari sisi sisi pekerjaan secara tadi Mbak Tris tanya tentang dampak ekonominya, ya. Jadi masyarakat kami harap dapat diberdayakan sebagai salah satunya pelaku wisata seperti guide mungkin nanti, kemudian ibu-ibu PKK-nya bisa dimanfaatkan juga, bisa diberdayakan untuk bisa membuat makanan atau jajanan lokal, kemudian mungkin rumah-rumah warga yang anak-anaknya tidak bekerja di tidak ada di sini, bekerja di luar, mungkin punya kamar kosong, itu bisa dimanfaatkan sebagai homestay, sehingga dampak dari kegiatan atau aktivitas pariwisata itu bisa langsung dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Mungkin itu contoh-contoh sedikit, ya, kira-kira seperti itu.
6: Iya, baik. Tepuk tangan dulu untuk ketiga narasumber kita. Ya, dan sekarang kita akan berikan kesempatan ya untuk Bapak Ibu mungkin yang ingin bertanya begitu kepada narasumber kita untuk topik kita ya di talk show kali ini. Silakan untuk 3 orang penanya mungkin kami persilakan. Ada mungkin dari Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada narasumber, mungkin Ibu Mila atau Bapak Nyarikan atau mungkin Pak Mekel, silakan. Terkait potensi desa Tajun atau mungkin dari masyarakatnya nih, ada yang atau ada ide atau apa gitu ya yang mungkin sumbangsih yang ingin disampaikan kepada Pak Mekel mumpung ada kesempatan. Bapak, oke, silakan perkenalkan diri dulu Pak Ngeh, bisa.
10: Cek, perkenalkan diri saya, nama Nyoman Pasme, saya selaku masyarakat Tajun. Saya tertarik tadi masalah wisata. Pariwisata itu sekarang kendalanya betul sekali sesuai dengan topik yang sudah dilakukan sekarang. Dari perkembangan pariwisata yang sudah berjalan saja, niki seperti di Denpasar dan lain sebagainya, kendalanya pertama memang sampah. Kedua itu kemacetan. Nah sekarang saya bertanya pada Ibu Kabid Niki. Niki Tiang bertanya Ibu Kabid, kalau dengan Pak Mukal ini kan sudah biasa. Tidakkah dari pemerintah ada cara yang sangat signifikan? Cara signifikan sekarang memang berlomba-lomba, saya lihat banyak pemerintah itu berusaha untuk mengolah sampah ini. Tetapi saya lihat, maaf, dari masyarakat biasa saya melihat belum ada hasil yang signifikan. Jadi tidak adakah cara yang sangat signifikan untuk pengelolaan sampah itu sendiri dan juga untuk kemacetan. Nah itu makanya yang lihat sekarang, makanya dari pemerintah ingin tiap desa itu menyelenggarakan wisata itu sendiri. Karena mungkin itu kemacetan terlalu luar biasa di daerah-daerah pariwisata yang sudah lama dan juga sampah itu. Nah adakah itu misalnya yang lihat seperti di luar negeri misalnya kan ada cara-cara pengolahan sampah. Bahkan mereka itu bisa membayar, membeli sesuatu dengan sampah, cuma memasukkan sampah, nanti keluar makanan, sampah itu mungkin jadi apa, tidak tahu. Artinya di sini yang lihat di Indonesia, bahkan di Indonesia ini belum ada cara yang sedemikian. Itu saja pertanyaan saya dari masyarakat.
6: Baik, terima kasih Pak Pasme. Ada lagi mungkin dari Bapak Ibu? Oke, di belakang. Kita tampung dulu ya, Bu Mila, Bapak E. Baik, di belakang satu lagi, Ren. Silakan Bapak perkenalkan diri dulu.
11: Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Wayan Sukodane. Kebetulan saya mewakili Polda Arwis, yang mana saya sudah sering kali audiens dengan Pak Mekel, dengan BPD juga, untuk mengembangkan potensi wisata yang ada di Desa Tajun. Dan menurut saya pribadi, potensi wisata di Desa Tajun masuk ke kategori wisata religi. Dengan adanya Pura Pucak Sinunggal yang banyak pemedek yang datang setiap puja wali, bahkan di setiap hari pun hampir dipastikan ada pemedek-pemedek yang datang. Dan masalah krusial memang masalah sampah. Ini masalah krusial bersama. Tetapi saya percaya dengan berkoordinasinya dua lembaga desa, Desa Adat dan juga Dinda Dinas, semoga permasalahan sampah ini bisa diselesaikan. Tetapi ada sesuatu yang menarik bagi saya untuk saya cermati. Desa wisata ini sebenarnya harus bisa menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Semestinya seperti itu. Kenapa? Menurut saya pribadi, masyarakat Desa Tajun dengan keanekaragamannya memiliki potensi salah satu perkebunan. Dan dari kebun cengkeh ataupun kebun alpukat, kebun durian, itu menghasilkan nektar yang sangat memungkinkan untuk berbudidaya lebah madu. Seperti pengalaman saya yang saya temui di desa, salah satu desa di Karangasem, Kecamatan Rendang, tepatnya di Pempatan. Di sana ada Pura Tapsai. Banyak orang pemedek yang melukat ke sana, dan untuk mensupport produk lokal, akhirnya lembaga desa di sana membuat semacam komunitas madu lebah. Nah, seketika pemuda pulang, ada etalase di sana yang memajang produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat setempat, sehingga masyarakat ketika pergi ke sana bukan hanya untuk sembahyang, tetapi di pulangnya mereka mendapatkan sesuatu, sekalipun madu yang sama bisa didapatkan di tempat lain, tapi cerita yang akan berbeda. Ini madu saya dapatkan ketika saya mendek ke Pura Pucak Sununggal. Historinya yang didapatkan. Makanya masyarakat Tajun sebenarnya luar biasa. Dan maka dari itu saya sangat memohon nanti kepada Pak Mekel dan juga Juru Jadikan Desa untuk bisa mengangkat ekonomi kerakyatan. Artinya selama ini kan kita lihat masyarakat Tajun menjual tuaknya tuak sendiri, urutannya utara sendiri, madu bikin jualnya dibuat sendiri. Semestinya ada lembaga, apalagi kita memiliki anggota dewan, mereka bisa menjadi endorse untuk mengendorse produk-produk kita. Saya teringat dengan petani kopi di Catur, kalau nggak salah Pak Jadi namanya, beliau itu sampai diangkat menjadi anak angkatnya kalau nggak salah dari BRI, sehingga ketika ada tamu yang datang, mereka selalu menjadikan rujukan kopi di sana, nggih, karena tadi ada wisik-wisik dari sebelah kang, nggih, waktu tiang bersilahkan kembali.
6: Baik, terima kasih Pak Suradanang, nggih. Baik, ada lagi mungkin Bapak satu lagi yang ingin bertanya atau cukup? Ada Ibu? Oh, tidak ada. Sudah ya, cukup. Baik, kalau begitu kita langsung saja tanggapi, nggih. Mungkin dari pertanyaan pertama dulu Ibu Mila ya. Bapak Basman, silakan Ibu Mila.
9: Izin Bapak menjawab. Terima kasih Bapak atas perhatiannya. Bagi kami kalau secara mungkin langsung aja ya Pak ya, untuk tata kelola sampah yang saat ini dilakukan oleh pemerintah daerah, Nike masih mengarah kepada tata kelola sampah di desa masing-masing, yaitu menggunakan TPS 3R. Nah, untuk di provinsi sendiri, karena memang masalah sampah ini adalah masalah kita bersama Bapak, di Bali ini utamanya masih dalam proses pembangunan kan Pak Nge, untuk tata kelola sampah di Suwung itu. Nah, karena kita mas di desa di Kabupaten Buleleng, khususnya di desa wisata, masih kiranya masih memiliki luasan wilayah yang cukup luas, memiliki wilayah perkebunan yang cukup memadai. Bagi kami masalah sampah organik masih bisa kita tangani. Akan tetapi untuk masalah sampah plastik ini, izin mungkin kalau secara teori sih kami menyampaikan kita proses dulu dari hulunya gitu ya. Anggap kita mengedukasi diri sendiri gitu Niki, bagaimana caranya kita dari rumah tangga sendiri sudah langsung memilahnya. Saya tadi juga sudah sempat cek di daftar TPS 3R di Tajun Niki sampun wenten TPS 3R. Jadi harapannya kita bisa mulai dari diri sendiri dulu, dari rumah tangga, bagaimana kita bisa memilah nih ke sampahnya Dumun. Ya, untuk sampah organik kita bisa langsung throw atau buang di kebun kita gitu. Nah, plastik ini nanti harapannya setelah diproses dipilah di masing-masing rumah, dibawa ke TPS 3R, nanti alurnya kembali ke DLH lagi gitu, kemana akan diarahkan ini sampah ini. Kemudian yang kedua, jika memang dipikir bahwa ini sangat perlu untuk mengelola sampah ini Pak, kalau dari sisi kami pariwisata ini merupakan sebuah potensi sebenarnya, karena ada salah satu desa yaitu di Desa Les yang menggunakan TPS 3R ini sebagai paket wisata Pak. Jadi sebenarnya mereka main, wisatawan itu main diajak tur ke TPS 3R melihat bagaimana caranya mereka memilah sampah dan bagaimana caranya mereka membuat kebun dari sampah organik yang mereka hasilkan. Jadi kita nggak istilahnya tidak salah ketika kita mencontoh bagaimana apa aktivitas yang desa lain lakukan. Siapa tahu nanti bisa dari kita sendiri dulu mencoba untuk menjadi lebih baik, Nenten. Karena sampah ini juga lumayan kan menjadi masalah. Kemudian ya.
6: Baik, gimana? Ada lagi yang boleh tambahkan, Ibu?
9: Mungkin dari Bapak nanti kita bisa, kalau dari sampah sih mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Iya. Kemudian untuk Bapak Ketua POK Darwis, tadi
6: bisa diskusi ya, lebih lanjut ya,
9: Ibu. Iya, bisa. Kita bisa diskusi lebih lanjut karena sebelumnya sudah sempat ngobrol ke sini, karena Pak Kadis langsung ke sini sempat karena katanya ada niatan untuk pengembangan desa wisata, nanti kita bisa tindak lanjuti lebih lanjut, Pak. Iya. Terima kasih.
6: Baik. Mungkin karena keterbatasan waktu juga, Bapak, ya, kita mungkin segera minta closing statement aja, mungkin satu-satu dari para narasumber, dari Pak Mekel terlebih dahulu, mungkin apa harapan Bapak terkait dengan perkembangan wisata nanti Desa Tajun ke depan, Bapak, silakan.
7: Terima kasih, Bu. Untuk menanggapi ada beberapa masyarakat kami tadi, seperti juga Bu Kabid telah menyampaikan bahwa desa wisata itu lebih banyak ke ekonomi kreatif. Ya, seperti Tajun disampaikan tadi, potensi kita sudah benar-benar sudah luar biasa, Bu. Ada agrowisata juga kita mau kembangkan, terus produk-produk unggulan seperti kita sudah ada urutan dan bagiannya dan sebagainya. Sudah ada juga wisata spiritual sudah berkembang dengan baik seperti yang sampaikan tadi sama Ketua POK Darwis. Jadi potensi Tajun untuk berkembang menjadi desa wisata sangat besar sekali. Ya, kami seperti disampaikan tadi sama Ketua POK Darwis, semua sudah ada. Cuma komunitas-komunitas ini terpecah, belum bersatu dalam kaitan untuk mendukung program desa wisata secara bersama. Ini yang perlu kita pikirkan ke depan. Ya, sebagai kesimpulan closing statement, harapan kami untuk Desa Tajun kaitan dengan pengembangan desa wisata, yaitu mari kita bersama antara adat dan dinas, kita tetap bersatu dalam rangka pengembangan desa wisata yang berkelanjutan dan berkeseimbangan. Tidak

0: kami di adat itu serta merta sampun mendukung daripada kegiatan pemerintah desa dinas dalam rangka supaya geliat ekonomi dengan adanya pariwisata di Teh Stajun itu akan dapat tumbuh dan berkembang. Jadi dari adat khususnya yang ada perayangan Idane Ring Puru Pucak Sinungal, kami dari desa adat sudah bahu-membahu mengimbau kepada masyarakat supaya ketentraman, ketertiban dan kelestarian alam yang ada di seputaran Puru Pucak itu tetap terjadi suasana yang sangat baik, kemudian tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Kedua, dari segi yatnya spiritual kerama yang datang ke Desa Tajun ya, seperti kata tadi, yaitu setiap hari bahkan di sana di bawah sudah ada warga kami yang seolah-olah mengais rejeki dari para pemedek seperti bawa bantennya ke luhur, kemudian menyediakan busana-busana yang tinut sesuai dengan adat budaya kita yang mau sembahyang ke Puru Pucak. Jadi masyarakat kami sudah mulai menyadari tentang hal itu karena kami dengan Pak Mekel sudah sering-sering menyampaikan bagaimana perayangan Idane yang disegani, yang digandrungi oleh masyarakat luar supaya tidak caruk, artinya tidak letuh, tidak kotor dengan adanya pariwisata di Tajun. Mari kita pemerintah desa adat Tajun bahu-membahu mendukung apa yang menjadi tujuan kita agar pariwisata yang datang ke Tajun, baik itu pariwisata yang mencari keindahan alam, kemudian mereka yang berpariwisata dengan maksud tujuan sembahyang, tetap dapat terjaga, tetap membawa nama baik desa adat dan desa dinas. Nah, itu mungkin yang saya dapat sampaikan.
1: Terima kasih ya. Dan mungkin sedikit dari Bu Mila, ada yang ingin ditambahkan atau ingin disampaikan Ibu? Ya mungkin singkat saja Ibu.
2: Sik-sik, baik, izin. Mungkin closing statement dari kami, izin mengingatkan saja bahwa pariwisata yang kita maksud di sini adalah pariwisata berkelanjutan yang bertanggung jawab, dan apapun yang harus kita lakukan sekarang adalah warisan untuk anak cucu kita. Jadi lakukan yang terbaik saat ini untuk masa depan kita nanti. Terima kasih.
1: Ya, baik, terima kasih dan tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah hadir siang hari ini, dan pendengar, terima kasih juga atas kebersamaan Anda, dan izinkan saya untuk menutup talk show kita siang hari ini dengan mengucapkan para mesanti, Om Santi, Santi, Santi, Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea menang 4-3 atas Brighton di Liga Premier Inggris. Real Madrid naik ke puncak klasemen La Liga usai taklukan Malaga 4-0. Marc Marquez raih kemenangan keempat musim ini di MotoGP Aragon 2026. Salam olahraga, salah sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Laga kandang pertama Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea dibuka dengan kemenangan 4-3 atas Brighton tadi malam. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Laga kandang perdana Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea berakhir dengan kemenangan menegangkan 4-3 atas Brighton and Hove Albion bertanding di Stamford Bridge, London malam tadi. 4 gol Chelsea disumbangkan oleh Romeo Lavia pada menit ke-4, Pedro Neto pada menit ke-14, João Pedro pada menit ke-32, serta Cole Palmer pada menit ke-74. Tim tamu Brighton membalas lewat gol Malik Yalcoy pada menit ke-35, gol bunuh diri João Pedro pada menit ke-64 dan gol Pascal Gross pada injury time. Hasil dramatis ini memperpanjang rekor 2 kemenangan beruntun skuad London pada awal musim pertandingan resmi. Keberhasilan menaklukkan tim tamu sekaligus menjaga konsistensi performa skuad di papan atas klasemen sementara. Manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengapresiasi tinggi daya juang seluruh anak asuhnya sepanjang laga sengit tersebut. Laga sengit ini diwarnai debut kiper Emiliano Martinez yang kebobolan 3 gol di laga kandang ini. Rasanya luar biasa pada akhirnya ketika kami mendapat 3 poin, tapi yang pasti banyak hal yang terjadi di pertandingan. Awal yang bagus, setelah kebobolan gol dengan sedikit emosi. Saya pikir setelah Anda memainkan pertandingan yang intens dan pada akhirnya Anda melakukan selebrasi, itu akan terasa bagi kami, bagi tim, dan juga bagi penggemar. Sementara itu, manajer klub Brighton, Fabian Huesler, menyebut bahwa hal kecil yang terjadi dalam pertandingan ini berpengaruh besar pada hasil akhir. Meski menurutnya kekalahan ini cukup disesalkan, namun ia puas dengan penampilan yang disajikan oleh para pemainnya di lapangan.
2: From this game, so
1: kami menciptakan banyak peluang, kami mendominasi pertandingan, menurut saya di setiap fase pertandingan. Tentu saja kami tahu bahwa pada akhirnya mereka memiliki kualitas individu, mereka memiliki kualitas dalam momen-momen transisi. Mereka melakukan dengan cukup baik dan efektif hari ini. Namun saya rasa kami bisa menentukan bagaimana pertandingan ini berakhir hari ini. Itulah sebabnya di satu sisi hal ini memang membuat frustasi. Di sisi lain ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilan ini. Atas hasil ini, Chelsea bertengger di posisi ketiga dalam klasemen sementara dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Brighton, yang pada pekan perdana berada di posisi pertama, kini turun ke posisi ke-8 dalam klasemen sementara dengan perolehan 3 poin dari 2 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, hat-trick Bruno Fernandes bawa si setan merah Manchester United menang 5-2 atas Ipswich. Sunderland raih kemenangan kandang 1-0 atas Fulham dan Leeds United ditahan 1-1 oleh Renfok di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Spanyol. Real Madrid menaklukkan Malaga 4-0 di Santiago Bernabeu tadi malam. Kemenangan ini membawa El Real kokoh di puncak klasemen La Liga musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Real Madrid tampil perkasa di kandang sendiri. Los Blancos membantai Malaga dengan skor telak 4-0 pada pekan ketiga La Liga musim ini di Santiago Bernabeu dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan Madrid ke puncak klasemen dengan rekor sempurna 9 poin dari 3 laga. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mendominasi sejak menit awal dan sudah unggul 3 gol tanpa balas di babak pertama. Di menit ke-19, Jude Bellingham membuka keunggulan lewat aksi individu. Kemudian di menit ke-26, gol bunuh diri kiper Malaga, Alfonso Herrero, akibat tekanan lini serang Madrid. Lanjut di menit ke-30, Kylian Mbappe mencetak gol ketiga memanfaatkan umpan matang Trent Alexander-Arnold. Gol tambahan terjadi di menit ke-90+1. Pemain pengganti Arda Güler menyempurnakan pesta gol Madrid setelah bekerja sama dengan Vinicius Junior. Malaga sempat memiliki peluang emas dari sepak pojok yang membentur tiang gawang Thibaut Courtois, namun gagal menembus pertahanan ketat tuan rumah. Usai laga pelatih Madrid, Jose Mourinho puji timnya yang mempertahankan clean sheet di laga ini.
2: Tujuan kami adalah untuk mempertahankan clean sheet dan bertahan dengan baik, bekerja keras untuk bertahan. Kami tidak mungkin terus menyerang dengan intensitas tinggi. Anda harus punya keseimbangan dan pertahanan yang baik. Dan kita melakukannya dengan baik. 3 poin penting.
3: 3 puntos importantes.
1: Di sisi lain, gelandang Madrid Jude Bellingham mengaku sangat menikmati posisinya sekarang yang bergerak lebih bebas sesuai instruksi dari pelatih.
2: Saya sangat menikmati posisi saya sekarang yang bergerak lebih bebas. Itulah mengapa saya bermain bagus.
1: Kemenangan ini mengantarkan Madrid memboceki klasemen dengan 9 poin dari 3 kemenangan, sedangkan Malaga masih tertahan di papan bawah sebagai klub promosi. Dari Jakarta, Karis Faridzki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari Italia, Inter Milan meraih kemenangan 1-0 atas Cagliari pada pekan kedua Serie A Italia di Sardegna Arena dini hari tadi. Hakan Calhanoglu menjadi penentu kemenangan Inter melalui golnya pada menit ke-9. Gelandang asal Turki itu memanfaatkan operan Nicolo Barella dan melepaskan tembakan mendatar yang gagal dihentikan oleh kiper Cagliari. Il Nasuri terus mendominasi laga dan menciptakan sejumlah peluang, tetapi gagal menambah gol hingga pertandingan berakhir. Usai pertandingan, pelatih Inter Milan, Christian Kifu, menilai timnya harus tampil lebih konkret dan berani dalam menciptakan peluang.
1: Kami harus bermain lebih konkret. Kami sudah bekerja keras dalam pertandingan ini dan terkadang kami harus terus berusaha melalui aksi-aksi penting. Namun, kami sempat kehilangan jarak antar pemain dalam 10 hingga 15 menit terakhir. Mereka bermain dengan antusiasme dan keberanian, sementara kami bermain dengan sedikit takut. Namun, kami akhirnya mampu membaca situasi dan bertahan untuk mempertahankan keunggulan. Jika tidak, konsekuensinya akan berbeda.
0: Tambahan 3 poin dari laga ini membawa Inter Milan ke puncak klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Cagliari tertahan di posisi ke-13 klasemen. Hasil Liga Italia lainnya, Lazio menang 1-0 atas Genoa, Como taklukkan Napoli 2-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke tenis lapangan. Jessica Pegula mengalahkan Elena Gabriel Rus dengan skor 6-3, 6-2 pada babak pertama US Open 2026. Laga ini menjadi penampilan ke-10 Pegula di turnamen Grand Slam tersebut. Bermain di Arthur Ashe Stadium, tadi malam petenis Amerika Serikat itu langsung menekan Rus dengan melalui pengambilan servis sejak awal pertandingan. Rus sempat menyulitkan Pegula dengan menyelamatkan sejumlah peluang break point. Namun unggulan ketiga itu akhirnya menemukan kembali momentum pertandingan dan mengamankan kemenangan 2 set langsung. Usai laga, Pegula mengaku bangga menyandang status sebagai petenis Amerika Serikat dengan peringkat tertinggi. Ia juga merasa terhormat dapat tampil sebagai pembuka di hari pertama US Open.
1: Yeah, I mean it's an amazing honor.
2: Ini merupakan kehormatan luar biasa, terutama dengan kedalaman persaingan yang kami miliki. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan, sehingga menjadi petenis Amerika Serikat dengan peringkat terbaik untuk sementara terasa semakin istimewa. Saya merasa terhormat memegang status tersebut, terutama setelah tampil di Arthur Ashe pada hari pembukaan. Bermain sebagai pertandingan pertama di sini benar-benar luar biasa.
1: First match, I mean, yeah, it's amazing.
0: Kemenangan atas Rus membawa Pegula ke babak kedua US Open. Selanjutnya ia akan menghadapi pemenang laga antara Venus Williams melawan Sofia Kenin.

0: Kita beranjak ke lintasan balap MotoGP. Marc Marquez meraih kemenangan keempat musim ini pada MotoGP Aragon 2026 di sirkuit Motorland tadi malam. Kemenangan tersebut sekaligus memperkuat peluang pebalap Ducati itu untuk mempertahankan gelar juara dunia. Liliana Dea menyampaikan laporan selengkapnya.
1: As Marc Marquez delivers another Motorland masterpiece, the reigning world champion crosses the line to take yet a...
2: Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Aragon 2026 setelah mengalahkan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi tadi malam. Pembalap Ducati itu menyelesaikan balapan 23 putaran di sirkuit Motorland dengan keunggulan 1,7 detik atas Acosta di belakangnya. Memulai balapan dari posisi kedua, Marquez berhasil menyalip pole sitter Bezzecchi sebelum kehilangan posisi akibat perangkat pengatur ketinggian belakang motornya yang belum dinonaktifkan. Ia berhasil bangkit, merebut kembali posisi terdepan dari Bezzecchi, lalu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengakui kesalahan fatal yang dibuatnya, meski senang hal itu tidak mempengaruhi hasil balapan.
3: Huge mistake today.
4: Saya melakukan kesalahan besar hari ini karena lupa menonaktifkan perangkat belakang. Saya keluar dari tikungan 1 menuju tikungan 2, perangkat itu kembali aktif dan membuat bagian belakang motor turun. Saya menjadi sangat lambat di tikungan 2 dan 3 yang cepat, sehingga dua pembalap berhasil menyalip saya. Setelah itu situasinya memang menjadi lebih sulit, tetapi saya mulai membangun ritme. Saya kemudian mencoba mengendalikan balapan, menyerang ketika diperlukan, membuka jarak dan mengatur keunggulan hingga finish.
2: Sementara itu, Marco Bezzecchi harus puas finish ketiga setelah memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil ini menjadi momentum positif bagi Bezzecchi yang baru pulih dari cedera. Pembalap Aprilia itu tetap mengaku puas dapat mengamankan podium pertamanya di Aragon. Terlebih, sirkuit ini merupakan salah satu lintasan favoritnya.
5: Yeah, I'm very happy, very satisfied because was.
4: Saya sangat senang dan puas karena ini merupakan akhir pekan yang berat, tetapi juga luar biasa. Saya sangat bahagia akhirnya bisa meraih podium MotoGP pertama saya di sirkuit ini. Saya selalu menyukai sirkuit ini, tetapi entah mengapa sebelumnya saya tidak pernah bisa mengendarainya dengan cara yang tepat. Akhir pekan ini kami bekerja dengan sangat baik dan saya berhasil mencapai pole position. Saya tahu kecepatan saya bukan yang terbaik, tetapi saya berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih podium.
5: As hard as I could to try to get on the podium.
2: Kemenangan ini mengantarkan Marc Marquez naik ke posisi kedua klasemen sementara MotoGP 2026. Ia kini mengoleksi 237 poin, hanya tertinggal 19 angka dari Jorge Martin di puncak klasemen sementara. Selanjutnya, balapan MotoGP akan dilanjutkan dengan Grand Prix San Marino di sirkuit Misano dengan persaingan perebutan gelar juara dunia yang semakin memanas. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinam yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dalam negeri, turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 digelar di 4 regional. Informasi selengkapnya disampaikan Ahmad Aprisudin dari RRI Makassar.
1: Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON.
2: Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 resmi bergulir di Kota Parepare Sabtu 29 Agustus 2026. Turnamen sepak bola ini digelar di 4 regional untuk menjaring sekaligus membina bibit pesepak bola muda dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia Pelaksana Piala Gubernur Sulsel 2026 Erwin Soding mengatakan pertandingan berlangsung di 4 lokasi. Selain Parepare sebagai regional Ajata Pareng, kompetisi juga digelar di Bone untuk regional Bosowasi, Palopo untuk regional Luwu dan Toraja, serta Jeriponto untuk regional Selatan. Erwin Soding mengungkapkan, masing-masing regional diikuti tim perwakilan dari 24 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Pertandingan di Bone, Palopo dan Jeriponto dijadwalkan berlangsung serentak mulai Senin 31 Agustus 2026.
3: Gelaran Piala Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2026 ini kita gelar dengan 4 lokasi zona regional. Di antara lain hari ini di Parepare kick-off-nya, kemudian nanti dilanjutkan di Kabupaten Bone, Kota Palopo dan Kabupaten Jeneponto serentak di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 dengan mempertandingkan masing-masing 15 pertandingan dengan 4 grup masing-masing berisi 6 tim dari perwakilan 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan.
2: Sementara itu Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan Piala Gubernur menjadi bagian dari pembinaan atlet sepak bola di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemain terbaik di kompetisi ini akan dipantau untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON. Sudirman Sulaiman berharap kompetisi tersebut tidak hanya menghasilkan pemain berkualitas, tetapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan atlet. Ia meminta seluruh peserta mengedepankan sportivitas dan menjaga keakraban selama pertandingan.
1: Ajang ini nanti, ajang ini ajang kedua. Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON. Ya, PON tahun depan itu akan dilaksanakan dan mudah-mudahan Sulawesi Selatan sudah bisa berbicara sepak bola juga.
2: Piala Gubernur Sulsel 2026 menyediakan total hadiah sebesar 500 juta rupiah. Turnamen ini juga memperebutkan trofi khusus yang didesain berdasarkan sketsa Gubernur Sulawesi Selatan. Trofi tersebut hanya diberikan kepada juara pertama sebagai simbol utama bagi tim yang berhasil memenangkan kompetisi.

0: Dari lapangan bulu tangkis, partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026 menyajikan duel sesama wakil Indonesia di sektor ganda putra. Pertandingan berlangsung sengit sebelum Prasetyo dan Ramadan memastikan kemenangan dua game langsung atas Rambitan dan Rindo Rindo, serta keluar sebagai juara. Gulista Kisra dari Pontianak melaporkan.
1: Duel sesama wakil Indonesia tersaji di partai final sektor ganda putra Polytron Pontianak International Challenge 2026. Wahyu Agung Prasatyo dan Pulung Ramadan harus berjuang keras menghadapi seniornya, yaitu Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo Rindo. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama. Prasetyo Ramadan yang tampil sebagai pasangan baru mampu menjaga permainan hingga mengamankan set pembuka dengan skor 22-20. Memasuki set kedua, Prasetyo Ramadan kembali tampil agresif, sempat unggul jauh dan kemudian mendapatkan tekanan dari lawan, namun pasangan ini mampu mengembalikan fokus hingga menutup pertandingan dengan skor 21-15. Usai pertandingan, Prasetyo mengaku bersyukur bisa mengakhiri turnamen dengan gelar juara. Terlebih, Polytron Pontianak International Challenge ini menjadi pertandingan perdana bagi dirinya bersama dengan Ramadan sebagai pasangan baru.
2: Rasanya alhamdulillah senang ya, apalagi kita pasangan baru terus pertandingan perdana juga, tapi kita bisa juara, masih bersyukur.
1: Kemenangan tersebut juga tidak lepas dari dukungan para penonton yang memadati Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Fans kedua pasangan yang merupakan warga Pontianak berbondong-bondong hadir memberikan dukungan dengan penuh semangat sepanjang pertandingan. Sorakan dan pendukung penonton tidak hanya menjadi energi tambahan bagi pasangan yang bertanding, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi kepada kedua tim Indonesia. Sementara itu, Ramadan menilai salah satu tantangan dalam pertandingan adalah menjaga konsistensi setelah sempat unggul cukup jauh. Dirinya mengaku permainan mereka sempat terburu-buru sehingga lawan memiliki kesempatan untuk mengejar poin.
3: Nah, mungkin itu lebih kira fokus aja sih sama mungkin agak lebih butuh-butuh juga karena kan udah mau jauh untuk fokus sama itu karena sistem aja.
1: Dari sisi lawan, Rambitan mengakui bahwa tekanan menjadi salah satu faktor yang membuat mereka kesulitan mengembangkan permainan. Menurutnya, pasangan Prasetyo Ramadan tampil percaya diri dan bermain tanpa beban, sementara dirinya dan Rindo Rindo justru kesulitan keluar dari tekanan. Kondisi fisik juga menjadi perhatian dari tim lawan, yaitu Rambitan dan Rindo Rindo setelah menjalani rangkaian pertandingan sejak babak sebelumnya. Keduanya berencana melakukan pemulihan dan memperbaiki komunikasi sebelum menghadapi agenda pertandingan berikutnya. Meskipun kalah, tim Rambitan dan Rindo Rindo disambut hangat usai pertandingan oleh fans bulu tangkis Pontianak. Mereka berdua tampak tersenyum lebar karena menyerap energi hangat yang diberikan oleh warga Pontianak. Bagi Prasetyo Ramadan, gelar juara ini menjadi hasil positif pada penampilan perdana mereka sebagai pasangan. Setelah memastikan gelar, keduanya akan memprioritaskan istirahat dan pemulihan sebelum kembali mempersiapkan diri menghadapi turnamen selanjutnya. Gulista Kisra melaporkan.

0: Ketua Umum KONI Pusat Marsiano Norman resmi menutup turnamen pacuan kuda gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Marsiano menilai Aceh Tengah cukup layak untuk kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Fitra Jayadi dari RRI Takengon.
1: Ketua Umum KONI Pusat Marsiano Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event pacuan kuda gayo di Arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blangbo Bangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Bener Meriah, maupun Gayo Luas. Marsiano berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON 2024 serta tingginya antusiasme masyarakat setiap kali event ini digelar.
2: Saya rasa lapangan ini adalah lapangan yang punya sejarah. Lapangan pacuan kuda Aceh Tengah ini, lapangan pacuan kuda yang dibangun diperbaiki pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu lapangan pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Oleh karenanya, saya mohon dengan segala hormat Bapak Bupati dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerahnya, juga Gubernur Aceh memberikan perhatian kepada lapangan pacuan kuda ini. Ini tinggal penyempurnaan-penyempurnaan sedikit, ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
1: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Haili Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi. Pacuan kuda gayo ini sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Takengon Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Pro 1.

dan bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat Traffic Light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
5: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
4: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
5: Bisa dong. Di Pro1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
4: Format iklannya seperti apa?
5: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
4: Kalau mau pasang iklan?
5: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729.
6: RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana mempersembahkan Warta Siang.
1: Sari berita, Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna mendorong percepatan perbaikan rumah Komang Suhartini yang mengalami kerusakan pada bagian atap melalui dukungan program CSR karena kondisinya dinilai membahayakan penghuni. Sementara itu, Dinas Pertanian dan Pangan melalui Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Keswan, Kesmavet kembali menggelar vaksinasi dan sterilisasi hewan penular rabies atau HPR. Itulah pendengar, beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Senin 31 Agustus 2026 di samping berita lainnya hasil liputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Irnawati Kiri. Pendengar, Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna mendorong percepatan perbaikan rumah Komang Suhartini yang mengalami kerusakan pada bagian atap melalui dukungan program CSR karena kondisinya dinilai membahayakan penghuni.
2: Karena itu kita mau gotong royong untuk bisa memberikan bantuan terkait dengan perbaikan rumah yang ditinggali oleh Ibu Komang Suhartini ini.
3: Pemerintah Kabupaten Buleleng mendorong percepatan perbaikan rumah warga yang kondisinya memprihatinkan melalui kolaborasi dengan badan usaha. Langkah ini dilakukan setelah Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna meninjau kondisi rumah Komang Suhartini yang mengalami kerusakan pada bagian atap. Kondisi rumah dinilai membutuhkan penanganan segera karena berpotensi membahayakan penghuni. Gede Supriyatna mengatakan rumah yang ditempati Komang Suhartini berada dalam kondisi cukup memprihatinkan dengan bagian atap yang mulai roboh. Pemerintah kemudian melakukan pengecekan melalui Dinas Sosial untuk memastikan kondisi sosial dan kelayakan warga menerima bantuan. Berdasarkan data perlindungan sosial, Komang Suhartini tercatat berada pada desil 3 dan dinilai layak mendapatkan bantuan.
2: Ibu ini menempati rumah yang cukup memprihatinkan. Nah, atapnya sudah mulai roboh. Kemudian kita cek juga lewat Dinas Sosial bahwa sesuai dengan perlinsos, ibu ini sudah layak untuk mendapatkan bantuan atau program bantuan di desil 3 posisinya.
3: Pengecekan tersebut sekaligus menindaklanjuti informasi yang disampaikan masyarakat kepada pemerintah. Gede Supriyatna menyebut pemerintah melibatkan sejumlah perangkat daerah dan badan usaha untuk bersama-sama mencari solusi perbaikan rumah tersebut. Langkah gotong royong dinilai penting agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat sesuai kondisi warga di lapangan. Di sisi lain, PMK Buleleng masih menghadapi persoalan pemutakhiran data rumah tidak layak huni atau RTLH. Wakil Bupati Gede Supriyatna mengakui tidak seluruh informasi dan usulan dari masyarakat dapat terakomodasi dalam data program RTLH yang ditangani perangkat daerah. Kondisi tersebut membuat masih ada warga yang membutuhkan bantuan tetapi belum masuk dalam program penanganan.
2: Selama ini kita sebenarnya sudah banyak sekali mengusulkan RTLH, tapi kan kadang-kadang informasi itu atau data itu tidak semua bisa masuk ke PUP Perkim, sehingga pasti ada yang tercecer. Nah, inilah salah satu kelemahan kita. Dari sisi data yang disampaikan dari bawah itu kadang-kadang tidak semuanya bisa terupdate. Ya.
3: Untuk rumah Komang Suhartini, pemerintah memilih mencari alternatif pembiayaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Skema ini dinilai dapat mempercepat penanganan dibandingkan menunggu proses penanganan melalui APBD yang membutuhkan tahapan lebih panjang. Terlebih kondisi atap rumah yang mulai roboh dinilai dapat membahayakan penghuni saat terjadi hujan dan angin kencang. Gede Supriyatna menegaskan informasi langsung dari masyarakat menjadi bagian penting dalam menemukan warga yang membutuhkan intervensi pemerintah. Pemerintah akan terus melakukan verifikasi terhadap laporan tersebut agar bantuan dapat diberikan sesuai kondisi dan kebutuhan. Penanganan rumah warga juga diharapkan tidak hanya bergantung pada program pemerintah, tetapi dapat diperkuat melalui semangat gotong royong bersama berbagai pihak. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
1: Puncak musim kemarau memicu krisis air yang mengancam produktivitas pertanian di Bali. Kondisi ini memaksa para petani memutar otak dengan membeli air bersih hingga menerapkan sistem irigasi tetes presisi agar pasokan pangan tetap terjaga.
4: Kami bertani hortikultura lebih tepatnya, yaitu bertani cabai, itu cukup berhasil untuk mengatasi kemarau panjang saat ini.
5: Terbatasan pasokan air di daerah dataran tinggi dan kawasan kering Bali mengancam keberlanjutan masa tanam di puncak kemarau. Kondisi tersebut berisiko menekan stok bahan pangan di pasaran akibat penurunan hasil produksi. Di wilayah dataran tinggi Buleleng, petani kesulitan mengairi tanaman hortikultura seperti brokoli, kubis, sawi, pokcoy, dan tomat akibat jenis tanah lempung berpasir serta larangan menyedot air danau secara langsung. Ketua Pemkab S. Martagiri Lesung sekaligus Ketua Divisi Pemuda Tani Indonesia Buleleng Ikan Eka Gusindrawan mengatakan, petani harus membeli air dan mengangkutnya dengan mobil untuk mengisi tandon penampungan.
6: Memang agak kesulitan kalau kita sebagai petani berbudidaya di daerah dataran kering dan sumber air juga nggak begitu banyak. Di daerah saya, ya kita masih menggunakan secara manual, itu menggunakan kita menyedot air dengan mesin, ditaruh di tandon, terus dibawa pakai mobil.
5: Sementara itu di desa Seraya Karangasem, krisis air sejak bulan April hingga Agustus memaksa petani menghentikan pertanian konvensional untuk tanaman pangan pokok seperti jagung dan padi. Ketua Divisi Pemuda Tani Indonesia Karangasem, Iwayan Widodo Jantriada menjelaskan petani kini mengalihkan budidaya ke tanaman hortikultura penunjang lauk pauk seperti cabai dan sayuran secara terbatas dengan teknologi modern.
4: Kalau ketahanan pangan, pokoknya di jagung atau padi itu di musim kami, di daerah kami, ya terutama ya di desa Serayu, itu saat ini belum, tidak bisa ya, karena kami hortikultura itu cuma terbukti untuk di pangan lauk aja itu sebenarnya.
7: Kami bertani hortikultura lebih tepatnya, yaitu bertani cabai karena menggunakan sebuah sistem modern, itu cukup berhasil untuk mengatasi kemarau panjang saat ini.
5: Agar tetap dapat bertani di musim kering, petani Karangasem menerapkan sistem pertanian modern irigasi tetes atau drip irrigation dan hidroponik yang dilengkapi otomatisasi timer serta panel surya. Petani berharap adanya dukungan pemerintah berupa bantuan alat penyedot air berkapasitas besar untuk memanfaatkan potensi embung agar aktivitas bertani dapat berjalan sepanjang tahun. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
1: Pendengar, Dinas Pertanian dan Pangan melalui Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Keswan Kesmafet kembali menggelar vaksinasi dan sterilisasi hewan penular rabies atau HPR. Kegiatan ini sebagai bentuk kontrol populasi HPR sekaligus pencegahan terhadap penyebaran virus rabies.
8: Untuk sterilisasi dan vaksinasi rabies di Kabupaten Jemberana, kebetulan di Kecamatan Negara.
9: Dinas Pertanian dan Pangan Jemberana melalui Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Keswan Kesmapet kembali menggelar vaksinasi dan sterilisasi hewan penular rabies atau HPR. Kegiatan yang dipusatkan di Pendopo Kesari, Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Negara ini sebagai bentuk kontrol populasi HPR sekaligus pencegahan terhadap penyebaran virus rabies. Dari pantauan di lokasi, puluhan warga berdatangan silih berganti membawa langsung hewan ternak mereka, baik anjing maupun kucing. Tak hanya warga di Kecamatan Negara, sejumlah warga di Kecamatan Kutatan dan Melaya juga turut memanfaatkan layanan gratis tersebut. Kabid Keswan Kesmapet Dinas Pertanian dan Pangan Jemberana, I Gusti Ngurah Putu Sugiyarta saat ditemui RRI kemarin mengatakan, kegiatan ini berkolaborasi dengan Yayasan Sepabuana sekaligus rangkaian memperingati HUT Kota Negara ke-131 dan HUT Kemerdekaan ke-81.
8: Adapun tujuan kami untuk melakukan sterilisasi ini yaitu untuk menekan jumlah populasi anjing yang ada di Kabupaten Jemberana.
9: Dari hasil kegiatan tersebut, sebanyak 68 ekor HPR, baik anjing maupun kucing, berhasil disterilisasi. Sedangkan hasil vaksinasi, hingga siang hari tercatat mencapai 25 ekor. Jumlah ini dipastikan bertambah mengingat kegiatan dilaksanakan hingga sore hari. Sugiyarta menyebut kasus gigitan positif rabies hingga bulan Agustus 2026 sebanyak 71 kasus. Jumlah ini mengalami peningkatan 7 kasus dari bulan Juli lalu sebanyak 64 kasus. Di sisi lain, cakupan vaksinasi rabies mencapai 76% dari jumlah populasi HPR sebanyak 40.400 ekor anjing di Kabupaten Jemberana. Menurut Sugiyarta, capaian cakupan vaksinasi ini melebihi capaian tahun 2025 lalu yang mencapai 72%. Pihaknya optimis hingga Desember 2026 mendatang, cakupan vaksinasi mencapai lebih dari 90%.
8: Pada saat ini, tahun 2026 ini tercatat di Kabupaten Jemberana sejumlah 40.400 ekor anjing. Dan terjadi kasus positif di Jemberana pada saat ini, tahun 2026 ini sudah mencapai dari bulan Juli 64 kasus, di Agustus ini ada penambahan lagi 7 kasus. Jadinya sekarang ini khusus kita ada di Jemberana 71 kasus.
9: Pihaknya berharap melalui vaksinasi dan sterilisasi ini, populasi APR dapat dikontrol secara berkala dan penyebaran virus rabies mematikan bisa dicegah dan diminimalisir. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Prajasuara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Pendengar, Pemkab Jembrana menggalang donasi uang dan barang untuk membantu korban terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, NTT.
3: Pemerintah Kabupaten Jembrana menggalang donasi uang dan barang untuk membantu masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Penggalangan bantuan dilakukan secara sukarela dengan melibatkan jajaran aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemkab Jembrana. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana Imadi Budiase mengatakan, aksi tersebut menjadi bentuk kepedulian pemerintah daerah dan masyarakat terhadap warga yang terdampak bencana. Bantuan yang dihimpun diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan para korban selama masa pemulihan. Donasi yang dikumpulkan meliputi dana tunai dan berbagai kebutuhan logistik mendesak seperti bahan makanan pokok, sembako, serta perlengkapan medis dasar. Hingga kini proses penggalangan bantuan masih berlangsung. Dalam penyaluran bantuan, Pemkab Jembrana bekerja sama dengan Kodim 1617 Jembrana untuk mengonsolidasikan dan mendistribusikan seluruh bantuan secara cepat, aman, dan terkoordinasi agar dapat diterima masyarakat terdampak secara tepat sasaran.
2: LPP RRI Singaraja memperkuat kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Buleleng melalui audiensi bersama Bupati Buleleng I. Nyoman Sucidre untuk memperluas penyebarluasan informasi program pemerintah kepada masyarakat.
4: Saya, Dr. I. Nyoman Sucidre, SPOG, Bupati Buleleng, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Buleleng dimanapun berada untuk mendengarkan Pro 1 dan Pro 2 program dari RRI Singaraja.
5: Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Singaraja memperkuat kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Buleleng melalui audiensi bersama Bupati Buleleng I. Nyoman Sucidre. Audiensi tersebut menjadi momentum untuk mempererat kerjasama yang telah terjalin sekaligus menyampaikan sejumlah program dan kegiatan RRI Singaraja. Kepala LPP RRI Singaraja Ani Hasanah Mubarok mengatakan audiensi dilakukan untuk menyampaikan berbagai program unggulan RRI Singaraja kepada pemerintah Kabupaten Buleleng. Sejumlah program yang dibahas diantaranya Halo RRI, SLJU, serta rangkaian kegiatan menyambut Hari Radio ke-81 dan RRI Fest.
6: Alhamdulillah hari ini kami dari RRI Singaraja bisa diterima oleh Bupati Buleleng untuk beraudiensi dan juga menyampaikan program-program serta kegiatan dari RRI Singaraja.
5: Dalam pertemuan tersebut, RRI Singaraja juga membuka ruang bagi pemerintah Kabupaten Buleleng untuk menyampaikan informasi dan program kepada masyarakat melalui berbagai program siaran, salah satunya melalui program Bupati Menyapa serta program Hai Bali Kenken. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap informasi pembangunan dan berbagai kegiatan di daerah. Kepsta RRI Singaraja Ani Hasanah Mubarok menegaskan keberadaan RRI sebagai radio publik memiliki peran untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu RRI Singaraja siap mendukung penyebarluasan informasi mengenai berbagai kegiatan yang berlangsung di Kabupaten Buleleng.
6: Pak Bupati menyambut baik kegiatan kami itu, kemudian juga kami sampaikan apabila Pak Bupati mungkin ada program-program yang ingin disampaikan bisa melalui RRI Singaraja, melalui program misalnya seperti Bupati Menyapa dan lain sebagainya, dan juga di program Hai Bali Kenken.
5: Menurutnya kerjasama yang dibangun tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi pemerintah, tetapi juga upaya menghadirkan informasi yang dibutuhkan masyarakat. RRI Singaraja akan berupaya meliput dan menyampaikan berbagai kegiatan Pemkab Buleleng secara informatif kepada publik. Dengan demikian masyarakat dapat mengetahui perkembangan serta kegiatan yang berlangsung di wilayahnya.
6: Secara keseluruhan kami berharap bahwa dengan adanya kunjungan kami ke Pak Bupati bisa semakin meningkatkan kolaborasi dan juga kerjasama antara RRI Singaraja sebagai radio publik dengan pemerintah Pemda setempat dengan Pemda Kabupaten Buleleng.
5: Kolaborasi tersebut diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan dengan mengedepankan kepentingan masyarakat sebagai penerima manfaat informasi. Bupati Buleleng Nyoman Sucidro menerima langsung audiensi Kepala LPP RRI Singaraja bersama tim. Dalam kesempatan tersebut, Sucidro menyambut baik komunikasi dan kolaborasi yang selama ini terjalin antara RRI Singaraja dengan Pemkab Buleleng. Ia juga mengajak masyarakat Kabupaten Buleleng untuk memanfaatkan siaran RRI sebagai salah satu sumber informasi dan hiburan. Bupati Sucidro mengajak seluruh masyarakat Buleleng dimanapun berada untuk mendengarkan program-program RRI Singaraja, khususnya RRI Pro 1 dan Pro 2. Ajakan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kedekatan RRI dengan masyarakat, sekaligus mendorong pemanfaatan media publik sebagai ruang memperoleh informasi. Kolaborasi antara RRI Singaraja dan Pemkab Buleleng diharapkan terus berkembang melalui berbagai program yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Defisit APBD Buleleng 2027 yang diproyeksikan mencapai 85 miliar rupiah mendorong pemerintah daerah memburu sumber pendapatan baru, salah satunya dengan memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor galian C yang selama ini berada di tengah persoalan kewenangan perizinan.
7: Menarik retribusi dari retribusi, bukan pajaknya retribusi karena
3: pemerintah Kabupaten Buleleng mulai mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pertambangan galian C untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Langkah ini menjadi penting di tengah proyeksi APBD Buleleng 2027 yang masih menghadapi defisit 85 miliar rupiah. Defisit tersebut muncul karena belanja daerah diproyeksikan mencapai 2,687 triliun rupiah. Sementara pendapatan daerah hanya sekitar 2,602 triliun rupiah. Kondisi ini mendorong Pemkab Buleleng untuk mencari sumber pendapatan yang realistis, termasuk mengoptimalkan potensi ekonomi yang selama ini berada di wilayah Buleleng. Bupati Buleleng Nyoman Sucidro menyoroti sektor galian C sebagai salah satu potensi yang perlu ditata dan dimaksimalkan. Menurutnya, terdapat persoalan kewenangan karena proses perizinan galian C berada di tingkat provinsi, sedangkan sumber daya alam yang dieksplorasi eksploitasi berada di wilayah Kabupaten Buleleng.
7: Galian C nanti kan kita itu kan izinnya dari provinsi. Kalau mereka sudah ada izinnya, kita bisa menarik retribusi dari retribusi, bukan pajaknya retribusi karena dia memakai ini jalan sumber daya kita gitu. Dan sumber daya alamnya kan di kita tuh semua.
3: Pemkab Buleleng pun perlu memastikan optimalisasi galian C tidak sekedar mengejar penerimaan, tetapi juga menyangkut penataan aktivitas pertambangan, kepatuhan terhadap perizinan, serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Dengan tata kelola yang jelas, sektor tersebut diharapkan tidak hanya menjadi sumber penerimaan, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.
7: Kalau udah lihat galian C, sekarang baru dua yang punya izin. Ya. Ya kalau dari dua itu ya satu miliar lah, satu miliar lebih sedikit ya, kita dua. Tapi nanti kalau misalkan ada izin yang sedang diusulkan atau dimohonkan, kalau itu bisa terbit lagi, kemudian bisa ditambah. Ini kan masih dinamis sekali.
3: Upaya menggali potensi PAD tersebut menjadi semakin strategis ketika ruang fiskal Buleleng menghadapi tekanan. Dengan selisih sekitar 85 miliar rupiah antara belanja dan pendapatan, pemerintah daerah dituntut tidak hanya menekankan perbelanjaan, tetapi juga memperkuat sisi pendapatan melalui sumber-sumber yang benar-benar potensial dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
2: Sebanyak 19 juara pentas pendidikan agama Islam atau PAI Kabupaten Buleleng 2026 siap membawa nama Buleleng pada tingkat Provinsi Bali di Bedugul Tabanan 4 hingga 5 September 2026 dengan target merebut gelar juara umum.
8: Alhamdulillah kegiatan ini diikuti oleh peserta seluruh SD SMP SMA kurang lebih 300 orang.
5: Pentas Pendidikan Agama Islam atau PAI Kabupaten Buleleng 2026 berlangsung sukses dan menjadi ajang lahirnya para juara yang akan mewakili daerah pada tingkat Provinsi Bali. Kegiatan yang dipusatkan di Desa Patas, Kecamatan Grogak, diikuti sekitar 300 peserta dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Seluruh rangkaian lomba melibatkan berbagai satuan pendidikan dan dukungan penuh dari Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Para pemenang terbaik selanjutnya akan bertanding pada pentas PAI Provinsi Bali di Bedugul, Tabanan pada 4 hingga 5 September 2026 mendatang. Kepala Seksi Pendidikan Islam Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, Haji Lewa Karma, mengatakan pelaksanaan pentas PAI tahun ini berjalan lancar, tertib dan kondusif dan mendapatkan antusiasme tinggi dari peserta maupun orang tua. Menurutnya kegiatan tersebut menjadi wadah pengembangan prestasi sekaligus mempererat silaturahmi pelajar se-Kabupaten Buleleng.
8: Seluruh kegiatan pentas PAI telah terlaksana dengan lancar, tertib dan kondusif serta sukses. Kegiatan pentas PAI pada tingkat Kabupaten Buleleng ini merupakan gabungan kegiatan dari jenjang SD, SMP, dan SMA.
5: Pentas PAI tahun ini melibatkan jenjang SD, SMP, dan SMA yang digelar di beberapa lokasi di Desa Patas. Berbagai cabang dilombakan diantaranya MTQ, MHQ, pidato, azan, kaligrafi, poster PAI, puisi islami, dan fashion show. Setiap kategori menetapkan juara pertama sebagai wakil Kabupaten Buleleng ke tingkat Provinsi Bali. Ketua Panitia Indra Wansyah didampingi Koordinator Dewan Hakim Muhammad Sahlan dengan seluruh juri dilantik untuk menjaga objektivitas penilaian. Haji Lewa Karma menargetkan Buleleng meraih juara umum. Target tersebut menjadi motivasi setelah pada pentas PAI Provinsi Bali 2026 di Jemberane, Buleleng berhasil meraih juara umum 2.
8: Dengan harapan kita semua dari Buleleng mendapatkan juara umum. Motivasi untuk berprestasi adalah merupakan upaya untuk kita mendapatkan predikat terbaik bagi anak-anak kita.
5: Ia mengapresiasi guru PAI, panitia, dewan hakim, sponsor, dan masyarakat yang mendukung kegiatan. Pentas PAI dinilai bukan sekedar kompetisi, tetapi hasil pembinaan pendidikan agama Islam selama setahun. Kontingen Buleleng akan bertolak ke Bedugul mengikuti pentas PAI Provinsi Bali pada 4 hingga 5 September 2026 mendatang. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
2: Mendengar, sebelum kita tutup warta siang, kita ikuti perakiran cuaca untuk wilayah Buleleng, Jemberane, dan sekitarnya langsung dari BMKG Wilayah 3 Denpasar bersama dengan Putu Wahyudi. Halo, selamat siang.
9: Halo, selamat siang.
2: Silakan laporan Anda.
9: Baik, selamat siang pendengar setia RRI Singaraja. Berikut kami sampaikan update perakiran cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya. Umumnya cuaca di wilayah Bali berdasarkan pantauan dari citra radar cuaca cerah berawan, angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 40 km per jam. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Sementara itu, untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Dan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 3,5 meter. Himbauan kepada masyarakat agar mewaspadai terhadap potensi peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke studio RRI. Terima kasih.
2: Terima kasih dan selamat bertugas kembali.
1: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jemberana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah dua siang sampai jam tiga sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

0: Dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali, Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, jumpa lagi bersama saya Irna untuk Medangdutan kali ini. Silakan yang mau request lagu dangdut 0362244644 dan juga WhatsApp call. Mohon maaf yang di sosial media kami hanya bisa chat ke WhatsApp call 0811-399-9790 dan juga WhatsApp ataupun telepon 0362244644. Oke. Yang pertama ada siapakah? Halo, selamat siang Medangdutan.
1: Halo, selamat siang.
0: Halo Medangdutan juga. Iya, apa kabar Tante Yeni?
1: Aduh, kabarnya api-api wae, Mbak.
0: Astung karus wae nggih.
1: Ya, karena anginnya udah hilang gitu.
0: Amin, astung karus wae biar enggak itu lagi ya.
1: Ya, takut-takut juga, Mbak.
0: Iya, sama. Ibu Mbak Yeni. Makanan tradisional yang Mbak Yeni suka apa?
1: Makanan yang paling aku suka yaitu ini loh Mbak, lawar Bali.
0: Lawar Bali, oke, terima kasih. Mau lagu apa Tante Yeni?
1: Lagunya Persetan dari Romai Lama.
0: Astagfirullahaladzim, gak mau yang lainnya, gak ada soalnya itu
1: ya, mau juga Mbak, ya apa aja boleh gitu.
0: Serem banget ya, Romai Rama aja yang lain tapi ya.
1: Ya, yang penting Roma Irama.
0: Iya, siap.
1: Sedikit ada bangkit yang panglinya juga Mami Es, kemudian ada Bu Eli sama Bu Nyoman. Ya, juga semuanya, Mbak. Selamat bertugas, Mbak Irma. Sehat selalu.
0: Terima kasih kembali. Halo, selamat siang Medangdutan.
2: Selamat siang Medangdutan.
0: Iya.
2: Mau masuk, siapa mau masuk, mau request lagu, silakan diterima saya.
0: Gimana maksudnya?
2: Tadi kan Mbak Ina bilangnya, mau siapa mau masuk, mau minta request lagu, ini saya mau masuk.
0: Oh gitu maksudnya Ibu Janura. Oke. Selamat siang Ibu Janura.
2: Selamat siang, okay. Kembali cuaca agak mendung di sini dia.
0: Oh ya, di sini panas banget.
2: Aduh.
0: Ya dinikmatin
2: di sini
0: aja.
2: Sudah dingin, lagi sudah ada mendung, tapi tidak begitu tebal. Oh, jadi ya, matahari sembunyi, tidak bersinar ya.
0: Oke, okay. Kalau Ibu Janura makanan menu tradisionalnya apa sukanya nih?
2: Biasanya suka saya jair yang kering digoreng.
0: Mujair, oke, siap.
2: Iya, itu senang sekali.
0: Enak banget itu, pakai sambal.
2: Gitu juga, iya.
0: Oke, Ibu Janara mau lagu apa?
2: Khayalan masa lalu.
0: Khayalan masa lalu.
2: Itu kenangan yang akan datang supaya lebih baik. Yang khayalan biar tahan berlalu.
0: Mau kirim salam
2: ya,
0: mungkin?
2: Ya, salam kalau di sini. Boleh. Iya. Buat grup asik-asik semua-semuanya. Ya, semoga saya lepas ya semua-semuanya. Biar bisa naik bertemannya dan Mbak Irna di udara.
0: Iya, terima kasih. Pilihannya tadi udah ada lawar, ada mujair. Semuanya enak ya kalau yang suka. Selamat siang Medangdutan. Halo. Iya. Halo. Ibu, iya udah halo-halo terus ini dengan siapa? Aku udah halo-halo loh Ibu.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang Medangdutan, dengan siapa Ibu? Ibu, ah?
3: Ibu Ketut.
0: Ibu Ketut kenapa?
3: Tadi HP-nya diem tuh.
0: Oh lalalalalalalalala, ada angin kali lewat ya.
3: Ya,
0: oke, okay, kalau Ibu Ketut makanan tradisionalnya apa yang paling disuka nih?
3: Makanan apa ya?
0: Loh, apa?
3: Oh, yang sehari-hari atau camilan?
0: Pokoknya makanan Ibu.
3: Kalau camilan setiap hari buang pepaya.
0: Kita ngomongin menu tradisional. Pepaya itu bukan menu tradisional. Iya, Teja Kule menu tradisionalnya apa nih? Yang paling identik tentang Teja Kule?
3: Oh, ada gini, menggo.
0: Nah, menggo gitu dong. Tahu, buburnya dikasih kuah dikit.
3: Iya, sudah.
0: Kemarin dapat nyoba di Bulfest.
3: Iya, aja.
0: Iya. Ah, kok nanya balik? Sekarang menurut ibu itu bangga nggak punya menu tradisional dari Tejakule?
3: Baik,
0: iya dah. Ya udah, sekarang ibu Ketut mau lagu apa?
3: Lagunya Seruling Asmara ya.
0: Seruling Asmara. Oke, siap.
3: Kalau salam dulu ya.
0: Boleh.
3: Salamnya buat grup asik-asik ke semuanya. Terus di luar asik-asik ada juga Kak Olala, ada juga Pak Depong, Pak Sipit, ada Pak Nengah Inggris alias Pak London, Pak Kutungra Krishna.
0: Buat semuanya.
3: Ya, semuanya aja dah.
0: Iya dah.
3: Selamat tugas, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali. Halo, Ayah Siobak hadir ya, terima kasih. Apa kabar Ayah Siobak dan keluarga pastinya? Ya, dulu mah waktu masih ada Bapak, Bapak mah ya Allah, baik banget. Selamat siang Cece Irna, mah baru bisa gabung. Iya, enggak apa-apa. Terima kasih Bu Desa Resmi yang udah gabungan, David, Respati dan lain-lainnya. Terima kasih banyak. Kita dengerin dulu lagunya ya, karena udah 3 penelpon dan 3 lagu yang di request. Goyang, goyang, goyang.

0: itu suaramu tadi?
1: Iya emang.
0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Hah? Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Di websitenya udah lengkap, mulai dari syarat peserta, lagu-lagu pilihan, timeline kegiatan, semuanya udah lengkap. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat.
1: Wah, gampang juga ya.
0: Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729 biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
0: Bagus dong, siapa tahu tahun ini kamu yang jadi wakil RRI Singaraja di panggung nasional.
2: Goyang, goyang dangdut,
3: semakin asik.

0: yang sudah komen di sosial media yang lagi live saat ini. Pak Ketut Samong, selamat siang Mbak Irna Matugas, tetap semangat. Terima kasih Pak Depong, selamat siang Mbak Irna. Terima kasih Mas Sada, selamat siang dari Mas Noval dari 86 Semarang. Hadir cantik Ketut Marsya nama, semoga tetap sehat sehati oke. Nama Irna Pak Ketut Marsya. Lanjut saya mau sapa dulu, halo selamat siang Udangdutan. Halo 24644, halo. Atuh, kemana suaranya hilang, ini gimana nih?
1: Mbak Irna.
0: Iya, suaranya kok hilang?
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Ini Mbak Irna.
0: Halo, Ibu Kartika ya, suaranya gak ada, tolong. Oke, coba sekarang diam, jangan bergerak-bergerak lagi, udah siap, diam. Iya, jangan bergerak lagi, Bu Kartika. Siap. Bu Kartika, apa kabar?
1: Kabar sebenarnya sehat.
0: Oke. Kalau makanan menu tradisionalnya Ibu Kartika apa nih?
1: Halo, gimana?
0: Halo, Ibu, aduh.
1: Menu saya.
0: Nggak tahu, orang lain boleh.
1: Jukut Undes.
0: Nah, itu enak banget. Mau lagu apa Ibu? Karena kita ngomongnya agak udah teriak-teriak, gak didengar lagi ya. Ibu Kartika lagunya apa?
1: Lagunya dari, mainnya saya mau request lagu dari, siapa namanya?
0: Gak tahu, Bu.
1: Norma Faiza yang makan darah.
0: Astagfirullahaladzim, gak ada. Gak ada Ibu Kartika, maaf.
1: Lagunya Ine Cynthia.
0: Iya boleh, Ine Cynthia.
1: Cinta bukan sayur asem. Salam-salam boleh?
0: Boleh dikit aja. Enggak ada juga Bu, ganti lagi.
1: Ini
0: Cynthia jangan apa nih?
1: Dayu Age.
0: Dayu Age.
1: Lagunya Dayu Age kalau gitu.
0: Iya, kita lihat Dayu Age yang mana? Sama Kitty.
1: Apa namanya itu?
0: Sama Kitty ya?
1: Birunya Cinta, birunya.
0: Nah, ya itu dia sama Kitty, birunya Cinta. Oke. Okay. Iya, udah. Ih, cepetan. Suaranya kita kemana-mana ngobrol enggak nyambung.
1: Iya. Ya. Aduh.
0: Ketimpa sama durian deh kayaknya ini Bu Kartika ini.
1: Maaf.
0: Iya, makasih ya. Dah, capek ngobrolnya Ibu Kartika, nggak nyambung kita. Halo, selamat siang, Medangdutan. Aduh, sampai capek.
2: Iya.
0: Sampai teriak-teriak, yang penyiarnya juga nggak didengar. Masya Allah, ampunin ya. Ayo Ibu Komang Arilas ini dengar suara saya dengan jelas. Oke. Ibu Ari mau lagu, nggak tahu dulu, menu tradisional kesukaan Ibu Ari apa?
2: Belayang dong,
0: asik.
2: Saya jualan belayang.
0: Oke, lagunya?
2: Rindu Semalam dari asik. Titi Kamal.
0: Oke.
2: Ya, salam tadi buat Bu Kartika ya, Bu Yeni, Bu Turti Jekulo, Bu Resmi, Bu Nini, Bu Pak Tersamo. Ya, salam buat grup asik-asik semuanya aja Mbak Irna, buat Mbak Irna, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali. Halo, selamat siang Medangdutan. Halo 24644. Aduh, sayang sekali kalau gak disapa ini. Sudah diangkat, oke. Selamat siang Medangdutan. Halo, iya, terima kasih Bapak Dago. Lagunya apa dulu, biar kita langsung nyari dulu.
3: Lagunya gini, Siti Nurhaliza.
0: Siti Nurhaliza. Yang mana?
3: Jalan-jalan dulu ya.
0: Tuh. Yang mana lagunya? Cindai.
3: Ya, yang mana aja boleh.
0: Oke, siap.
3: Kak, siap.
0: Ya. Ih, Kak, enggak jalan tuh.
3: Jalan-jalan. Salam kenal buat Pak.
0: Astagfirullah.
3: Pak Manetep.
0: Iya.
3: Pak Inggris, Pak London, Pak Daeng, Pak Grodak, Pak Putua, Bang, ya buat semuanya dah.
0: Iya dah.
3: Terkecuali buat semuanya ya.
0: Terkecuali. Ya. Iya, sama-sama. Pak Dago. Nah, kita break dulu untuk menyampaikan cek fakta ya. Nanti lagunya indahnya birunya cinta apa sih birunya cintaku Titi Kamal dan Siti Nurhaliza akan saya hadirkan setelah yang berikut ini.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Baik, pendengar Cek Fakta siang ini, beredar sebuah unggahan berisi tautan di media sosial Facebook yang diklaim untuk mendaftar sebagai penerima program bantuan bibit ayam tahun 2026 dari pemerintah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan tersebut malah justru mengarah ke laman yang meminta pengunjung memasukkan data diri alias phishing. Untuk itu tetap berhati-hati, masyarakat diimbau waspada dengan tawaran bantuan, hibah, rekrutmen atau program tertentu mengatasnamakan Kementan maupun Ditjen PKH. Informasi ini saya kutip dari komdigi.go.id.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Goyang, goyang, goyang.

0: Masih seneng dengar radio?
1: Masih dong.
0: Enakan putar lagu-lagu aja.
1: Jangan salah. Dengan mendengarkan radio, kita gak cuma denger lagu, tapi juga bisa tahu berita terupdate. Dan banyak informasi nih yang bisa kita ketahui hanya dengan mendengarkan. Jadi kamu bisa fokus tuh melakukan aktivitas tanpa mengalihkan pandangan.
0: Oh, ya juga ya. Ya udah deh, cari frekuensi RRI Singaraja aja kalau gitu. Selain program acaranya menarik, informasinya juga terpercaya.
1: Oke deh.
2: 97,9 FM, 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Goyang dangdut.
5: Semakin

0: Ibu Resmi, siang Mbak Irna sama siang juga. Panas gini dengerin lagu Melayu jadi adem Kak Ujang Fadil, terima kasih. Mbak Mini juga terima kasih. Terima kasih semua. Saya bau bacakan dulu. Sudah ada banyak yang masuk nih. Kita langsung sapa aja penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Medangdutan. Iya, halo.
1: Medangdutan, selamat siang.
0: Selamat siang. Dengan siapa ini?
1: Pak Ijo dari Banyuwangi, Mbak Erna.
0: Iya, Pak Ijo. Banyuwangi.
1: Kabarnya Mbak Erna.
0: Kenapa?
1: Mana kabarnya?
0: Baik, Pak Paijo apa kabar juga nih?
1: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Paijo, kalau menu tradisionalnya di Banyuwangi apa yang disukain sama Pak Paijo?
1: Kalau saya tuh nggak ada ciri khas suka-suka, nggak ada loh Mbak Erna.
0: Masa sih?
1: Nggak ada, semua suka.
0: Oh alah. Tapi kalau ciri khasnya
1: tradisional,
0: kalau makan tradisionalnya di sana apa yang siapa tahu nanti kita ke Banyuwangi, oh katanya Pak Ijo yang paling enak kudu dicoba adalah misalnya apa gitu.
1: Ini masih kalau masalah makanan terus terang aja saya nggak tahu Mbak Erna, karena ya apa ya, sebelumnya minta maaf aku terus terang aja tunanetra Mbak Erna.
0: Oh enggak, ya tapi kalau pasti bisa ada yang makan dong Pak Ijo, tapi maem kan.
1: Sama,
0: iya.
1: Semua suka
0: yang pasti, tapi bisa nggak nyebutin satu aja?
1: Ya kalau di Banyuwangi yang terkenal.
0: Nah
1: ya.
0: Gitu maksud saya tuh tujuannya.
1: Oh.
0: Sebutin aja satu.
1: Rujak soto.
0: Nah itu dia, harus yang dicoba ya.
1: Itu yang terkenal, tapi saya sendiri juga belum pernah.
0: Iya, nggak apa-apa. Tapi bagus loh Pak Paijo tahu informasi tersebut. Tetap semangat ya Pak Paijo, tetap sehat juga. Terima kasih nanti. Amin, rezekinya juga tetap lancar. Nanti siapa tahu yang mau main Banyuwangi cobain tuh soto apa Pak tadi?
1: Rujak soto.
0: Nah, udah rujak tapi soto. Pak Paijo mau denger lagu apa siang ini?
1: Kalau ada lagunya Ike Nurjana judulnya Cambuk Derita Mbak Erna.
0: Hah?
1: Cambuk Derita Mbak Erna, halo Pak Ike Nurjana.
0: Yang mana tuh?
1: Cambuk Derita judulnya.
0: Apa ya isi deritanya kalau ini? Nggak ada loh Pak.
1: Ini judulnya Cambuk Derita Ike Nurjana.
0: Nggak ada Pak kalau Ike Nurjana Cambuk Derita.
1: Oh nggak ada.
0: Iya kita nggak punya.
1: Oh. Iya kalau gitu, kalau ada rindu berat aja
0: rindu. Rindu berat ya. Kalau rindu berat itu yang kita punya itu adalah punyanya Christina sama Camelia Malik be.
1: Waduh, padahal kalau menurut aku yang enak itu yang dari ikut aja kalau gitu Mbak Erna.
0: Iya, rindu berat itu punyanya Christina, Camelia Malik, manis manja.
1: Ya mungkin yang enak yang manis manja atau
0: ya, udah.
1: Nah itu mungkin loh.
0: Iya.
1: Ikut aja terserah Mbak Erna lah.
0: Lah udah dipilihin manis manja.
1: Ya terserah Mbak Erna yang penting judulnya itu.
0: Iya sudah dipilihin manis manja ya. Salahnya Pak Paijo.
1: Mas Alvin, Bu Maya yang dari Lombok kalau mendengarkan makasih callingannya. Ya semuanya saja pan dari perusahaan.
0: Iya.
1: Selamat yang salah perjalanan. Selamat sehat. Hai, terima kasih Mbak Erna.
0: Terima kasih. Kembali Pak Paijo. Halo, selamat siang Medangdutan. Terima kasih Bu Erna sudah mau menunggu.
2: Selamat siang Medangdutan ya, Mbak
0: yo,
2: Erna.
0: Ayo atuh di posisi di mana hari ini?
2: Posisi ada di Kampung Baru.
0: Oh, siap. Kirain lagi melalang buana.
2: Di rumahnya Mbak Eli.
0: Oh iya deh. Nah kalau Ibu Ari Semeru.
2: Anginnya kenceng banget.
0: Masa sih di sini sih nggak tahu ya aku di
2: iya,
0: dalam.
2: Iya kenceng banget di
0: oh,
2: sini
0: iya.
2: Mbak Eli ya.
0: Oh iya. Iya.
2: Kenceng banget anginnya Mbak Irna.
0: Ibu. Hello, ni hao ma. Wah, saya sentuh sentuh ini ya. Ibu
2: aku
0: Ari. Ibu Ari lagunya apa? Makanan tradisional yang Mbak Ari suka apa nih?
2: Sambal sih.
0: Yeay. Oke, lagunya apa?
2: Sambal sih, misi bos sedang metunu.
0: Wih, sudangnya itu yang ngajan, oh.
2: No, ada dan.
0: Oke.
2: Lagunya
0: apa?
2: Cici Paramida.
0: Yang mana?
2: Bulan merindu. Oh, Bulan Merindu.
0: Iya, siap.
2: Terus kita ada lagunya buat Mbak Eli. Tadi ada Papa Ijo, Bu Ari, Bu Bunga, Tante Yeni. Terus Bu Janura udah masuk ya.
0: Udah.
2: Bu Tete Jakula, Bu Resmi, Bu Manda. Ada Nini Jero, Bu Jero Puspa, Bu Kartini. Bu Kartini udah tambang. Ya, semuanya aja deh. Ini suut-besuut.
0: Oke, suut-besuut. Terima kasih, Bu Eri. Ya.
2: Terima kasih waktunya. Jadi, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulu untuk Bapak Nyoman Dewantara. Salam buat Ibu Bunga 12, Bu Ari 12, Blitawan, ini Jero dan semuanya. Banyak sekali salam persahabatan. Semoga sehat selalu. Selamat siang juga untuk Pak Olala. Terima kasih. Ini berebutan ini. Bu Resmi juga berebutan sama Pak Dago Winarso juga ya. De Irna minta lagu deh. Romai Rama udah nyanyi Pak Pipi, digabung aja dulu ya. Terima kasih. Pak Dago, apa nih? Nurhaliza tadi udah nyanyi ya. Terima kasih. Salamnya buat Pak Nyoman tetap Inggris London ya. Terima kasih Pak Dago. Lanjut lagi Ibu Jero Puspa di Tegal Mawar. Selamat siang Ibu. Salamnya buat Ibu Janura, Ibu Kak. Ibu jangan banyak-banyak Bu, kalau ngirim buat semuanya aja ya. Mohon maaf udah ditutupannya. Re apa nih Sioba? Apa lagunya Bapak? Aduh kalau dari sini maaf Mbok. Di sini ya 08113999790. Tapi tadi aku udah nyari nasi buduk. Nasi buduk itu apa? Nasi uduk. Nasi uduk kali bukan buduk ya. Nasi uduk mah enak atuh. Ya udah nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Ada berapa udah 3 penelpon? Oh belum, satu lagi. Halo, selamat siang Medangdutan. Aduh kaget kan? Ya terputus. Ya udah kalau begitu, kalau belum ada lagi. Ah, ini ada, sudah masuk. Halo, selamat siang Medangdutan. Halo,
3: selamat siang Pak Irna.
0: Selamat siang juga Ibu Resmi.
3: Iya, gimana kabar Singaraja? Masih kencang kah anginnya Mbak Irna?
0: Aku kenal di dalam nggak ngerasa, cuman dingin aja, ada AC.
3: Ya. Iya. Kalau di sini biasa aja.
0: Biasa
3: ya,
0: kan?
3: Iya, kadang kencang, kadang biasa-biasa. Gitu.
0: Iya, tetap.
3: Ya udah Mbak Irna, pacar 5 langkah ya, biar cepet ya.
0: Tapi menu tradisionalnya Bu Resmi sukanya apa?
3: Apa makanan favoritnya ya? Kedongkol, tahu kedongkol enggak?
0: Enggak tahu ya, apa itu.
3: Kalau biasanya ditanam itu kayak biji-bijian, tar kan panjang tar buahnya.
0: Oh iya,
3: gitu.
0: Aku nanti searching putih. Coba kedongkol.
3: Iya kayak togi tapi panjang.
0: Oh gitu. Lah, kok terputus Ibu Resmi ya, yang pasti lagunya bakal diputer ya. Pacarku memang dekat. Makasih, sama-sama.
4: Goyang, goyang, goyang.

0: Air putih sangat penting untuk menjaga kesehatan. Sebisa mungkin, jangan sampai kurang minum.
1: Namun, banyaknya penggunaan air minum dalam kemasan setiap harinya bisa berdampak buruk bagi lingkungan.
0: Kita bisa lakukan perubahan sederhana untuk menjaga lingkungan dan tetap sehat dengan menggunakan botol minum untuk mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai.
1: Mari lakukan perubahan kecil untuk hidup yang lebih berarti. Sayangi bumi dengan membawa botol minum sendiri.
2: Goyang dangdut
3: semakin asik.

0: kasih yang sudah selalu aktif mengikuti acara-acara request kami. Selamat siang Pekak Olala di Pedawe. Mbak Irna, kirim salam buat Bu Janura, Bu Juro Puspa, Cik Eli, Nyoman Dewantara, Bu Bunga dan semuanya. Matugas keling-keling Pekak Olala, tadi udah dikongin Pekak Olala. Terima kasih ya. 24644, halo selamat siang Medangdutan.
1: Halo.
0: Halo. Iya. Selamat siang juga Ibu Bunga.
1: Lagunya Tera Jana.
0: Ih, udah nyanyi nih yang Tera Jana versi. Maksudnya Tera Jananya versi yang lain boleh?
1: Oh iya.
0: Karena Roma Irama udah nyanyi.
1: Ya nyala dulu.
0: Tar dulu lagu kesukaannya dari lagu enggak ada, enggak ada Tera Jananya enggak. Lagunya yang lain, ada bisa.
1: Ya, Mbak aja milih.
0: Oke, siap. Ibu Ari, Ibu Bunga. Makanan tradisionalnya yang disukain apa?
1: Serobotan.
0: Asik, mantul. Yaudah, ya. Kirim salamnya buat?
1: Salamnya buat Ibu Jandura, ada Ibu Resmi, ada Ibu Manda, ada Aeng, ada Widi Made, terus ada Ibu Ketut, ada Damang Celia, ada Pak Ari 12, ada Ibu Mimi, ada Pak Rodak, Pak Jeru, siapa lagi? Ada.
0: Ada siapa?
1: Lantara ya.
0: Iya.
1: Ya, semuanya udah.
0: Iya, udah.
1: Ya.
0: Terima kasih.
1: Pak Tanu.
0: Oh, iya.
1: Ya,
0: ya,
1: Pak Alvin. Ya, yang ada di Jawa semua.
0: Iya.
1: Iya,
0: sama-sama. Kembali kasih. Ya Allah, Bu Bunga kalau udah ikutan ngobrol ya. Halo, selamat siang Medangdutan. Halo.
2: Dutan.
0: Iya, selamat.
2: Halo.
0: Iya, halo.
2: Dengan selamat siang, Mbak E.
0: Selamat siang juga, Pak E. Dengan siapa ini?
2: Winarso di Pemalang, Jawa Tengah.
0: Iya, Mas, Bapak.
2: Om aja, Om.
0: Om. Oh, oke. Okay. Om Winarso. Oke, okay. Om mau lagu apa, Om?
2: Aku nganu.
0: Enggak tahu aku nganu.
2: Nur Halimah udah. Nur Halimah udah muncul belum?
0: Belum. Nur Halimah. Apa maunya?
2: Tergila-gila.
0: Allahu Akbar, tergila-gila.
2: Ada toh?
0: Cinta. Enggak ada, tergila-gila.
2: Iya. Yang bareng sama itu loh, sama Roma Irama.
0: Roma Irama itu yang
2: featuring Nur Halimah.
0: Iya. Cuman piano. Terus
2: piano?
0: Iya.
2: Oh. Sama ya wes janur kuning.
0: Bahtera Cinta.
2: Aduh.
0: Janur kuning.
2: Ya, di kapal itu ya.
0: Embuh ya, aku, kuning. Mas. Iya, ada Janur Halimah, ya, Janur Kuning. Ya.
2: Aja.
0: Siap. Kirim salam. Ntar dulu. Makanan tradisionalnya yang disukain sama Om Winarso.
2: Aku oke. Okay.
0: Dari Pemalang satu, cukup satu.
2: Si Jiwae.
0: Nggih.
2: Lumpia, alhamdulillah pernah makan.
0: Lumpia.
2: Itu khasnya dari sini, dari Pemalang itu nasi grombia.
0: Oh, nasi grombia. Itu isinya apa aja, Pak?
2: Iya, kalau grombia itu modelnya kayak ini loh, kayak soto.
0: Oh, alah. Iya, nasi soto tapi versi Pemalang. Soto.
2: Iya, cuma okay. Di situ ada serundengnya, ada rempah-rempah gitu toh.
0: Oh gitu, ya.
2: Dimakan sama lontong. Kalau nggak ketupat.
0: Waduh, langsung lapar saya. Pengen coba nanti kapan-kapan kalau ke Pemalang. Oke, kirim salamnya buat
2: dicampur
0: siapa?
2: Dicampur sama sate itu.
0: Sate apa? Kerbau. Sate kerbau, enak.
2: Iya,
0: satenya yang kayaknya enak.
2: enak semua.
0: Oh, iya, makanya.
2: Salami.
0: Salami yuk, buat.
2: Makanya cobalah.
0: Iya, makanya cobalah. Insya Allah kapan-kapan kita ke Pemalang ya.
2: Iya. Salami buat semuanya aja ya.
0: Iya.
2: Yang lagi pada monitor sampean yang okay. Di situ ya. Mbak siapa ini namanya?
0: Mbak Irna.
2: Oh, Mbak Irna. Yeah. Ya wes, salam kenal lah.
0: Makasih banyak.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Medangdutan.
3: Halo.
0: Halo.
3: Selamat siang Medangdutan.
0: Selamat siang juga.
3: Gimana kabar, Mbak Irna?
0: Baik, apa kabar juga, Dek Tambang?
3: Ya, baik juga.
0: Oke. Makanan favoritnya Dek Tambang? Tar dulu. Makanan favorit, makanan tradisional kesukaannya Dek Tambang apa?
3: Bakso.
0: Oke, siap. Lagunya apa? Bakso.
3: Ya, lagunya Ikutan Aja.
0: Oh, Ikutan Aja. Oke, siap.
3: Dalam sama...
0: Sama siapa?
3: Bu Bunga Telaga. Uh-uh. Bu Eli sama Bu Arismeru, ini Arista. Buat Bu Irna, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali. Baik, sudah semuanya. Jadi saya harus tutup dulu segmen ini. Nanti kamu, nanti Anda akan ditemani oleh Mbak Salsa di Lopina, lagu sore pilihan Anda. Dan nanti juga akan saya berikan informasi terkait bumbu menggu yang merupakan makanan tradisional juga ya. Terima kasih banyak yang sudah komen-komen juga. Saya Irna pamit di Singarja siang ini dan juga dari Mendangdutan. Selamat siang dan sampai jumpa.
4: Goyang, goyang, goyang.

0: pendengar suka makan bubur. Bagaimana dengan bubur menggoh? Bubur menggoh adalah kuliner tradisional khas Bali, berasal dari wilayah Kecamatan Tejakula, Buleleng. Tepatnya di Desa Tejakula, Desa Penuktukan, Desa Les dan sekitarnya di Kabupaten Buleleng, Bali Utara. Bubur ini terkenal gurih, kaya rempah, dan dulunya disajikan khusus saat upacara adat. Namun kini populer sebagai sarapan sehari-hari. Sekilas bubur menggoh hampir sama dengan bubur beras pada umumnya. Namun tampilan bubur ini agak berbeda karena teksturnya yang agak kasar, isiannya pun sangat khas dengan topping toge dan saus kacang. Selain itu, terdapat kaldu kuning yang terbuat dari rebusan ikan dengan base genep bumbu rempah Bali. Selain aroma ikan, di dalam kaldu kuning itu juga terdapat beberapa potongan ikan cakalang berukuran kecil. Pembuatannya dimulai dengan mempersiapkan kaldu kuah kuning terlebih dahulu, baru dilanjutkan dengan membuat adonan bubur. Setelah itu, kuah kuning akan dicampurkan ke dalam bubur yang sudah selesai dimasak. Proses terakhir adalah penambahan topping toge dan saus kacang di atasnya.
1: Goyang dangdut
2: semakin asik.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Salsabil bisa kembali hadir di Singaraja sore hari ini pendengar, di edisi hari Senin 31 Agustus 2026. Yang tentunya Salsa akan menemani sore pendengar Pro 1 hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Pendengar Pro 1 memasuki sesi Lopina, lagu sore pilihan Anda. Buat pendengar Pro 1 yang ingin bergabung bisa di 24644 atau di 0811-399-9790, okay? Dan tentunya tadi Lopina juga sudah diawali oleh lagunya Sally sendiri dari Peter Pan yang direquest oleh Pak Ade Darmata di Bondalem. Tentunya memasuki sesi pertama ini, Salsa akan menyapa dua penelpon yang akan bergabung ya. Sebelum Salsa ke Bu Ari, Salsa akan menyapa di 24644 terlebih dahulu. Selamat sore Lopina.
1: Selamat sore Lopina.
0: Selamat sore. Dengan siapa nih Kingki?
1: Sama Bu Kartini.
0: Bu Kartini, Salsa lupa kadang Bu Kartini, kadang Bu Kartika ini ya. Bu Kartini gimana kabarnya?
1: Kabarnya baik-baik aja.
0: Nggih. Sehat selalu Bu Kartini nggih. Nggih. Mau lagu apa niki? Salsa juga sehat nggih. Mau lagu apa niki Bu Kartini?
1: Lagunya apa-apanya dong
0: bisa. Apa-apanya dong, apa-apanya dong. Gye. Kamu ketahuan bohong gitu ya Bu Kartini ya. Dari siapa ini Bu Kartini niki? Apa?
1: Iis
0: Dahlia. Oh, itu dangdut ya Bu Kartini ya?
1: Iis Dahlia.
0: Lis Dahlia, oh iya belum ada ini Bu Kartini. Adanya dari Serius sama Titik Puspa. Tapi kalau Titik Puspa masuknya di Ruang Rindu nanti.
1: Jadi gak bisa
0: ya. Nge, apa-apanya dong. Iya belum ada nih Bu Kartini yang di request Bu Kartini. Nafas Cinta?
1: Iya.
0: Nge, Salsa carikan nge, Nafas Cinta.
1: Nah.
0: Nggih, silakan.
1: Saya ya Datu Alvin di Lombok, salam kenal ya sama Bu Kartini.
0: Nggih.
1: Sore ya. Ada juga grup Puspa, Bu Mimi, Bu Manda, ya Ari dua-duanya ya. Ada Wak Daeng, ada juga Beritawan ya, Pak Turi, semoga sehat-sehat aja ya. Ada juga Pak Panu, Pak Ci, juga Pak Dago ya. Agus ya, Agus.
0: Nggih.
1: Dan juga buka-buka ya, selamat sore ya semuanya dapat ya, selamat sore dan selamat bertugas, terima kasih.
0: Nggih, Bu Kartika niki. Nggih, sebentar niki Bu Kartika, Nafas Cintanya dari siapa niki nggih? Inka Kristi.
1: Ya.
0: Nggih, Inka Kristi. Oke, Bu Kartika Salsa siapkan nggih.
1: Bu Kartini ya.
0: Oh iya Bu Kartini, salah kan selalu lupa Salsa. Namanya kayak kembar ya Bu Kartika, maaf ya.
1: Ya, sama soalnya.
0: Nggih, Bu Kartini. Ini kalau dari Inka Kristin ini sebenarnya masuk Ruang Rindu ini Bu Kartini.
1: Oh
0: gitu. Iya, 1993 ini Bu Kartini.
1: Bisa kasih sekolah aja
0: enggak? Bisa kasih di sekolah, Salsa carikan yang versi terbaru nggih.
1: Ya.
0: Biar bisa masuk di Lopina.
1: Ya.
0: Nggih, siap.
1: Ya.
0: Nggih, terima kasih kembali Bu Kartini sudah bergabung sore hari ini. Sehat dan bahagia selalu Bu Kartini nggih. Lagunya sudah Salsa siapkan, nanti Salsa carikan Kisah Kasih di Sekolah yang versi terbaru nggih, karena kalau yang versi yang lama jadul masuknya di Ruang Rindu. Jadi nanti Salsa putarkan yang versi terbarunya. Baik, setelah tadi ada Bu Kartini, Salsa akan menyapa penelpon selanjutnya yang sudah setia menunggu tentunya ya, Bu Ari. Selamat siang. Sore.
2: Selamat sore Salsa.
0: Selamat siang. Lagu sore pilihannya Bu Ari. Terima kasih Bu Ari sudah setia menunggu ya.
2: Iya.
0: Nggih, Bu Ari gimana kabarnya, sehat?
2: Kabarnya sehat,
0: Sa. Nggih.
2: Lagi nyetrika, banyak pasuhnya.
0: Aduh, Seninnya padat banget ya, Bu ya. Padat ya. Bu Seninnya. Aduh, nanti Salsa temenin lagu-lagu sore ini Bu Ari, mau lagu apa?
2: Ya, yang terbaik bagimu dari Ada Band.
0: Yang terbaik bagimu dari Ada Band. Yang terbaik. Bentar Bu Ari, Salsa carikan ya, terloading ini. Terbaik Ada Band bagimu. Ada Bu Ari, Salsa siapkan sudah nggih?
2: Ya, salam ya buat tadi Bu Kartini ya, Bu Kartika, Bu Yuda, Pak Jero Ribawe, Pak Jero Mariase, Bu Tur Dejekule, terus Pak Putuwe, terus Bu Resmi, Pak Sudarsana sama Ibu ya, Me Ayan, terus Bu siapa lagi, Bu Mini, Ci Eli, Bu Ari Semeru katanya di rumahnya Cik Elit ya. Terus siapa lagi? Bu Sumaini Mangdi ya. Terus Pak Banu, Pak Bambang, kok udah pernah gini Pak Bambang sekarang?
0: Iya bisa? Pak Bambang, iya Salsa juga kangen suaranya Pak Bambang.
2: Terus Pak Ramadan.
0: Pak Ramadan di Sorong. Pak Ramadan,
2: ya Pak Armade. Terus Pak Yuda, Pak Astawa, Pak Samong. Terus siapa lagi? Ya salam buat semuanya aja sah.
0: Siap Bu Ari. Siap. Terima kasih kembali Bu Ari sudah bergabung siang hari ini menjadi penelpon kedua kita nggih Bu Ari. Ditunggu lagunya ada band sudah Salsa siapkan nih untuk menemani menemani nyetrikanya Bu Ari ya. Semoga bisa berkenan nanti dan tentunya sehat selalu Bu Ari. Baik pendengar, sudah dua penelpon guys. Salsa sapa tadi ada Bu Kartini sama Ibu Ari Lastini. Salsa lanjut ke pesan masuk dari Kak Akbar ini ya, yang udah start duluan curi dari awal tadi. Assalamualaikum Salsa, mau request lagunya The Bagindas CINTA Cinta. Waalaikumsalam Kak Akbar. Lagunya sudah Salsa siapkan ya, masuk di sesi pertama ini. Terima kasih sudah bergabung. Semoga sehat dan bahagia selalu. Baik pendengar, kemudian sudah tiga lagu yang masuk di playlistnya Salsa di sore hari ini di Lopina. Dan tadi juga Salsa sudah menyapa-nyapa yang ada di TikTok. Ada Kak Ujang di Sukabumi, Kak Alvino, ada Kak Akbar. Tadi juga sudah ada sempat Bu Resmi, ada Bu Resmi juga yang bergabung di TikTok live streaming RRI _ Singaraja. Dan kesemuanya, mari kita nikmati dulu tiga lagu ini yang akan Salsa putarkan untuk menemani sore pendengar Pro 1 RRI Singaraja.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, tadi sudah Salsa putarkan 3 lagu pilihan pendengar di sesi pertama. Salsa akan menyapa penelpon kembali di sesi kedua ini nge. Salsa akan menyapa 2 penelpon yang akan bergabung di 24644. Ada siapa di sana? Selamat sore Lopina.
1: Halo, selamat sore Lopina, lagu sore pilihan saya Mbak Salsa.
0: Selamat sore Bu Kartika ini mah. Betul ya? Betul ya? Tadi Salsa kebalik tahu Bu Kartika, Bu Kartini, Salsa kira Bu Kartika ini. Ma, ini tidak salah ini Bu Kartika nih. Bu Kartika gimana kabarnya?
1: Ya, Mbak Salsa ya.
0: Nggih.
1: Antara Kartika dan Kartini sering keliru,
0: Mbak. Iya, sering ketuker aja sih sebenarnya Bu kalau sebutnya gitu Salsa. Bu Kartika gimana kabarnya, sehat?
1: Astung kare, kabarnya sehat.
0: Sehat selalu Bu Kartika, nggih.
1: Gimana Mbak Salsa sendiri gimana?
0: Salsa juga sehat tentunya. Ya, nge, semoga sehat selalu juga sehat buat ya. Nge, amin. Bu Kartika juga nge.
1: Iya, nge.
0: Ibu mau lagu apa nih Bu Kartika?
1: Mas Elsa, lagunya dari Raja ya, yang Call Me.
0: Raja Call Me.
1: Call Me, biar gampang aja.
0: Raja, dari... Raja.
1: Boleh salam-salam Mbak Salsa?
0: Boleh, silakan Bu Kartika.
1: Lebih ada Bu Kartini ya, ada juga Bu Mini, ada Bu Yeni, ada Bu Jero Puspa, ada Ci Eli juga ya, ada Bu Ari DT, kemudian ada Bu Tete Jakule, ada Bli Tawan, ada Pak Widi, ada Wak Daeng, ada Pak Banu, ada Pak Cip, ada Pak Inggris, ada Pak Pipit, Pak Putu Wayang, Pak Widi, Made Tokyo, ada Kenaro, ada Bu Indi ya, Bu Janura juga. Iya, ada Wak Daeng, ada siapa lagi, Pak Bandu udah. Ya salamnya untuk kesemuanya aja dulu ya Mbak Salsa.
0: Siap Bu Kartika.
1: Mbak Salsa lagunya ketemu Mbak.
0: Ada Bu Raja dari Call Me judulnya ya nge. Siap.
1: Siap terus dan selamat bertugas sampai tuntas. Dan sampai jumpa Mbak Salsa, bye-bye.
0: Bye-bye, terima kasih Bu Kartika sudah bergabung sore hari ini. Sehat dan bahagia selalu. Ini Salsa kali ini tidak salah ya. Tadi Bu Kartini, maaf ya Bu, ya salah jadinya. Tapi Bu Kartika di kali ini Salsa sudah tepat. Dan tentunya lagunya sudah Salsa siapkan ya Bu Kartika nge. Semoga bahagia dan sehat selalu. Setelah tadi ada Bu Kartika, Salsa lanjut Bu Resmi, selamat sore Bu Resmi.
2: Halo, selamat sore juga Salsa, gimana kabar?
0: Salsa sehat, Bu Resmi gimana kabarnya, sehat?
2: Astung kare, sehat Salsa, sama api-api
0: iya. Pokoknya sehat selalu Bu Resmi nge.
2: Iya, pokoknya nge. Biar kita semua sehat semuanya ya.
0: Siap.
2: Salsa mau request lagunya Yura Yunita antara itu apa? Cinta dan Rahasia ada gak? Dari Yura Yunita.
0: Cinta Rahasia.
2: Cinta dan Rahasia.
0: Cinta, oh sama Glenn ini ya Bu Wari, Bu Resmi nge. Yang sama Glenn ini.
2: Yura Yunita?
0: Iya, Yura Yunita versus sama Glenn ini, Cinta dan Rahasia.
2: Oh iya, sama Glennnya, ada Glennnya itu ya?
0: Iya, ada Glennnya ini, duet-duet ini Bu.
2: Iya,
0: yeah.
2: Oh duet ya, iya ya. Kirain itu single Yura Yunita doang itu yang
0: iya,
2: nyanyi. Oh ada Glennnya ya.
0: Ada Glennnya nih Bu.
2: Ya deh, gak apa-apa.
0: Nggak siap. Salam-salam
2: ya Bu. Salam-salam dulu ya. Tadi ada Bu Kartika, Bu Kartini, Bu Jero Puspa juga, ya Bu Yuda juga, Pak Yuda juga, Pak Nyoman Astawa, Pak Dewantara, Pak Samong, Pak Manon juga ya, Pak Jero Ribawu, Pak Jero Ketut ya, Ci Eli, Bu Desa, Bu Sukemi ya, Bu Ari, Bu Ari BT, Bu Semeru juga, Bu Ketut Merduraka juga, terus sama Bu Desa ya. Sama siapa lagi ya, sama Tawan, sama Dek Tambang juga, Pak Widi, Ken Aro ya, sama Pak Lile, Pak Gerodak, Pak London. Dan kesemua-kesemuanya aja deh fans RRI dimanapun
0: siap,
2: berada. Salam kompak selalu.
0: Okay.
2: Oh iya Pak Banu, Pak Cip Bangli juga ya. Makasih Salsa Matuga sampai tuntas. Sehat selalu.
0: Terima kasih kembali Bu Resmi sudah bergabung siang sore ya Bu Resmi. Sore hari ini sehat dan bahagia selalu buat Bu Resmi. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan. antara cinta dan rahasia. Dari Yura Yunita, ada Glennnya ya Bu ya. Soalnya yang Yura Yunita aja sebenarnya lagunya ini Yura Yunita Bu, tapi yang tersedia di kita tuh yang ada Glennnya. Jadi nanti Salsa putarkan buat Resmi nge. Baik pendengar, Salsa sudah menyapa dua penelpon. Tadi ada Bu Resmi sama Bu Kartika. Salsa lanjut, siapa ini ya? Ada pesan masuk nih, lumayan banyak pendengar ya. Salsa bacakan satu persatu. Ada Ibu Juru Puspa Tegal Mawar. Selamat sore Mbak Salsa, semoga sehat selalu. Selamat sore Ibu Juru Puspa, semoga Ibu juga sehat selalu nge. Dari Ibu Juru Puspa di Tegal Mawar, salam buat Bu Kartini dan Kartika, Ibu Ari 1 dan 2, Ibu Bunga 1 dan 2, Pak Armada, Ibu Yuda Sangket, Pak Olala, Ci Eli, Ibu Desa Kredini, dan semua fans RRI, semoga sehat dan kompak selalu, amin. Request lagunya The Massive, Menanti Keajaiban. Terima kasih Mbak Salsa, selamat bertugas. Baik, terima kasih Ibu Juru Puspa sudah bergabung sore hari ini. Ibu Juru, lagunya yang Menanti Keajaiban, Salsa kasih yang dari Padi nge, karena yang dari The Massive-nya belum ada, jadi diwakilkan Padi saja nge. Dan terima kasih sudah bergabung, semoga sehat dan bahagia selalu Ibu Juru Puspa.
3: Pro 1 RRI.
0: Baik pendengar, setelah itu tadi ada Bu Juru Puspa, ada Pak Nyoman Dewantara nge. Selamat sore Lopina, selamat sore Pak Nyoman. Lagu sore pilihan PEN RRI. Kirim salam buat Mbak Maya, Pak Alpin. Salam kenal, ada Nyoman Astawa, Belitawan, Bu Resmi, Bu Bunga Plastik. Gang berapa sih warungnya? Tanya Bu Bunga ya ini Pak Nyoman nge. Pak Dago, Mas Ramadan, Pak Nyoman Negara, Peka Olala, Bu Yuda, Bu Ketete Jakule, Jero Madeda Wangsen, ini Jero Sari Mekar, Bu Kartini, Bu Kartika, ucapan hai sahabat, jangan pelit dong dengan callingannya. Buat penyiar yang cantik, makasih bacaannya, semoga sehat dan panjang umur. Dari Nyoman Dewantara. Terima kasih Pak Nyoman Dewantara sudah bergabung sore hari ini nge, menyampaikan salam-salamnya, semoga sehat dan bahagia selalu. Kemudian Ci Eli, Salsa sore, selamat sore Ci Eli. Lopina, lagu sore pilihan Anda, ikutan kirim-kirim salam aja untuk Ibu Ari Semeru, Bu KM Ari, Bu Komang Ari, Bu Bunga, Bu Kartika, Nenek Jero, Pak Samong, Bu Resmi, Bu Desa Kredini, Dek Tambang, Bu Yeni, dan untuk semuanya aja untuk Salsa, terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih kembali Ci Eli sudah bergabung sore hari ini, semoga sehat dan bahagia selalu. Kemudian ada dari Pak Dago, Dago hadir sa lagu Jamrut kan Pak Nyoman netep Inggris London, salam kenal ditunggu semuanya sa. Siap Pak Dago, lagunya Jamrut itu kayaknya lagu masuk di Ruang Rindu Pak Dago nge. Jadi belum bisa Salsa putarkan di Lopina sore hari ini, mungkin atau nanti bisa diganti lagunya dengan yang versi terbaru ya Pak Dago nge. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sudah 3 lagu nge mengantri di sesi kedua ini, siap untuk mengudara. Salsa putarkan satu persatu tentunya untuk menemani sore pendengar. Buat yang belum bisa bergabung, nanti Salsa tunggu di sesi selanjutnya setelah 3 lagu ini. Salsa awali dari Raja dengan judul Call Me.

0: Pendengar, tahukah Anda? Salah satu tempat paling bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia adalah Rumah Proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Di halaman rumah inilah pada pagi hari 17 Agustus 1945, Soekarno membacakan teks proklamasi yang menandai lahirnya Republik Indonesia. Sayangnya, bangunan asli Rumah Proklamasi sudah tidak ada. Pada awal tahun 1960-an, rumah tersebut dibongkar sebagai bagian dari penataan kawasan. Meski demikian, nilai sejarahnya tetap dikenang. Kini, di lokasi tersebut berdiri Monumen Proklamasi yang dilengkapi patung Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai pengingat momen bersejarah itu. Kawasan ini menjadi salah satu destinasi edukasi sejarah yang mengajak masyarakat mengenang perjuangan para pendiri bangsa. Setiap sudutnya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan hasil perjuangan, persatuan, dan pengorbanan. Karena itu, mengenang Rumah Proklamasi bukan sekadar melihat tempat bersejarah, tetapi juga menumbuhkan semangat untuk terus menjaga persatuan dan mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik bagi Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia!
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menit 53 lepas dari pukul 15 menandakan Lopina tersisa 7 menit lagi pendengar. Jadi Salsa sudah tidak membuka penelpon lagi karena Salsa akan membacakan salam-salam terakhir di penghujung Lopina sore hari ini, nge. Tadi ada siapa tadi, Pak Nyoman di Negara. Selamat sore Mbak Salsa. Salsa Niki Pak Nyoman di Negara request lagu Ingin Marah, silahkan dari favorit grup. Nggih, selamat sore Pak Nyoman. Lagunya niki belum ada nggih yang lagu Ingin Marah dari favorit grupnya belum ada. Salsa sudah requestkan ke MD kita, semoga di lain waktu sudah tersedia nggih lagunya nggih. Dan terima kasih sudah bergabung di sore hari ini Pak Nyoman di Negara. Semoga sehat dan bahagia selalu. Kemudian ada Pak Samong, selamat sore Mbak Salsa, selamat sore Lopina, mau ikutan kirim salam aja buat pendengar setia RRI dan semua komunitas grup Asik-Asik Happy. Selamat sore, selamat mendengarkan Lopina, buat Mbak Salsa selamat tugas, terima kasih. Kalau ada sisa waktu tolong puterin lagu Kekasih Gelapku, terima kasih. Terima kasih kembali Pak Samong sudah bergabung sore hari ini menyampaikan salam-salamnya. Tapi mohon maaf Pak Samong, kayaknya waktunya tidak cukup untuk Salsa putarkan lagunya karena ini sudah ada lagu penutup yang direquest oleh Pak Dago tadi nggih, Pak Dago yang request lagunya dari Jamrud. Salsa pilihkan yang ingin apa tadi ya? Ingin Kembali, lagu Jamrud yang terbaru nggih akan menjadi penutup di Lopina sore hari ini. Dan terima kasih sudah bergabung Pak Samong, semoga sehat dan bahagia selalu. Kemudian ada dari Pak Pipit, Salsa Bio Putri Semen. Pak Pipit minta lagunya Rumah Kita dari Ahmad Albar. Salamnya buat Ari Dejakule, Ari BT, Pak Bambang, Pak Ramadan, Pak Jermaliarse, buat Salsa Bio Semen cantik dengan wah, semoga dapat jodoh di Bali. Terima kasih Pak Pipit, doa-doa baiknya. Semoga doa baik kembali ke Pak Pipit sekeluarga. Nggih, Pak Pipit dinikin lagunya. Masuknya di Ruang Rindu Pak Pipit. Jadi Salsa belum bisa putarkan nggih di sore hari ini. Mohon maaf, mungkin nanti malam bisa Pak Pipit bergabung kembali di Ruang Rindu nggih. Kemudian setelah tadi ada Pak Pipit, semoga sehat dan bahagia selalu, ada Pak Winarso di Pemalang, Jawa Tengah. Selamat sore, ikutan hadir dari Pemalang, Jawa Tengah. Request lagu dong, Sedang Mikirin Kamu dari Triad. Oke Pak Winarso, nanti kalau ada sisa waktu kayaknya iya Pak Winarso, maaf juga ya karena waktu kita sangat terbatas. Jadi sepertinya belum bisa terputar di sore hari ini karena hanya tersisa 5 menit saja ini ya, dan kemungkinan cuma bisa satu lagu yang Salsa putarkan di Lopina sore hari ini. Tapi Salsa mengucapkan terima kasih sudah bergabung, semoga sehat dan bahagia selalu Pak Winarso. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Salsa ucapkan terima kasih nggih buat yang sudah bergabung, ada Bu Kartini, Bu Kartika, Bu Ari Banjar Tegal atau Bu Ari Rastini, Bu Resmi, Pak Nyoman di Negara. Kemudian tadi yang salam-salam ada Bu Juru Puspa, ada Pak Nyoman Dewantara, ada C. Eli.

mencoba untuk bergabung tapi belum bisa. Tadi ada busuk kemih ya, mohon maaf Bu, nanti bisa dicoba di lain waktu atau bisa bergabung kembali. Tapi terima kasih sudah bergabung, busuk kemih, Pak Samong, Pak Dago, Pak Pipit, Pak Winarso, sama Bu Ari Semeru juga mencoba untuk masuk tapi belum bisa. Semoga lain waktu bisa bergabung kembali nge. Dan ke semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja, buat yang sudah monitoring salsa di bergabung di TikTok, ada Kak Ujang, ada Pak Winarso, ada Pak Dago, ada Kak Syarifa di Aceh, dan tadi juga sempat ada Kak Akbar, Kak Alvino, Bu Resmi, dan Bu Ari, dan ke semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih sudah bergabung di Lopinas sore hari ini. Salsa, mohon maaf gih, mungkin ada salah-salah kata selama Salsa menyapa pendengar Pro 1 di Lopinas sore hari ini. Dan mungkin yang lagunya belum bisa terputar ataupun yang belum bisa kebagian bergabung, semoga di lain waktu bisa bergabung kembali dan lagunya bisa terputarkan juga. Baik pendengar, Salsa cukupkan Lopina dengan satu lagu terakhir yang direquest oleh Pak Dago nggih, yang dengan judul Ingin Kembali dari Jamrud. Semoga bisa menemani sore pendengar Pro 1.

0: Pro1.
1: Anda masih mendengarkan Pro1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

Letkol I Gusti Putu Wisnu dilahirkan di Klungkung pada tahun 1919 dari pasangan I Gusti Nyoman Oke dan I Gusti Ayu Rake yang menetap di Banjar Penataran Singaraja dan melahirkan I Gusti Putu Wisnu. Pada awal tahun 1944, I Gusti Putu Wisnu mendaftarkan diri menjadi tentara pembela tanah air PETA dan mengikuti pendidikan di Banyumale Singaraja selama 3 bulan. Setelah tamat pendidikan PETA, ditugaskan di Kediri Tabanan sambil mengadakan pertemuan-pertemuan rahasia dengan teman-teman seperjuangan untuk menggalang gerakan bawah tanah. Pasca kemerdekaan 17 Agustus 1945, Letkol Wisnu diangkat menjadi Komandan Batalion 1 Tentara Keamanan Rakyat TKR Sunda Kecil. Ia dibentuk Letkol I Gusti Ngurah Rai, pahlawan nasional asal Puri Carangsari, Desa Carangsari, Kecamatan Petang, Badung. Bersama I Gusti Ngurah Rai dan seluruh pasukan pejuang Ciung Wanara, Letkol Wisnu ikut mempertahankan bumi pertiwi Indonesia tercinta dalam perang di Kebun Jagung Margerana, Kecamatan Marga, Tabanan, sampai titik darah penghabisan, yang dikenal sebagai Puputan Margerana. Letkol Wisnu dinyatakan gugur sebagai pahlawan kemerdekaan tanggal 20 November 1946. Namanya diabadikan sebagai nama sebuah bandara di Kroka, Buleleng, Bali Utara.

0: Mas Tono, kamu kan sering bilang tuh, aduh aku kesusu banget pagi ini.
1: Iya sering loh, aku tuh sering banget kesusu, sering terburu-buru gitu loh.
0: Ya tapi kamu tahu nggak, kalau kata kesusu, sekarang sudah resmi masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia.
1: Walah, serius?
0: Iya.
1: Berarti bahasa sehari-hari yang sering kita pakai bisa jadi bagian dari bahasa resmi gitu ya?
0: Betul sekali. Nah ini nih, bukti kalau bahasa kita terus berkembang, mengikuti kebiasaan masyarakat. Tapi ingat Mas, tetap gunakan bahasa Indonesia yang baik dan sesuai konteks ya. Bahasa berkembang, kita pun ikut bergerak. Cintai bahasa Indonesia.
2: Menuju kemasukan FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kalau informasi dan inspirasi.
4: Masih bersama Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi ya. Tentunya terima kasih pendengar yang masih setia bersama kami sore hari ini. Kembali kami akan ajak Anda untuk menyimak acara UMKM Bicara. Nah pendengar, sore hari ini kita sudah bersama seorang narasumber yang akan kita ajak berbincang ya. Sore hari ini langsung saja kita akan sapa narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Selamat sore, ada Mbak Wiwi Nur Halimah. Selamat sore. Oke, gimana kabarnya Mbak Wiwi sore hari ini?
5: So far baik.
4: Baik ya. Dong
5: tapi
4: ya.
5: Tapi masih agak-agak ada rasa-rasa belum nyaman ya tinggal di sini. Karena aku baru sih.
4: Oke, iya. Nah kita kan kenal lebih lanjut begitu ya bersama narasumber kita sore hari ini. Tapi kita perkenalkan dulu topik kita yang akan kita bahas adalah mengubah skill menjadi sumber penghasilan ya. Tapi sebelum kita berbincang, kita akan ajak dulu pendengar untuk berkenalan lebih jauh dengan narasumber kita. Oke Mbak Wiwi, mungkin bisa kenalan dulu, karena kata orang gak kenal maka gak sayang iya. Katanya ya kan.
5: Ntar kalau udah kenal sayang banget gimana?
4: Aduh gimana, ya, dong?
5: Oke. Okay. Selamat sore ya, nama saya Wiwi, saya ibu rumah tangga sekaligus konten kreator. Nice-nya sih masak, tapi mungkin sekarang udah berubah jadi agak storytelling karena semenjak saya pindah di Bali, jadi banyak hal yang bisa diceritakan gitu loh.
4: Waduh, nah ngomong-ngomong baru pindah ke Bali, berarti dulu domisilinya di mana Mbak Wi?
5: Domisilinya di Depok, Jawa Barat.
4: Waduh, di Jawa Barat, sekarang di Bali sudah berapa lama?
5: Nanti tanggal 9 September aku baru 2 bulan di Bali.
4: 2 bulan di Bali, gimana rasanya jadi orang Bali sekarang?
5: Rasanya jadi orang Bali gimana ya? Sejujurnya sih nyaman ya, cuman kayak adaptasinya tuh masih kayak ini masih belum berasa dapet feelnya gitu loh. Tapi remote so far sih aman nyaman gitu ya. Nggak ada rasis, nggak ada. Terus kayak kemana-mana tuh deket, nggak macet. Yang pasti itu adalah nggak macet. Jadi aku agak-agak nggak stres.
4: Oh gitu. Karena kebiasaan kalau di Depok macet.
5: Macet.
4: Oke.
5: Okay. Cuman hal yang bikin aku agak masih wow ya. Kalau di Depok itu aku mau dari mana ke mana itu jaraknya deket ya, 30 menit itu berasa deket. Tapi kenapa di sini tuh 15 menit aja terasa jauh?
4: Jauh. Beda ya, beda situasi. Padahal jarak tempuhnya deketan gitu ya.
5: Tempuhnya deketan, tapi terasanya jauh banget ya.
4: Iya.
5: Males kemana-mana.
4: Aduh, males kemana-mana enggak, tapi betah ya so far ya.
5: So far betah banget.
4: Oke. Okay. Nah, ngomong-ngomong tentang topik kita nih Mbak Wiya. Kan banyak nih ibu rumah tangga sekarang sudah mulai ikut juga menopang, ibaratnya menopang ekonomi keluarga lah seperti itu. Dan apalagi sekarang udah banyak banget cara yang mudah, barangkali yang paling kalau bisa dibilang orang pada FOMO sekarang jadi konten kreator ya Mbak Wi ya. Tapi sebelumnya mungkin Mbak Wi udah berapa lama menekuni bidang konten kreator ini?
5: Aku dari
4: 3 tahun lah ya. Itu yang pertama konten Bawi apa? Tentang apa?
5: Pertamanya sih aku mau belajar afiliasi ya. Jadi kan aku mau gak mau harus belajar konten. Cuman di situ ternyata yang bikin berat adalah aku harus mencari ide ini konten apa lagi nih. Ini konten apa lagi nih. Jadi di situ yang bikin burnout adalah di situ. Terus aku kayak mencoba, aduh udah menyerah ya. Terus akhirnya karena aku tadinya berjualan, terus sekarang aku gak ada kegiatan, aku coba aku masak ya. Karena yang aku bisa adalah aku masak. Jadi di situ skill masak aku coba edit buat jadi dokumentasi sih tadinya. Cuman kan karena kapasitas HP kan terbatas, jadi dokumentasi itu aku posting di sosial media, pertamanya sih di Instagram ya, pertamanya di Instagram, terus baru di TikTok. Jadi dari situ sih.
4: Oke, jadi berarti memasak itu ini merupakan hobi nggak sih? Dari awalnya hobi atau emang tertarik di situ?
5: Sebenarnya masak tuh nggak hobi sih.
4: Jadi
5: aku nggak hobi masak, terus aku juga nggak jago-jago amat masak. Jadi aku tuh kalau masak tuh pengennya yang serba sacet-sacet gitu.
4: Oke.
5: Karena aku nggak terlalu suka di dapur.
4: Tapi pada akhirnya menerjuni itu ya.
5: Tapi pada akhirnya menerjuni itu karena apa? Karena aku mau nggak mau, ya ibu rumah tangga ya, nggak ada kegiatan, aku mau nggak mau harus masak. Apalagi di sini aku juga belajar ngonten, jadi ya udah, masak itu yang aku kontenin.
4: Oke, tapi itu berarti dari skill kan, awalnya emang dari skill ya, Mbak Awi ya. Oke, nah berarti kalau ibaratnya Mbak Awi aja bisa sukses begitu ya ngonten dari skill yang punya Mbak Awi miliki, berarti ada kemungkinan juga ibu-ibu rumah tangga di rumah bisa begitu ya.
5: Bisa sih sebenarnya. Jadi kadang gini, kita tuh terlalu sibuk melihat skill apa yang kita punya. Kayak orang tuh ngelihat skill tuh pakai bahasa Inggris, skill apa ngonten atau skill apa yang lain-lain, padahal kemampuan apa yang dia miliki aja. Jadi itu tuh nggak ada beban buat jadi ide ngontennya itu. Jadi kemampuan apa yang bisa dia keluarkan, yang bisa dia apa sih namanya ya, yang bisa dia berikan ke penonton.
4: Penonton. Oke. Sesuai apa minat juga kali ya.
5: Iya, sesuai minat.
4: Karena
5: tapi kadang kayaknya kalau yang minat belum tentu ini enggak sih.
4: Apa sih yang sebenarnya bisa menjadi pertimbangan begitu untuk memulai membuat sebuah konten gitu? Apakah kita mau tentuin dulu target marketnya siapa, siapa yang nonton, atau ya udah sih buat aja dulu atau nanti kita lihat hasilnya seperti apa baru dievaluasi, seperti itu kah?
5: Baik. Ya, jadi orang-orang kadang-kadang kalau mau mulai ngonten itu berpikirnya harus sempurna, harus bisa, padahal nanti penyempurnaan itu kan seiring berjalannya waktu ya. Jadi buat aja dulu.
4: Okay.
5: Yang pertama ditentuin adalah dia tuh sukanya hal apa. Jadi kita gak kerepotan nih mikir nice-nya apa, nanti ide kontennya apa lagi. Jadi skill apa yang memang dia punya, kemampuan apa, basic skill kayak masak atau dia bisa ngaji, itu juga bisa dijadiin konten. Atau ibu rumah tangga kan kegiatannya banyak ya di rumah ya. Tapi selain ibu rumah tangga itu memang ada kegiatan di rumah, di situ juga harus ada nilai yang bisa dia kasih ke penonton.
4: Okay.
5: Jadi alasan apa penonton harus nge-follow dia.
4: Oke. Kalau dari Mbak Wi sendiri, apa nilainya dari konten Mbak Wi yang bikin menarik mungkin kalau dibandingin dengan konten kreator yang lain?
5: Kalau konten aku mungkin, kalau ini pendapat aku ya.
4: Iya.
5: Memang dunia konten masak itu kan banyak. Nah yang masak satu-satu itu kayaknya baru aku ya. Jadi orang-orang itu nyarinya masakan yang gampang, masakan rumahan, satu-satu tapi enak.
4: Oke.
5: Udah gitu aku kalau bikin video tuh kayak, kalau orang mungkin harus estetik, kalau aku udah apa adanya aja di dapur. Karena aku pikir konten aja udah capek, masak udah capek, harus kita tambah pakai, harus ngerapihin segala macam, itu kayaknya repot deh, itu akan jadi beban.
4: Karena juga kalau konten itu perlu konsistensi ya nggak sih?
5: Betul.
4: Ya.
5: Konsistensi, terus nggak boleh males-malesan deh. Kadang gini orang, aduh repot ya, aduh susah ya, udah besok enggak. Terus mulai lagi, aduh capek ya, udah besoknya enggak. Jadi itu, yang jadi kendalanya adalah kayaknya mengalahkan rasa malas di diri sendiri.
4: Oke, jadi tantangannya ada di diri sendiri sebenarnya.
5: Iya.
4: Ya kan? Ya kalau kata orang nih FOMO, ah gampang sih kayaknya ngonten. Ternyata dibalik itu, gak tahu ya dibalik layar seperti apa ya kerjaan konten kreator ya.
5: Iya, belum ngeditnya, belum kayak isi skripnya, voice overnya, PR. Awal juga aku belajar ngonten itu ngeditnya ya adalah 3-4 jam.
4: Oke, itu belajarnya sendiri atau ikut kursus atau gimana Mbak?
5: Belajar sendiri ya, aku lebih kayak nonton ke YouTube. Jadi aku agak lama karena aku nonton YouTube. Jadi aku ngeliat tutorialnya cuman kayak namanya kita ngeliat di YouTube sama sambil praktek kan agak beda ya.
4: Okay.
5: Kalau kita belajarin langsung.
4: Jadi otodidak ya?
5: Iya.
4: Tapi berhasil juga sih, ya kan? Berarti ada juga faktor dari dalam kemauan lagi, ya, ya kan? Mau nggak gitu kan? Usahanya, effortnya seberapa besar, begitu itu juga mempengaruhi ya. Oke, pendengar, menarik sekali ya. Kita akan berbincang kembali pendengar dengan narasumber kita. Dan nanti kalau ada yang mau ikutan sharing, pendengar, nanti kita akan buka line telepon 24644 dan juga WhatsApp Pro 1-0811-399-979. Kita kembali lagi sesaat lagi.
6: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah skill itu diadu.

0: suaramu tadi?
1: Iya emang.
0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
2: Hah? Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Di websitenya udah lengkap, mulai dari syarat peserta, lagu-lagu pilihan, timeline kegiatan, semuanya udah lengkap. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat.
2: Wah, gampang juga ya.
0: Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729 biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
2: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
0: Bagus dong, siapa tahu tahun ini kamu yang jadi wakil RRI Singaraja di panggung nasional.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Baik pendengar, kita kembali di acara UMKM Bicara ya, dengan topik mengubah skill menjadi sumber penghasilan. Masih bersama narasumber kita ada Mbak Wiwi Nurhalimah ya. Nah, kalau tadi pendengar sudah mendengar mungkin di awal kita berbicara terkait dengan skill yang kita miliki yang bisa kita manfaatkan menjadi sebuah sumber penghasilan begitu ya Mbak Wiwi ya. Tapi kalau berbicara nih saat ini dunia digitalisasi nampaknya cukup cepat perkembangannya begitu ya, dan tidak hanya satu platform saja yang bisa dimanfaatkan ya begitu ya, dari TikTok, kemudian ada Instagram, YouTube dan sebagainya. Nah kalau Mbak Wi sendiri melihat yang mana nih yang platform atau media-media sosial yang mana yang paling menjanjikan begitu untuk bisa dikembangkan atau digunakan begitu untuk menjadikan skill yang kita miliki itu bisa menjadi sebuah sumber penghasilan.
3: Kalau menurut aku kayaknya semua medsos bisa ya.
2: Bisa ya.
3: Karena masing-masing itu punya ininya masing-masing. Jadi kayak TikTok itu dominannya audiensnya tuh kayak anak-anak muda. Facebook sama Instagram tuh kayak banyakkan sih ibu-ibu. Gitu ya. Terus sekarang ada lagi di Thread. Nah kalau Thread ini memang cocok untuk orang yang introvert yang nggak mau ke publik.
2: Oke.
3: Okay. Kalau menurut aku sih semua ya.
2: Berarti itu kita sendiri yang milih ya, ya jalur mana begitu yang mau dipilih.
3: Kalau bisa semua dipakai kenapa enggak?
2: Oke. Tapi bisakah satu konten yang kita bikin itu disebar ke semua sosmed?
3: Bisa, mirroring.
2: Bisa? Berarti tidak tadi Mbak Wi bilang TikTok lebih ke anak muda, Instagram untuk ibu-ibu, itu kita enggak perlu bikin konten yang berbeda-beda untuk dapat target penonton.
3: Udah langsung aja disebarin kayak ke semua sosmed itu bisa kok langsung.
2: Baik. Kemudian apakah semua skill? Kalau menurut Mbak Wi, apakah semua skill ini bisa dalam tanda kutip dijual nggak?
3: Kalau menurut aku bisa ya. Jadi gini, skill itu kan kemampuan apa yang kita miliki dan kemampuan itu yang bisa kayak menolong orang gitu loh. Apa sih bahasanya ya, kayak gini loh. Jadi orang itu butuh apa dari skill yang kita punya. Kayak bisa kita bisa ngaji. Orang yang butuh belajar ngaji kan pasti belajar dari kita. Jadi banyak kok sebenarnya skill-skill yang kita punya, tapi orang itu nggak ngeliat. Bisa jahit, bisa apa ya, bahasa Inggris. Ibu rumah tangga itu skillnya banyak banget loh.
2: Itu gimana caranya kita bisa mengenali ya Mbak Wi, skill yang kita miliki. Bisa nggak kita bedain mana skill yang kita punya, mana yang cuma sekedar hobi atau mungkin cuma nyoba-nyoba aja gitu.
3: Kayaknya skill kan kemampuan ya. Kayaknya kalau misalkan kemampuan sama hobi itu beda gak sih? Itu kan kayak kesukaan kita.
2: Iya.
3: Kalau skill itu kan kemampuan kita. Tapi kadang hobi juga bisa ada yang bisa menghasilkan juga loh hobi.
2: Bisa juga.
3: Bisa juga. Kayak misalkan hobinya baca buku, dia bisa spill-spill buku, dia bisa afiliasi buku. Jadi semua sekarang udah bisa kok. Yang penting kita menguasai adalah dunia digital itu dulu.
2: Nah ini biasanya jadi tantangan buat ibu-ibu nih, ya iya kan? Dunia digital.
3: Alasannya banyak tapinya.
2: Iya, nggak bisa.
3: Kalau kita mau belajar banyak tapinya, terus gimana?
2: Oke. Nah berarti apa nih yang menjadi apa ya? Bisa dibilang ibu-ibu jangan ini deh dulu apa untuk memulai sebuah sesuatu itu, khususnya di dunia konten kreator ya, apa yang harus dihindari nih untuk ibu-ibu?
3: Yang harus dihindari males, malu,
2: tapi. Oke, males, malu, tapi.
3: Ya.
2: Yang harus, ya udah coba aja dulu kali ya, kayak gitu ya Mbak Wi ya?
3: Iya, dicoba aja dulu, memang harus dicoba.
2: Kalau nggak tahu, tapi kalau Mbak Wi sendiri pernah nggak ngalamin kayak jatuh bangun gitu di dunia konten kreator? Apa yang paling bikin pada satu titik Mbak Wi, udah susah gitu dan tar dulu deh, jeda dulu dan akhirnya bangkit kembali itu
3: ya,
2: seperti
3: itu
2: apa?
3: Tadi awal-awal kan aku belajar konten untuk afiliasi. Jadi aku tuh nggak tahu apa yang mau aku kontenin. Itu tadi jadi nentuin ide konten awalnya. Karena aku nggak tahu nih apa di diri aku yang bisa aku kontenin lagi. Jadi nari ide itu dari luar bukan dari dalam diri sendiri.
2: Okay.
3: Padahal ide itu biasanya ada dalam diri sendiri, kemampuan yang kita punya, terus keahlian yang kita punya, apa yang kita suka, apa yang kita lakukan, itu bisa jadi ide konten padahal. Jadi yang paling bikin kesulitan adalah nyari idenya itu dari luar, bukan dari dalam diri sendiri.
2: Kalau Mbak Wi dapat idenya dari mana paling sering? Nemu ide dari mana?
3: Paling sering aku, ya kan namanya ibu rumah tangga, idenya banyak ya. Mau masak, mau beberes rumah, mau ngantar anak sekolah, mau apalagi ya. Kayak kita mau ngantar anak sekolah aja tuh banyak banget loh. Kalau sekarang ya, aku udah sekarang nih udah mulai kayak agak ke storytelling. Jadi setiap hari di rumah kerjaan apa yang aku lakukan di rumah itu bisa jadi cerita. Nah kalau storytelling itu yang bisa menghasilkan adalah dari afiliasi.
2: Oke.
3: Ya kan, afiliasi. Jadi kita post apa barang, promosi barang, tapi nggak yang promosi banget.
2: Oke.
3: Jadi kita kayak ceritain suatu barang nih, tapi pasti orang kan akan nanya ya, nggak usah nanya juga pasti nanti kayak wajan atau apa.
2: Eh pakai apa? Ih, ya wajannya apa?
3: Nah.
2: Bajunya mau apa gitu ya?
3: Iya.
2: Oke, secara tidak langsung ya juga oke, bisa menjadi apa namanya sumber penghasilan juga. Iya. Padahal kita nggak berencana begitu ya. Oke, pendengar silakan yang ingin bergabung bersama kami ya, kami sudah buka line telepon 24644 dan juga WhatsApp call ya, yang mau sharing barangkali dengan narasumber kita silakan di 24644 kita tunggu ya. Nah Mbak Wi, apakah seseorang nih untuk bisa mendapatkan hasil dari skillnya nih harus jadi content creator dulu?
3: Enggak juga sih sebenarnya.
2: Enggak
3: juga. Jadi sebenarnya sekarang kan ada yang namanya WhatsApp ya. Cuman kenapa harus jadi content creator? Supaya usaha kita itu bisa kayaknya lebih meluas. Cuman kalau misalkan kita baru skill basic dasar kita aja tuh bisa kok kayak di sekitar rumah atau mana gitu. Sekitar rumah atau daerah ya. Kalau aku dulu kan tinggalnya di Depok nih. Sosial media sih, tetap sosial media walaupun waktu itu aku belum konten. Jadi aku gunakan sosial media, di situ aku posting-posting jualan. Jadi di situ aku juga dapat uang sih dari jualan di sosial media.
2: Oke.
3: Cuman sekarang kan dunia konten itu adalah gimana orang menemukan kita. Jadi apa yang kita punya, gimana orang menemukan kita, nanti orang di situ akan percaya sama apa yang kita bawakan. Nanti apa yang kita punya di situ kita bisa jual. Kalau orang udah punya trust ya.
2: Oke. Terus kalau misalnya seberapa besar sih, apakah personal branding juga di sini ngaruh nggak sih, Boy? Atau orang cuma ngelihat konten kita aja, atau juga personal branding kita mempengaruhi juga
3: personal
2: seorang
3: branding pengaruh.
2: Pengaruh juga.
3: Pengaruh juga. Jadi apa yang kita bangun dari awal itu nanti akan menentukan personal branding kita kedepannya kayak apa. Jadi kita nanti mau jadi ibu rumah tangga, nanti kita mau jualan apa, atau kita petani ya. Kebanyakan kalau di daerah-daerah adalah petani. Sekarang juga banyak petani-petani muda loh.
2: Iya betul.
3: Petani-petani muda yang mereka itu udah mulai ngonten. Jadi personal branding penting sih kalau menurut aku ya.
2: Mana yang dulu kita bangun atau sejalan aja?
3: Sejalan aja sih.
2: Ngikutin ya.
3: Jadi kalau misalnya kayak kita udah tahu diri sendiri, nanti kita bikin konten sesuai dengan diri kita nih, ya itu. Makanya orang banyakan capek itu karena mereka konten itu ngikutin orang. Jadi konten orang lain yang viral mereka ngikut, konten orang viral mereka ngikut, jadi gak punya identitas diri.
2: Itu namanya FOMO
3: ya.
2: Kita pengen karena tidak semua jalurnya bisa
3: sama
2: gitu ya. Itu juga mungkin harus dihindari ya Mbak Wi ya. FOMO itu atau jadi diri sendiri aja udah ya.
3: Memang yang paling gampang tuh jadi diri sendiri. Jadi nanti kita enggak bingung mau bikin apa karena idenya ada dalam diri.
2: Betul betul.
3: Kalau ngelihat ke orang nanti kita bingung. Ngeliatin konten orang, oh dia ini lagi rame, kita ngikutin ini. Yang ini lagi rame, kita ngikutin ini. Akhirnya kita kehilangan identitas kita, orang jadi bingung nih, menilai kita ini siapa.
2: Aduh plagiat. Iya lagi ngaruh ya, apalagi sekarang itu netizen kayaknya cepat banget dia tuh ngejudge juga ya, yeah. Dan kalau udah nggak suka ya udah nggak suka, gampang begitu ya ngikutin juga mereka. Nah kemudian kita berbicara tentang konten kreator pemula deh, mungkin ya Mbak Wi, ya mungkin Mbak Wi bisa ngasih saran nggak sih ini biasanya yang paling sering dilakukan lah kesalahan para konten kreator muda atau yang baru-baru pemula gitu.
3: Yang baru-baru mulai konten.
2: Apa nih?
3: Menyerah.
2: Baik.
3: Gak konsisten. Sehari bikin, sehari enggak.
2: Oke. Terus gak konsisten.
3: Terus ngikut-ngikutin orang, FOMO tadi.
2: Oke.
3: Jadi mereka gak punya identitas, terus mereka nanti capek nih bikin konten, harus ngeliatin ke orang karena gak punya ide dari diri sendiri.
2: Nah terus kalau idealnya orang kita pemula deh, berapa banyak sih kita harus bikin konten, Mbak Wi?
3: Baru belajar nih, sehari satu aja cukup.
2: Satu hari cukup.
3: Iya, bikin satu konten untuk pemula itu berat loh.
2: Oke ya, karena kan ngerasa ya harus berapa nih ya satu hari ya. Satu cukup.
3: Nanti kita evaluasi lagi nih hasil konten kita, kurangnya di mana, apa yang bisa diimprovisasi lagi, apa yang harus diperbaiki lagi. Kalau awal-awal biasanya kalau mau pakai voice over tuh suara kita kayak ada jeda, atau suara kita kurang lembut atau ada bising atau apa, itu masih bisa di review lagi nih.
2: Kalau dari pengalaman Mbak Wi, berapa lama nih akhirnya konten itu bisa dilihat ini punya peluang nih jadi sebuah penghasilan?
3: Aku awal-awal sih kalau aku mungkin karena untuk belajar dulu sih ya, jadi bukan untuk sumber penghasilan. Awal-awal aku untuk belajar dulu, balik lagi ke niat nih, memang awalnya sih untuk uang ya, afiliasi, jadi aku belajar ngedit, belajar konten. Tapi waktu fokusnya ke uang, aku jadi kayak mengabaikan prosesnya. Jadi kayak ih capek lah, udahlah nggak menghasilkan, udah capek. Akhirnya di situ aku kan berhenti ngonten tuh, ada kali 3 bulan atau 2 bulan aku nggak ngonten atau apa-apa. Nah di situ aku mulai ngontenin aku masak yang aku enjoy, jadi idenya kan ada dalam diri sendiri ya. Nah dari situ mulai aku kayak oh aku harus belajar ngedit dulu nih, jadi dunia belajarnya itu yang aku kejar dulu.
2: Oh kan selama berhenti ngonten itu?
3: Selama berhenti ngonten aku gak belajar apa-apa malah. Jadi pas mulai ngonten lagi, aku baru mulai belajar. Apa yang harus diperbaiki, apa yang bisa diimprovisasi gitu.
2: Oke, yang bikin Mbak Wi akhirnya semangat lagi mencoba tuh apa?
3: Ya karena aku udah gak capek nyari ide.
2: Idenya
3: kan ada dalam diri sendiri. Jadi aku paling tinggal mikir besok masak apa ya, itu doang. Ya itu makan ibu-ibu pada umumnya gak sih?
2: Oh iya benar-benar.
3: Besok masak apa, jadi gak usah mikirin ide konten, idenya ada ya udah sehari-hari aja kan.
2: Jadi sampai sekarang akhirnya keterusan deh?
3: Sampai akhirnya sekarang keterusan, terus sekarang juga aku kayaknya udah mulai mau berubah lagi, nice-nya bukan berubah sih ya, tapi kayak ngikutin alur aja, masih tetap ada masaknya, cuman sekarang aku lebih suka storytelling ya.
2: Itu karena
3: banyak hal yang bisa diceritain. Karena masak juga ternyata ada batasnya ya. Kan aku bukan chef.
2: Itu maksudnya batasnya gimana? Lagi kadang moodnya masak nggak ada atau gimana?
3: Karena gini, masak kan pasti kita ibu rumah tangga tuh masak yang di masak itu lagi nggak sih?
2: Berarti
3: kan resepnya udah pernah di share. Kan aku bukan chef yang harus menciptakan resep-resep baru.
2: Iya. Oke, ke note ya. Jadi perlu, ini juga bagian dari refreshing nggak atau gimana sih biar nggak bosen? Atau gimana peralihan ini penting juga nggak sih dalam dunia konten?
3: Kalau menurut aku itu tergantung perspektif masing-masing ya. Kalau aku kan memang sekarang mau bertumbuh nih, mau belajar hal baru. Karena ternyata storytelling itu nggak semudah yang kita ngelihat orang harus ngoceh ini itu gitu. Jadi storytelling itu agak rumit, agak tricky, gimana orang mau mendengerin cerita kita sampai habis. Dan di cerita itu harus ada nilai tambah yang kenapa orang harus nge-follow.
2: Iya. Jadi di situ juga ini kuncinya ya, gimana orang tertarik sama cerita-cerita kita.
3: Iya.
2: Storytelling. Tapi Mbak Wi belajar nggak storytelling
3: belajar.
2: Atau?
3: Aku sekarang lagi belajar storytelling. Makanya konten aku kan kayak agak berubah nih, kayak semenjak di Bali kontennya udah agak berubah kan. Banyak cerita. Kayaknya resep udah agak mulai jarang. Udah banyak kan cerita.
2: Mungkin yang udah follow Mbak Wi dari dulu, dari awal mungkin tahu ya perubahannya begitu ya. Tapi memang sekarang Mbak Wi memilih itu karena ada banyak hal yang diceritakan selama di Bali gitu ya.
3: Ada banyak hal yang diceritakan di Bali. Terus menurut aku pribadi, storytelling itu jangkauan untuk menghasilkan uang lebih luas. Jadi gak cuma share resep. Kalau share resep masakan kan kita menghasilkan uangnya dari endorsement ya. Kalau storytelling bisa dari afiliasi, dari endorsement, terus dari banyak lah, dari sosial media sendiri kayak dari Facebook, dari IG itu juga udah mulai menghasilkan uang loh.
2: Nggak ada, mungkin banyak yang belum sadar kali ya.
3: Iya.
2: Tapi kalau dari Mbak Wi, yang paling banyak dari mana penghasilannya, dari sosial media yang mana?
3: Kalau bisa dibilang kayaknya hampir sama ya, hampir sama
2: ya. Mbak, sekarang pakai yang mana aja untuk platformnya?
3: Instagram, TikTok, Facebook.
2: Hampir semua platform sosial media ya. Kalau bisa nih, pendengar barangkali kayaknya udah mulai kebuka begitu ya, bagaimana memakai skill yang dia miliki untuk menjadi sebuah penghasilan, sumber penghasilan. Nah mungkin kalau Mbak Wi bisa memberikan tips barangkali ya, tiga, mungkin pilih tiga deh langkah sederhana yang bisa dimulai, mulai dari hari ini untuk para pendengar mungkin yang mau mencoba dunia konten kreator.
3: Temukan kemampuan diri, gak usah hal besar ya. Kayak semisal dia bisa menggambar, dia bisa ngaji, dia bisa bahasa Inggris, atau dia bisa renang, itu kan skill. Yang kedua, mulai belajar ngedit. Jadi gak usah mikir harus bisa dulu, harus sempurna dulu, mulai aja dulu. Terus yang ketiga, konsisten. Jangan males, jangan niru orang.
2: Baik, jangan niru orang. Ada yang mau gabung nih ya, sebelum kita tutup mungkin kita sapa satu penelpon dulu ya Mbak Wi ya. Halo, selamat sore.
4: Halo, selamat sore.
2: Halo Ayu, silakan. Ayu mau tanya apa nih?
4: Kenal ya Kak Wi ya.
3: Iya, salam kenal.
4: Iya. Aku mau nanya. Katanya Kak Wi harus kita punya hobi sendiri. Untuk bikin konten kreator, aku kan pernah tuh bikin channel YouTube, tapi aku tidak bisa ngeditnya. Aku bisa mengirim aja di YouTube.
2: Okay.
4: Terus gini, aku

0: males males gitu. Apa namanya, harus menurut Kawi itu harus diedit dulu apa diupload gitu.
1: Oh iya.
0: Itu aja pertanyaannya ya.
1: Terima kasih. Makasih. Ayu. Oke, kayaknya karena waktu terbatas mau kita satu aja bisa terima penelpon ya.
0: Iya.
1: Mungkin bisa di ini ya, bisa pertanyaan dari Ayu ya. Baik, silakan Mbak Wi tanggapi.
2: Bisa tadi dia bikin video tanpa diedit langsung diupload di YouTube. Jadi gini, kita sendiri aja posisikan diri kita sebagai penontonnya.
1: Mm-hmm.
2: Kenapa kita suka nonton suatu konten?
1: Mm.
2: Pasti kan menarik, ya kan? Menarik itu kenapa? Karena udah diedit. Jadi kalau misalkan memang nggak diedit, ya wajar mungkin kalau orang agak males nonton ya, karena nggak tahu itu tujuannya nanti apa.
1: Mm.
2: Terus agak kurang menarik sih. Memang kalau konten nggak diedit itu udah nggak menarik lagi, udah kayak video biasa aja jadinya. Apalagi kalau nggak ada nilai tambahnya ya. Nah itu deh sih. Memang harus diedit.
1: Harus
2: belajar ngedit dulu.
1: Dipercantik ya Ayu ya. Jadi mungkin sekarang belum ada subscribe, mungkin karena mungkin penonton belum ketemu Ayu di mana menariknya ya, videonya ya.
2: Menarik videonya. Terus kenapa orang harus follow? Mm-mm. Kenapa orang harus subscribe? Kenapa orang harus nonton?
1: Oke, baik. Aduh, nggak terasa nih waktunya sudah hampir tuntas. Kita sebelum tutup mungkin Mbak Ayu mau kasih closing statement sebelum kita akhiri perbincangan kita sore hari ini yang ingin disampaikan kepada pendengar.
2: Ini untuk orang yang baru mau mulai konten, mulai aja dulu, nggak usah sibuk nyari ide konten dari luar, cari aja dari dalam diri sendiri. Karena kita semua pasti dikasih kemampuan sama Tuhan yang berbeda-beda ya.
1: Yeah.
2: Jadi diri sendiri aja.
1: Oke, okay. Mudah-mudahan pesannya bermanfaat ya, dan yang kita obrolkan juga bisa memberikan sedikit inspirasi untuk pendengar ya. Terima kasih Mbak Wi ya, mudah-mudahan tambah betah ya tinggal di Bali ya. Oke, okay, sukses terus untuk konten-kontennya. Dan pendengar, demikian perbincangan kita bersama Wiwi Nur Halimah ya dalam acara UMKM Bicara. Dan kita, dan saya tutup dengan ucapan selamat sore dan sampai jumpa.

ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut

Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menjelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah, mari kita ikuti bersama dan kami hadirkan Lintas Bali Nusa Tenggara Barat dengan host RRI Denpasar. Dan beragam peristiwa, kabar terkini, informasi sosial, ekonomi budaya, hingga perkembangan masyarakat akan segera kami hadirkan melalui Lintas Bali NTB. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: kesulitan kalau kita sebagai petani berbudidaya di daerah dataran kering dan sumber air juga nggak begitu banyak di daerah saya. Ya, kita masih menggunakan secara...
1: Ya, penguatan irigasi. Sumber akarnya APBN. Ya, salah satu adalah saluran drainase irigasi tersier, terus saluran irigasi sekunder.
2: Selamat sore. Puncak kemarau, petani Bali beradaptasi hadapi krisis air. Buleleng perkuat lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui jaringan irigasi. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Hari Sukma.
3: RRI Denpasar.
2: Pendengar Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kali ini kita awali dengan informasi terkait menjaga ketahanan pangan saat puncak kemarau. Puncak musim kemarau memicu krisis air yang mengancam produktivitas pertanian di Bali. Kondisi ini memaksa para petani memutar otak dengan membeli air bersih hingga menerapkan sistem irigasi tetes presisi agar pasokan pangan tetap terjaga.
4: Kami bertani hortikultura, lebih tepatnya yaitu bertani cabai, itu cukup berhasil untuk mengatasi kemarau panjang saat ini.
5: Perbatasan pasokan air di daerah dataran tinggi dan kawasan kering Bali mengancam keberlanjutan masa tanam di puncak kemarau. Kondisi tersebut berisiko menekan stok bahan pangan di pasaran akibat penurunan hasil produksi. Di wilayah dataran tinggi Buleleng, petani kesulitan mengairi tanaman hortikultura seperti brokoli, kubis, sawi, pokcoy, dan tomat akibat jenis tanah lempung berpasir serta larangan menyedot air danau secara langsung. Ketua Pempat S. Martagiri Lesung sekaligus Ketua Divisi Pemuda Tani Indonesia Buleleng Ikan Eka Gusindrawan mengatakan petani harus membeli air dan mengangkutnya dengan mobil untuk mengisi tandon penampungan.
0: Memang agak kesulitan kalau kita sebagai petani berbudidaya di daerah dataran kering dan sumber air juga nggak begitu banyak di daerah saya. Ya, kita masih menggunakan secara manual, itu menggunakan kita menyedot air dengan mesin, ditaruh di tandon, terus dibawa pakai mobil.
5: Sementara itu di desa Seraya Karangasem, krisis air sejak bulan April hingga Agustus memaksa petani menghentikan pertanian konvensional untuk tanaman pangan pokok seperti jagung dan padi. Ketua Divisi Pemuda Tani Indonesia Karangasem, Iwayan Widodo Jantriada menjelaskan petani kini mengalihkan budidaya ke tanaman hortikultura penunjang lauk pauk seperti cabai dan sayuran secara terbatas dengan teknologi modern.
4: Kalau ketahanan pangan, pokoknya di jagung atau padi itu di musim kami, di daerah kami, ya, terutama ya di desa Serayu, itu saat ini belum, tidak bisa ya, karena kami hortikultura itu cuma terbukti untuk di pangan lauk aja itu sebenarnya.
6: Kami bertani hortikultura, lebih tepatnya yaitu bertani cabai, karena menggunakan sebuah sistem modern itu cukup berhasil untuk mengatasi kemarau panjang saat ini.
5: Agar tetap dapat bertani di musim kering, petani Karangasem menerapkan sistem pertanian modern irigasi tetes atau drip irrigation dan hidroponik yang dilengkapi otomatisasi timer serta panel surya. Petani berharap adanya dukungan pemerintah berupa bantuan alat penyedot air berkapasitas besar untuk memanfaatkan potensi embung agar aktivitas bertani dapat berjalan sepanjang tahun. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Upaya pemerintah mewujudkan ketahanan pangan tampaknya menemui sederet jalan terjal. Salah satunya adalah fenomena Godzilla El Nino yang berpotensi memicu gagal panen.
7: Strategi utama menjaga ketahanan pangan di tengah ancaman kemarau panjang tahun 2026, yakni fenomena Godzilla El Nino, berfokus pada efisiensi air dan penguatan cadangan pangan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan juga lembaga terkait telah menyiapkan langkah-langkah mitigasi komprehensif untuk mencegah penurunan produksi pertanian akibat kekeringan ekstrim. Berikut adalah beberapa langkah kunci yang diterapkan. Pertama, inovasi teknologi pengairan. Meliputi metode AWD atau Alternate Wetting and Drying, yakni teknik pengairan berselang yang mampu menghemat penggunaan air hingga 20%. Metode ini memperbaiki struktur tanah dan membuat tanaman padi lebih tahan terhadap cekaman kekeringan. Kemudian pompanisasi sawah. Pemasangan pompa air secara masif untuk menaikkan air dari sungai atau sumur guna mengairi lahan sawah yang kering. Lalu modernisasi irigasi. Perbaikan dan penguatan tata kelola infrastruktur irigasi untuk meminimalkan kehilangan air. Kedua, penguatan cadangan dan stok pangan. Terdiri dari stok nasional aman, yakni Bulog memastikan stok pangan nasional, terutama beras, tetap terjaga meskipun ada potensi penurunan produksi lokal akibat El Nino. Lalu intervensi harga, penyaluran cadangan beras dilakukan secara berkala untuk menstabilkan harga pangan di pasar. Kemudian surplus komoditas lain. Komoditas seperti cabai diproyeksikan tetap surplus melalui pemantauan intensif di sentra-sentra produksi utama. Ketiga, mitigasi risiko dan adaptasi petani, meliputi modifikasi cuaca, penggunaan teknologi modifikasi cuaca seperti hujan buatan untuk mengisi waduk dan membasahi lahan pertanian. Kemudian diversifikasi tanaman, petani didorong untuk menanam varietas yang lebih tahan kekeringan atau beralih ke tanaman palawija di daerah yang kekurangan air. Selain itu ada cetak sawah, program percepatan cetak sawah nasional sebagai langkah jangka panjang menghadapi perubahan iklim global. Keempat, peran masyarakat dan pemerintah daerah meliputi, pertama, bijak air. Masyarakat diimbau untuk menghemat penggunaan air rumah tangga dan menjaga pohon pelindung di sekitar lingkungan. Dan terakhir, percepatan swasembada. Pemerintah daerah diminta bergerak cepat dalam merealisasikan program swasembada pangan di wilayah masing-masing.
2: Pendengar, berikut suara masyarakat terkait menjaga ketahanan pangan saat puncak kemarau.
8: Perkenalkan, nama saya Dode, asal saya dari Padang Sambian. Kalau menurut saya, menjaga ketahanan pangan saat kemarau bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan petani, tetapi juga masyarakat. Kita bisa ikut membantu dengan menghemat air, tidak membuang-buang makanan, dan juga memanfaatkan bahan pangan lokal. Nah, hal-hal sederhana seperti itu, kalau dilakukan bersama-sama, tentu bisa memberikan dampak yang sangat baik bagi masyarakat.
9: Hai, nama saya Nimadarus Bedevari, asal Marga Tabanan. Menurut saya, petani menjadi salah satu pihak yang cukup merasakan dampak dari kemarauan panjang ini. Karena itu, perlu adanya pengelolaan irigasi yang lebih baik dan bantuan bagi petani yang mengalami kesulitan mendapatkan air. Dengan begitu, kegiatan pertanian tetap bisa berjalan dan ketersediaan bahan pangan di masyarakat dapat dipertahankan.
10: Halo, perkenalkan nama saya Ngurah Dwi Kencana Putra. Saya berasal dari Mengwi, Badung, Bali. Menurut saya, puncak kemarau menjadi tantangan bagi ketahanan pangan karena berkurangnya ketersediaan air dapat mempengaruhi pertanian. Kalau kondisi ini berlangsung cukup lama, hasil panen juga ikut menurun. Jadi, menurut saya, penggunaan air harus lebih hemat dan diatur dengan baik, terutama untuk kebutuhan pertanian.
2: Pendengar, puncak kemarau berpotensi mempengaruhi ketersediaan air dan produktivitas pertanian, sehingga langkah antisipatif diperlukan untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi. Ketahanan pangan pun perlu diperkuat melalui strategi adaptasi yang melibatkan pemerintah, petani, dan masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan perbincangan Tri Larasati bersama pengamat dan pemerhati lingkungan Bali, Ketut Gede Dharma Putra.
11: Berkaitan dengan menjaga ketahanan pangan saat puncak musim kemarau, saat ini di Provinsi Bali seperti apa dampak musim kemarau terhadap ketahanan pangan, khususnya ketersediaan dan juga produktivitas komoditas pertanian ini, Pak?
12: Pasti ya, akan terjadi dampak akibat kemarau yang panjang, terutama khususnya di Bali yang tergantung kepada kawasan-kawasan pertanian lahan basah ya, seperti padi dan beberapa tanaman yang memerlukan banyak air. Namun kita juga mengetahui bahwa leluhur orang Bali sejak dulu sudah memahami terjadinya pergantian musim ini, sehingga dampak terhadap pertanian ini sudah bisa diantisipasi sebenarnya oleh masyarakat, khususnya para petani kita yang sudah lama menerapkan konsep yang kita kenal dengan subak ya. Mereka sudah memiliki kemampuan untuk membagi-bagikan sumber-sumber air secara bijaksana di kawasan-kawasan tertentu. Terus juga ada pemilahan tanaman-tanaman yang akan ditanam ya. Makanya kita mengenal di Bali itu tidak hanya subak di lahan basah, tapi juga subak abian, yaitu subak pembagian perairan air irigasi untuk lahan-lahan yang memang sedikit sumber airnya.
11: Kalau dari sisi strategi yang perlu dilakukan, entah itu dari pemerintah dan juga petani untuk menjaga produksi pangan tetap berkelanjutan di tengah keterbatasan air selama musim kemarau ini, apa saja, Pak?
12: strategi yang harusnya sudah cukup lama disiapkan oleh pemerintah, karena kita tahu pemerintah ini kan adalah pemegang kebijakan dan juga memiliki anggaran untuk menyelamatkan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum ini. Yang pertama itu adalah rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur pengairan. Dan ini mungkin sudah cukup banyak dikerjakan, dan tetapi harus segera ditingkatkan kualitas dan kapasitasnya. Karena infrastruktur perairan kita sudah mengalami perubahan sekarang dengan semakin banyaknya ada kawasan-kawasan pemukiman yang menyasar lahan-lahan yang dulunya adalah lahan pertanian. Sehingga strateginya pembangunan infrastruktur seharusnya mengikuti perkembangan daripada ketersediaan lahan, khususnya bagi kegiatan-kegiatan pertanian. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya adalah sistem informasi harus segera dapat menjangkau para petani kita. Dengan situasi sekarang yang sudah masuk kepada era digital, maka seharusnya pemerintah memberikan informasi lebih dini. Apakah kapan misalnya harus dipersiapkan sumber-sumber air, penyediaan air, karena pemerintah tentu memiliki data-data yang lebih banyak dan lebih sahih dibandingkan para petani kita. Kapan pastinya akan terjadi kekurangan air di musim-musim tertentu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah teknologi, bantuan teknologi. Karena sekarang sudah banyak juga ada teknologi yang bisa membantu para petani kita atau kawasan-kawasan pertanian kita dengan teknologi tepat guna. Yang juga terakhir yang saya ingin sampaikan juga adalah persoalan yang dari dulu selalu kita gaungkan, yaitu asuransi pertanian. Kalau terjadi misalnya kegagalan akibat musim kemarau yang di luar jangkauan daripada masyarakat petani kita, maka pemerintah hadir untuk membantu mereka di dalam penyediaan kelangsungan kehidupan mereka.
11: Demikian perbincangan kami bersama dengan pemerhati lingkungan hidup, Ketut Gede Dharma Putra.
13: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Pemkab Buleleng memperkuat kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B melalui penguatan jaringan irigasi. Upaya ini dilakukan untuk menjaga produktivitas pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah.
14: Pemerintah sangat bertanggung jawab untuk memberikan insentif dan bantuan lain.
15: Pemerintah Kabupaten Buleleng memperkuat perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B melalui penguatan jaringan irigasi di kawasan pertanian. Sebanyak 30 subak menerima bantuan sarana dan prasarana irigasi senilai Rp3,6 miliar yang bersumber dari APBN. Pemkab Buleleng memfokuskan bantuan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi bagi subak yang berada di kawasan LP2B dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan atau KP2B. Bantuan tersebut meliputi pembangunan saluran irigasi tersier, saluran irigasi sekunder, serta sarana perpompaan untuk menjaga produktivitas pertanian. Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Buleleng Gede Melandrat mengatakan bantuan diberikan kepada 30 subak prioritas dengan nilai yang bervariasi antara Rp100 juta hingga Rp135 juta. Seluruh anggaran yang disalurkan mencapai Rp3,6 miliar dan difokuskan untuk memperkuat infrastruktur irigasi pertanian.
14: Bantuan tersebut kepada 30 subak, ya nilainya 3,6 miliar. Jadi variannya ada 100 sampai 135 juta per subak. Ya, penguatan irigasi. Sumber anggarannya APBN. Ya, salah satu adalah saluran drainase irigasi tersier, terus saluran irigasi sekunder, dan juga perpompaan.
15: Menurut Melandrat, penguatan jaringan irigasi menjadi bagian dari komitmen pemerintah menjaga keberlanjutan kawasan LP2B agar tetap produktif dan tidak mudah beralih fungsi. Infrastruktur yang memadai dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga ketersediaan air sekaligus meningkatkan hasil produksi pertanian.
14: Ya, ini salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemkab Buleleng melalui Bapak Bupati untuk bisa memastikan bukan hanya insentif pajak buat LP2B, karena ini kan kawasan sawah tidak lagi bisa dibilang juga harga mati lah. bawahnya. Maka petani atau subak-subak yang memang berdampak, tentu pemerintah sangat bertanggung jawab untuk memberikan insentif dan bantuan lainnya. Ini ada di dalam kawasan LP2B. Jadi kalau tidak di dalam kawasan LP2B, tidak.
15: Melalui penguatan jaringan irigasi di kawasan LP2B, Pemkab Buleleng berharap produktivitas lahan pertanian dapat terus meningkat, keberlanjutan lahan pangan tetap terjaga, serta ketahanan pangan daerah semakin kuat di tengah tantangan sektor pertanian. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Ketersediaan data UMKM yang akurat dan terintegrasi menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sinkronasi data melalui platform Sapa UMKM dinilai diperlukan agar pemetaan potensi serta kebutuhan akses permodalan pelaku usaha di Bali tepat sasaran.
16: Ketersediaan data pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang akurat dan terintegrasi menjadi fondasi utama dalam perumusan kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hingga saat ini pemetaan potensi serta kebutuhan akses permodalan UMKM di Bali masih bergantung pada pendataan lapangan dari pemerintah kabupaten dan kota. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tri Arya Diana Kubuntubuh berharap sistem pendataan terpadu Sapa UMKM dari Kementerian UMKM dapat memberikan akses pengelolaan data secara lebih transparan hingga ke tingkat pemerintah daerah.
17: Pemerintah Provinsi Bali dengan pemerintah kabupaten kota itu dengan sinkronisasi data UMKM. Karena kami akui sampai saat ini secara data UMKM kami masih sangat bergantung dengan kondisi di lapangan dari pemerintah kabupaten kota. Walaupun saat ini yang sangat mengembirakan dari Kementerian UMKM sudah ada namanya Sapa UMKM. Nah, hanya sayang ini kan baru soft launching ya. Karena kedepannya itu yang akan lebih di cepat, karena ini sangat menentukan data UMKM itu sangat kita perlukan untuk bagaimana kita membuat kebijakan data.
16: Selain pembenahan basis data usaha, Pemprov Bali juga mengoptimalkan operasional OPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu PLUT untuk memberikan pendampingan inkubasi serta literasi keuangan secara langsung kepada para pelaku UMKM.
17: Kami memiliki Pusat Layanan Usaha Terpadu Operasi UMKM di Provinsi Bali yang sangat baru tahun ini dalam bentuk OPTD. Jadi tugas utama dari OPTD itu tersebut dan juga sama dengan secara nasional dari data Kementerian UMKM. Jadi salah satunya adalah pendampingan dan inkubator terhadap UMKM yang ada di Provinsi Bali. Khususnya adalah bagaimana mereka mengakses permodalan.
16: Kehadiran basis data yang solid didukung pendampingan UPTD PLUT secara intensif diharapkan mampu menciptakan ekosistem UMKM Bali yang adaptif, bankable, dan berdaya saing tinggi. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syari, laporkan.
2: BP3MI Bali memperketat pengawasan terhadap lembaga pelatihan kerja atau LPK guna mencegah penempatan pekerja migran secara ilegal. Calon pekerja migran juga diimbau memastikan legalitas perusahaan sebelum bekerja ke luar negeri.
18: Karena banyak sekali yang mengaku-ngaku, kemudian bahkan kantornya juga nggak ada.
15: Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Provinsi Bali terus memperkuat pengawasan terhadap Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK sekaligus meningkatkan edukasi kepada masyarakat guna mencegah terjadinya penipuan dan penempatan pekerja migran secara ilegal. Kepala BP3MI Provinsi Bali Muhammad Iqbal mengatakan keberadaan LPK di Bali saat ini cukup banyak dan berkembang pesat. Namun di tengah pertumbuhan tersebut masih ditemukan sejumlah LPK yang menjalankan aktivitas tidak sesuai ketentuan sehingga memerlukan pengawasan lebih intensif. Menurut Iqbal, BP3MI menerapkan dua pendekatan dalam pengawasan, yakni pendekatan reaktif dan proaktif. Pendekatan reaktif dilakukan dengan membuka kanal pengaduan melalui kantor, media sosial, hotline, dan layanan pesan singkat untuk menindaklanjuti laporan masyarakat.
18: Ketika ada pengaduan, kita lakukan penindakan. Kami periksa, kemudian kita tindak lanjuti lah ya. Kalau itu berkaitan dengan pelanggaran hukum, kami akan berkolaborasi dengan kepolisian dalam hal penanganannya. Kalau itu berkaitan dengan ketenagakerjaan, kami akan berkolaborasi dengan Dinas Ketenagakerjaan, baik provinsi maupun daerah, termasuk Kabupaten Buleleng. Kalau itu memang berkaitan dengan pekerja migran korbannya adalah dari Buleleng atau lokusnya tempat kedudukan LPK ada di Buleleng.
15: Selain itu, pendekatan proaktif dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, sekolah, aparatur desa, serta pemanfaatan media sosial untuk memberikan pemahaman mengenai prosedur penempatan pekerja migran yang benar dan aman. Ia juga menekankan pentingnya memastikan legalitas perusahaan penempatan sebelum mengikuti proses perekrutan. Calon pekerja migran diminta memeriksa kepemilikan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau SIP3MI maupun Surat Perekrutan Pekerja Migran Indonesia atau SIP2MI sebagai bukti legalitas perusahaan.
18: Kalau tidak ada itu, sudah pasti ilegal dan tidak perlu untuk dilanjutkan informasi. Kemudian pastikan juga bahwa perusahaan kedudukannya jelas. Misalnya mendapatkan info dari media sosial, dari TikTok, dari Facebook, pastikan kedudukannya jelas, bisa dikonfirmasi dan bisa didatangi dengan orang-orang yang memang statusnya adalah pegawai karyawan yang terikat kontraktual dengan perusahaan tersebut. Karena banyak sekali yang mengaku-ngaku, kemudian bahkan kantornya juga nggak ada. Nah, itu adalah tindakan minimum yang bisa dilakukan.
15: Selain legalitas perusahaan, calon pekerja migran juga diminta memastikan seluruh dokumen penempatan dipenuhi sesuai prosedur, termasuk perjanjian penempatan dan perjanjian kerja. Masyarakat dihimbau waspada terhadap tawaran keberangkatan cepat dengan biaya tidak wajar karena berpotensi menjadi modus penipuan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Pendengar dari dunia olahraga dilaporkan, tim bayangan Kabadi Kabupaten Badung akan mengikuti kejuaraan nasional Kabadi 2026 di Gor Universitas Negeri Jakarta 1-3 September. Ketua Umum Kabadi Badung IKD Sudarma Haryawan mengatakan sebanyak 16 atlet terdiri dari 8 putra dan 8 putri telah dipersiapkan selama sekitar 3 bulan untuk mengikuti kejuaraan tersebut. Hasil pertandingan akan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan komposisi tim definitif Badung menuju Porprov Bali 2027. Ketua Umum Kabadi Bali, Imade Sukawan Adika mengatakan, kejurnas menjadi kesempatan bagi atlet Badung menambah pengalaman sekaligus mengukur kemampuan menghadapi lawan dari berbagai daerah. Menurutnya, hasil pertandingan bukan semata-mata soal menang atau kalah, tetapi menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kemampuan atlet dan pelatih. Tim pelatih dan ofisial juga diminta menjaga kondisi fisik serta kesiapan atlet selama mengikuti seluruh rangkaian kejuaraan di Jakarta. Pendengar laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Puncak kemarau, petani Bali beradaptasi hadapi krisis air. Buleleng perkuat lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui jaringan irigasi. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Selamat sore.
13: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Letkol I Gusti Putu Wisnu dilahirkan di Klungkung pada tahun 1919 dari pasangan I Gusti Nyoman Oke dan I Gusti Ayu Rake yang menetap di Banjar Penataran Singaraja dan melahirkan I Gusti Putu Wisnu. Pada awal tahun 1944, I Gusti Putu Wisnu mendaftarkan diri menjadi tentara pembela tanah air PETA dan mengikuti pendidikan di Banyumale Singaraja selama 3 bulan. Setelah tamat pendidikan PETA, ditugaskan di Kediri Tabanan sambil mengadakan pertemuan-pertemuan rahasia dengan teman-teman seperjuangan untuk menggalang gerakan bawah tanah. Pasca kemerdekaan 17 Agustus 1945, Letkol Wisnu diangkat menjadi Komandan Batalion 1 Tentara Keamanan Rakyat TKR Sunda Kecil. Ia dibentuk Letkol I Gusti Ngurah Rai, pahlawan nasional asal Puri Carangsari, Desa Carangsari, Kecamatan Petang, Badung. Bersama I Gusti Ngurah Rai dan seluruh pasukan pejuang Ciung Wanara, Letkol Wisnu ikut mempertahankan bumi pertiwi Indonesia tercinta dalam perang di Kebun Jagung Margerana, Kecamatan Marga, Tabanan, sampai titik darah penghabisan, yang dikenal sebagai Puputan Margerana. Letkol Wisnu dinyatakan gugur sebagai pahlawan kemerdekaan tanggal 20 November 1946. Namanya diabadikan sebagai nama sebuah bandara di Krokga, Buleleng, Bali Utara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
2: FM 101,2 FM
3: dan AM 1080 kHz
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

Buku Saatnya Bercerita Mengenalkan Literasi Sejak Dini, karya Sophie Dewayani, mengajak siapapun untuk paham tentang kecakapan literasi anak dapat ditumbuhkan sejak dini. Banyak hal dapat dilakukan oleh orang tua. Salah satunya, mengenalkan mereka kepada kekayaan kata-kata melalui cerita. Buku ini memaparkan langkah-langkah sederhana untuk bercerita kepada anak sejak tahun pertama kehidupannya hingga saat mereka menapaki jenjang pendidikan formal pertamanya, yaitu PAUD atau TK. Stimulasi cerita tidak hanya mengembangkan kecakapan berbahasa anak,

0: tapi juga kecerdasan nalar, sosial, dan emosi mereka. Buku ini perlu dimiliki oleh orang tua, guru, serta mereka yang berinteraksi dan peduli kepada anak usia dini.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.

0: Ah.
1: Mereren malu megarapannya. Siap-siap diri sandi ya.
2: Yes, aja no lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jangan sap inget ya waktu lo.
1: Ya diastun gitu, deng sap jak trisandi ya nawang beli.
2: Benar-benar, eh, ya nunduk itu, singang sap beli lo. Irage pinaku umat Hindu, harus inget jak ide sang yang widiwase.
1: Uling mare bangun beli om, harus iling jak ide betare, semengan jam 6, tengai jam roras.
2: Terus jam 6 sanje bien.
1: Oh gitu beli om, itu sodarma irage pinaku umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase apang icine kerayuan keselamatan sing kita beli.
2: Bener gati tuh lo bener. Eh ini ben besi lo.
1: Apa ben beli?
2: Apang seger. Dorma bekel.

0: sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata, jam 6 ngantos jam 7 wengi, Ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Istana Kepresidenan Tampak Siring adalah satu-satunya istana kepresidenan yang dibangun setelah kemerdekaan Indonesia. Dibangun mulai 1957 sampai dengan 1960 secara bertahap. Presiden Soekarno adalah tokoh di balik pembangunan Istana Kepresidenan di Bali dan arsiteknya adalah R.M. Sudarsono. Bangunan pertama yakni Wisma Merdeka dan Wisma Yudhistira. Pembangunan berikutnya dilaksanakan pada tahun 1958. Selanjutnya, untuk kepentingan kegiatan konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN 14 yang diselenggarakan di Bali pada tanggal 7 sampai dengan Oktober 2003, dibangun gedung baru beserta fasilitas-fasilitasnya. Tamu negara yang pertama kali menginap di Istana Tampak Siring, Raja Bhumibol Adulyadej dari Thailand, yang datang pada 1957 bersama permaisurinya Ratu Sirikit. Salah satu bagian dari Istana Kepresidenan Tampak Siring yaitu Wisma Merdeka dulu difungsikan sebagai tempat Presiden Soekarno menemukan inspirasinya, merumuskan pemikiran-pemikiran, serta menuliskan pidato-pidatonya. Selain sebagai tempat pelaksanaan kegiatan-kegiatan kepresidenan, Istana Kepresidenan Tampak Siring juga difungsikan sebagai tempat pariwisata.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Sampunan laling nggih. Pirengan tembang dewate jam 6 ngantos jam 7 wengi ring RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

sungguh unik, Desa Penglipuran di Kabupaten Bangli bisa disebut sebagai satu-satunya desa di Bali yang anti-poligami. Kaum laki-laki di desa setempat sangat dilarang untuk memiliki istri lebih dari satu. Jika berani berpoligami, maka warga yang bersangkutan harus rela dikucilkan di sebuah lahan kosong yang berada di selatan desa yang disebut dengan Karang Memadu. Karang Memadu adalah lahan kosong seluas kurang lebih 9 x 21 meter. Bagi warga setempat, Karang Memadu dianggap sebagai lahan letah atau kotor. Saking letahnya, tanaman buah seperti pisang yang tumbuh di lahan itu pun tidak boleh digunakan sebagai sarana persembahyangan, melainkan hanya boleh dikonsumsi. Untuk menandai lahan ini, dipasang sebuah papan yang bertuliskan Karang Memadu sebagai tanda bahwa karang tersebut memang sangat dikhususkan warga. Bagi warga yang berani melanggar aturan yang sudah tertuang di awik-awik Desa Penglipuran, maka konsekuensinya harus rela dikucilkan dan menempati karang sepetak itu bersama istrinya. Tidak hanya itu, mereka juga akan dikenakan beberapa sanksi sosial lainnya. Mereka tidak diperbolehkan melintas sejumlah jalan-jalan tertentu di wilayah desa. Mereka hanya diperbolehkan keluar melalui jalan ke arah selatan dari lokasi Karang Memadu. Selain itu, kesahan perkawinan suami istri tersebut juga tidak akan pernah diakui ada. Akibat sanksi sosial yang cukup berat itu, sampai sekarang lahan Karang Memadu masih tetap kosong tanpa bangunan. Aturan itu secara tidak langsung juga mendidik kaum laki-laki untuk selalu setia terhadap satu pasangan saja. Pendengar, itulah Karang Memadu yang ada di Desa Penglipuran di Kabupaten Bangli sebagai desa satu-satunya desa anti poligami di Bali.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, seni dan budaya tidak hanya menjadi bagian dari identitas sebuah daerah, tetapi juga bisa menjadi ruang untuk membentuk karakter dan kepercayaan diri sejak usia dini. Menariknya, kecintaan terhadap seni terkadang justru tumbuh dari sesuatu yang awalnya tidak diinginkan. Dan hal tersebut dialami oleh Iputu Sidik Karya, seorang seniman muda di Kota Denpasar yang sejak kecil belajar seni tari karena dorongan dari orang tuanya. Sidik mengaku ketika masih anak-anak dirinya sempat merasa terpaksa mengikuti latihan tari. Namun seiring berjalannya waktu kegiatan tersebut justru menjadi bagian penting dalam kehidupannya. Kini di usia 32 tahun, Sidik justru merasa bersyukur pernah dikenalkan dengan seni tari sejak dini. Menurutnya, apa yang dipelajari sejak kecil menjadi bekal yang sangat bermanfaat hingga sekarang. Tidak hanya kemampuan menari, proses belajar seni juga membentuk kedisiplinan, rasa tanggung jawab, hingga keberanian untuk tampil di depan banyak orang. Sidik mengungkapkan dirinya dahulu merupakan pribadi yang cukup pemalu. Namun, karena sering tampil di berbagai pentas dan berhadapan dengan banyak orang, perlahan rasa percaya dirinya tumbuh. Ia pun berharap generasi muda Bali tidak memandang seni tradisional sebagai sesuatu yang kuno. Sebaliknya, seni dan budaya perlu terus diperkenalkan kepada anak-anak sejak dini. Menurutnya, langkah tersebut penting agar kesenian Bali tetap hidup, lestari, dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Nah, pendengar Pro 1, dari kisah Putu Sidik menjadi pengingat bahwa sesuatu yang awalnya terasa sebagai paksaan, bisa saja kelak berubah menjadi pengalaman berharga yang membentuk diri dan menjadi bagian dari perjalanan hidup. Nah, tentunya pendengar, kisah ini Salsa ambil dan Salsa ringkas dari rri.co.id dengan judul Awalnya Dipaksa, Kini Bersyukur Belajar Seni Tari Sejak Dini.

0: sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata, jam 6 ngantos jam 7 wengi, Ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Bali sani konggahang saking stasiun radio Doni. Sani makin miring biar sayang tembang senantunya.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro1 RRI Singa Radio, berbicara tentang budaya Bali, ada banyak kesenian tradisional yang keberadaannya tidak hanya menjadi tontonan, tetapi juga memiliki fungsi dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah topeng Sidekarya yang erat kaitannya dengan pelaksanaan upacara rayatnya umat Hindu di Bali. Nah, pendengar, dikutip dari rri.co.id, topeng Sidekarya merupakan salah satu kesenian tradisional Bali yang memiliki nilai seni sekaligus fungsi spiritual. Kesenian ini menjadi bagian dari tari wali yang bersifat sakral dan hadir sebagai pelengkap dalam rangkaian pelaksanaan upacara rayatnya. Dan di mana Komang Agus Triadi Kiswara mengatakan, umat Hindu saat melaksanakan kegiatan rayatnya biasanya mementaskan tari topeng Sidekarya. Berdasarkan babat Sidekarya, kehadiran kesenian ini menjadi salah satu bagian dari kelengkapan pelaksanaan niatnya. Selain memiliki fungsi dalam upacara keagamaan, keberadaan topeng Sidekarya juga menjadi bagian dari upaya menjaga seni dan budaya Bali yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sebagai bagian dari tari wali, pementasannya tidak hanya menampilkan unsur estetika, tetapi juga memiliki nilai sakral dan makna spiritual yang berkaitan erat dengan kehidupan keagamaan masyarakat Hindu Bali. Karena itu, pendengar, pelestarian topeng Sidekarya dinilai penting agar kesenian ini tidak hanya tetap hadir ya dalam setiap pelaksanaan nyatnya, tetapi juga dapat terus dikenal oleh generasi muda. Komang Agus Triadi Kiswara berharap topeng Sidekarya terus dilestarikan dan diperkenalkan kepada generasi berikutnya, mengingat kehidupan masyarakat Bali tidak terlepas dari pelaksanaan niatnya. Dan keberadaan kesenian ini diharapkan tetap terjaga dan dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, pendengar, dengan demikian, topeng Sidekarya bukan sekadar kesenian tradisional, tetapi juga menjadi bagian dari perjalanan budaya dan kehidupan spiritual masyarakat Bali. Why?

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar, tahukah Anda, tubuh manusia terdiri dari sekitar 60% air. Itulah sebabnya, menjaga asupan cairan setiap hari sangat penting untuk kesehatan. Selain itu, jantung Anda mampu berdetak lebih dari 1000 kali dalam setiap hari untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Menariknya lagi, otak manusia dapat menghasilkan listrik yang cukup untuk menyalakan sebuah lampu kecil. Melalui fakta-fakta sederhana ini, kita diingatkan bahwa tubuh kita bekerja luar biasa setiap saat. Karena itu, mari jaga kesehatan dengan pola hidup seimbang, istirahat cukup, dan rutin berolahraga.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

Mayor Nengah Metra lahir di Desa Beratan 5 Mei 1902. Setelah menamatkan pendidikan HIS di Purworejo, Jawa Tengah, Mayor Metra diangkat menjadi guru HIS Singaraja tahun 1925. Setelah itu, Mayor Nengah Metra merupakan pimpinan Partai Indonesia Raya di Singaraja tahun 1930. Beliau bersama teman-temannya mendirikan sebuah perkumpulan yang diberi nama Surya Kanta. Di Mataram Lombok, Mayor Nengah Metra diangkat menjadi kepala sekolah HIS dan beliau juga menjadi penasehat Parindra. Tahun 1937, Mayor Metra bersama kawan-kawannya membantu sebuah perkumpulan bernama Klub HUIS Ekat Cita. Tahun 1937, Mayor Metra bersama kawan-kawannya membentuk sebuah perkumpulan bernama Klub HUIS Ekat Cita di Mataram yang memiliki semboyan bersatu tujuan ke arah ketinggian martabat bangsa. Mayor Metra gugur saat memimpin pertempuran melawan Nika di Gintungan Selat Buleleng tahun 1946. Untuk mengenang jasa-jasa besar dari Mayor Metra, pemerintah daerah Buleleng memberikan beberapa penghargaan. Nama Mayor Nengah Metra dipakai untuk menamai lapangan olahraga di Kota Singaraja dan Jalan Raya Singaraja Sukasada, tepatnya dari Kelurahan Lilikundi hingga di Kelurahan Beratan. Dan yang terbaru adalah Tugu Tri Yuda Sakti yang berisi patung tiga pejuang asal Buleleng. Salah satunya merupakan Mayor Nengah Metra. Penghargaan lain yang diberikan oleh seorang veteran yang juga berasal dari Desa Beratan, Nima Dewitning, beliau menciptakan sebuah lagu sederhana yang berjudul Bapak Metra.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya kami hadirkan dan mari kita ikuti bersama mimbar agama Katolik dengan topik Iman, Kasih, dan Harapan, tiga pilar kehidupan Kristiani oleh Beatrix Yosefina. Kemudian dilanjutkan pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita. Dan mendengar sekaligus mengakhiri kebersamaan Salsa di Singaraja sore hari ini. Terima kasih sudah membersamai Salsa selama beberapa jam kebelakang. Dan tentunya Salsa mohon maaf, mungkin ada salah-salah kata dalam menyapa pendengar Pro 1. Dan tentunya Singaraja malam nanti akan ada Mbak Eni yang menemani malam pendengar Pro 1. Baik pendengar Pro 1, RRI Singaraja, saatnya Salsa pamit undur diri dari ruang dengar pendengar. Terima kasih dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

Salve, salam sejahtera bagi kita semua. Sobat-sobat Katolik dan para pendengar mimbar agama Katolik yang terkasih. Apa kabar hari ini? Dan semoga dimanapun kita berada, kita selalu senantiasa berada dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Pada kesempatan ini, kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema yang dekat dan hangat di kehidupan kita sebagai orang Kristiani. Tema yang akan kita bawa hari ini tentang iman, kasih, dan harapan. Tiga pilar kehidupan Kristiani. Ketiga ini bukan sekedar kata-kata yang sering kita dengarkan dalam kehidupan menggereja, tetapi merupakan kebajikan utama yang menjadi dasar perjalanan hidup kita sebagai pengikut Kristus. Sebelum kita masuk ke dalam permenungan hari ini, marilah kita siapkan hati dan kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sobat-sobat Katolik yang terkasih, coba kita bayangkan di sebuah rumah atau di rumah kita masing-masing. Sebuah rumah membutuhkan fondasi yang kuat agar tetap berdiri kokoh ketika diterpa hujan, angin, dan berbagai keadaan. Demikian pula kehidupan kita sebagai orang Kristiani. Kita juga membutuhkan fondasi yang kuat. Gereja mengajarkan bahwa ada tiga kebajikan utama yang disebut kebajikan teologal, yaitu iman, harapan, dan kasih. Ketiga hal ini bukan sekedar kata-kata yang sering kita dengarkan dalam perjalanan hidup menggereja, tetapi merupakan kebajikan utama yang menjadi dasar perjalanan hidup kita sebagai pengikut Kristus. Di dalam Katekismus Gereja Katolik menegaskan bahwa ketiganya berasal dari Allah dan mengarahkan kita kepada Allah. Ketiganya menjadi dasar kehidupan moral Kristiani dan memberi kehidupan kepada kebajikan-kebajikan lainnya. Maka, hari ini mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah iman kita masih hidup? Apakah kita masih mempunyai harapan ketika menghadapi kesulitan? Dan apakah kasih sungguh-sungguh kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari? Oke, sobat-sobat Katolik, kita bahas di topik yang pertama, yaitu mengenai iman. Iman, percaya dan menyerahkan hidup kepada Allah. Sobat-sobat Katolik yang terkasih, pilar pertama kehidupan Kristiani ini mau mengajak kita percaya kepada Allah dan kepada segala sesuatu yang telah dinyatakannya kepada kita. Dalam Ibrani bab 11 ayat 1 dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman bukan hanya sekedar percaya bahwa Tuhan itu ada. Iman berarti kita berani mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan, bahkan ketika kita belum mengetahui apa yang akan terjadi. Kita mungkin bertanya kepada diri kita sendiri, apakah saya tetap percaya kepada Tuhan ketika doa saya belum dikabulkan? Apakah saya tetap percaya ketika menghadapi persoalan keluarga, pekerjaan, kesehatan, pendidikan atau masa depan? Justru dalam situasi seperti itulah iman kita diuji untuk bertumbuh. Katekismus Gereja Katolik menjelaskan bahwa iman adalah kebajikan teologal yang membuat kita percaya kepada Allah dan kepada segala sesuatu yang dinyatakannya kepada kita. Bapak Abraham menjadi salah satu contoh iman yang luar biasa. Ketika Allah memanggilnya, Abraham berani meninggalkan tanah dan kehidupannya yang lama untuk mengikuti panggilan Allah. Meskipun ia belum mengetahui secara pasti kemana Allah akan membawanya,
Abraham percaya terlebih dahulu dan berjalan bersama Tuhan. Inilah yang dapat kita pelajari. Iman tidak selalu membuat kita mengetahui semua jawaban. Tetapi iman membuat kita berani berjalan bersama Tuhan, meskipun belum mengetahui seluruh jalan yang akan kita tempuh. Karena itu, iman harus hadir bukan hanya ketika kita berada di gereja, tetapi juga ketika kita berada di rumah, di tempat kerja, di sekolah, dalam keluarga, dan dalam kehidupan bermasyarakat. Iman yang hidup akan tampak dalam cara kita bicara, mengambil keputusan, menghadapi suatu masalah, serta memperlakukan orang lain. Maka sobat-sobat Katolik yang terkasih, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Kita selalu tanyakan hal ini, apakah iman saya sungguh menjadi dasar kehidupan saya? Ataukah saya hanya mengingat Tuhan ketika sedang membutuhkan pertolongan? Dan yang kedua adalah harapan. Harapan tetap berjalan bersama Tuhan. Sobat-sobat Katolik yang terkasih, setelah iman, pilar yang kedua adalah harapan. Jadi setiap orang tentu pernah mengalami masa-masa sulit. Ada kalanya kita merasa lelah, kecewa, bingung, bahkan tidak mengetahui apa yang harus dilakukan. Dalam keadaan seperti ini, kita membutuhkan harapan. Kembali di dalam Katekismus Gereja Katolik mengajarkan bahwa harapan adalah kebajikan teologal yang membuat kita mengarahkan hidup kepada kerajaan surga dan kehidupan kekal. Sambil menaruh kepercayaan kepada janji Kristus dan pertolongan rahmat Roh Kudus. Harapan Kristiani bukan berarti kita berpikir bahwa semua masalah akan hilang dengan sendirinya. Harapan berarti kita percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kita bahkan ketika keadaan hidup sedang tidak mudah. Santo Paulus dalam suratnya di Roma bab 5 ayat 3 sampai dengan 5 mengajarkan bahwa penderitaan dapat menghasilkan ketekunan. Ketekunan menghasilkan tahan uji, dan tahan uji menghasilkan pengharapan. Artinya, pengalaman sulit tidak selalu menjadi akhir dari perjalanan kita. Dalam tangan Tuhan, pengalaman tersebut dapat menjadi jalan untuk membuat iman kita semakin dewasa. Paus Benediktus XVI dalam ensikliknya Spe Salvi menjelaskan bahwa harapan Kristiani berakar pada Allah dan memungkinkan kita menghadapi masa kini. Bahkan ketika masa kini terasa berat, karena kita percaya bahwa hidup memiliki tujuan dan arah di dalam Allah. Jadi, apa bedanya optimisme dengan harapan Kristiani? Optimisme akan berkata semoga semuanya berjalan baik-baik saja. Tetapi harapan Kristiani akan berkata, apapun yang terjadi, saya percaya Tuhan tetap menyertai saya dan hidup saya tetap berada di dalam tangan Tuhan. Maka, ketika kita mengalami kegagalan, jangan terburu-buru mengatakan saya tidak mampu. Ketika doa kita belum mendapatkan jawaban, jangan langsung berkata, Tuhan meninggalkan saya. Sebaliknya, mari belajar berkata, saya belum memahami rencana Tuhan, tetapi saya percaya Tuhan tetap berjalan bersama saya. Inilah kekuatan harapan. Harapan tidak membuat kita duduk diam. Sebaliknya, harapan membuat kita terus berjalan. Orang yang mempunyai harapan akan berkata,
saya belum berhasil, tetapi saya akan mencoba lagi. Saya sedang menghadapi kesulitan, tetapi saya tidak sendirian. Saya belum melihat jalan keluarnya, tetapi saya percaya Tuhan sedang bekerja. Saya akan terus mencoba dan melakukan bagian yang saya mampu. Sobat-sobat Katolik yang terkasih, kadang-kadang kita ingin Tuhan memberikan jawaban secepat mungkin. Tetapi Tuhan tidak selalu memberikan jawaban sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Disitulah kesabaran menjadi hal yang penting. Encyclic Deus Caritas Est mengatakan bahwa iman, harapan, dan kasih saling berkaitan. Harapan diwujudkan antara melalui kesabaran dan kerendahan hati. Terus berbuat baik meskipun hasilnya belum terlihat dan tetap percaya kepada misteri Allah. Maka, jangan mudah menyerah. Jika hari ini kita sedang berada dalam masa sulit, mari katakan di dalam hati kita, Tuhan, saya tidak mengerti semuanya, tetapi saya percaya Engkau tetap menyertai saya. Disitulah harapan Kristiani. Kebajikan teologal yang ketiga adalah kasih. Menghadirkan Tuhan melalui kehidupan nyata. Kalau iman membuat kita percaya kepada Tuhan dan harapan membuat kita berjalan bersama Tuhan, maka kasih membuat kita menghadirkan Tuhan dalam hubungan kita dengan sesama. Yesus memberikan perintah dengan sangat jelas, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dari perintah Yesus di dalam Injil, kita dipanggil untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, dan mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri sendiri. Kasih dalam iman Katolik bukan hanya perasaan. Kasih harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Santo Paulus dalam Korintus bab 1 mengingatkan bahwa iman, harapan, dan kasih tetap ada. Tetapi yang terbesar di antaranya adalah kasih. Mengapa kasih begitu penting? Karena seseorang dapat mengetahui banyak hal tentang iman. Tetapi kalau pengetahuan itu tidak menghasilkan kasih, iman tersebut belum sungguh-sungguh menyentuh hidup. Artinya, iman yang kita miliki harus menghasilkan kehidupan yang penuh kasih. Kita boleh rajin berdoa, mengikuti perayaan Ekaristi, membaca kitab suci, dan aktif dalam kegiatan menggereja. Tetapi semuanya menjadi kurang berarti apabila kehidupan kita masih dipenuhi kebencian, iri hati, kesombongan, atau ketidakpedulian terhadap sesama. Pertanyaannya, apakah setelah semua itu kita menjadi lebih mampu mengasihi? Apakah kita lebih sabar kepada keluarga kita? Apakah kita lebih peduli kepada orang yang membutuhkan? Apakah kita mampu memaafkan? Apakah kita mampu mendengarkan orang lain? Apakah kita mampu menolong tanpa mengharapkan pujian? Inilah tantangan kasih Kristiani. Dan Paus Fransiskus dalam katekese tentang kasih menegaskan bahwa kasih merupakan puncak perjalanan kebajikan Kristiani. Ia menghubungkan dengan kesaksian Santo Paulus bahwa iman, harapan, dan kasih tetap ada. Dan kasih adalah yang terbesar. Kasih tidak selalu harus dilakukan melalui sesuatu yang besar. Kadang-kadang,
Kasih hadir dalam hal-hal sederhana, seperti halnya senyum kepada orang lain, mendengarkan seseorang yang sedang mempunyai masalah, mengucapkan terima kasih, meminta maaf, mengampuni, atau membantu orang tua kita, menyapa tetangga, tidak menyebarkan kebencian, atau bahkan tidak merendahkan orang lain. Bahkan memberikan waktu kepada keluarga menjadi kasih yang sangat konkret di dalam kehidupan kita. Inilah wajah kasih Kristiani. Bukan hanya berbicara tentang kasih, tetapi menjadi pribadi yang menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan, sikap, dan tindakan kita. Nah, sobat-sobat Katolik, iman, harapan, dan kasih tidak dapat dipisahkan. Mari kita melihat hubungan di antara ketiganya. Iman berkata, "Saya percaya kepada Tuhan." Harapan berkata, "Saya percaya Tuhan membawa hidup saya menuju keselamatan." Kasih berkata, "Karena saya percaya dan berharap kepada Tuhan, saya mau mengasihi sesama." Jadi, ketiganya merupakan kebajikan teologal yang saling menguatkan. Bayangkan saja sebuah perjalanan. Iman adalah keyakinan kepada siapa yang kita ikuti. Harapan adalah keyakinan bahwa perjalanan itu memiliki tujuan. Kasih adalah cara kita berjalan bersama orang lain menuju tujuan tersebut. Kalau iman ada, tetapi tidak ada kasih, iman dapat menjadi sekedar pengetahuan, teori saja. Kalau harapan tidak ada, kita mudah menyerah. Kalau kasih tidak ada, iman kita kehilangan kesaksian konkretnya. Karena itu, ketiganya harus hidup bersama. Dan kembali lagi saya tegaskan bahwa Paus Fransiskus dalam rangkaian katekese tahun 2024, ia juga menegaskan bahwa iman, harapan, dan kasih merupakan kebajikan teologal yang diterima sebagai karunia dari Allah dan menjadi ciri penting bagi kehidupan Kristiani. Lalu sobat-sobat Katolik, bagaimana kita menghidupi ketiganya? Mari kita mulai dari hal yang sederhana. Pertama, hidupilah iman melalui doa. Jangan hanya berdoa ketika membutuhkan sesuatu atau sedang ada masalah. Jadikan doa sebagai hubungan kita dengan Tuhan, serta sediakan waktu setiap hari untuk berbicara dengan Tuhan dan mendengarkannya melalui kitab suci. Kedua, peliharalah harapan melalui ketekunan. Ketika menghadapi masalah, jangan langsung berkata tidak ada jalan keluar. Ubahlah menjadi saya belum melihat jalan keluarnya, tetapi saya percaya Tuhan akan menuntun saya dalam jalan keluar tersebut dan untuk menemukan jalan keluar itu. Berusaha, tetaplah menjadi bagian diri kita. Berdoa juga menjadi bagian dari diri kita. Percaya kepada Tuhan adalah bagian kita. Yang ketiga, wujudkan kasih melalui tindakan sederhana. Mari bertanya setiap pagi, hari ini kepada siapa saya dapat menunjukkan kasih? Mungkin kepada orang tua kita, mungkin kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, mungkin kepada teman, atau kepada rekan kerja, atau mungkin kepada orang yang sedang kesepian. Kasih tidak perlu menunggu ketika kita menjadi kaya. Kasih tidak perlu menunggu kita menjadi hebat. Kasih dapat dimulai dari apa yang kita miliki dan dari siapa yang ada di sekitar kita. Mari kita simpan tiga hal ini. Iman, saya percaya kepada Tuhan.
harapan, saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Kasih, saya mau menjadi tanda kasih Tuhan bagi sesama. Sobat-sobat ya, Katolik yang terkasih di dalam Kristus, hari ini kita telah merenungkan tema iman, kasih, dan harapan. Tiga pilar kehidupan Kristiani.

dan yang terbesar adalah kasih. Maka, marilah kita membawa pesan ini dalam kehidupan kita. Percayalah kepada Tuhan melalui iman, berjalanlah bersama Tuhan melalui harapan, dan hadirkanlah Tuhan melalui kasih. Dan semoga keluarga kita menjadi keluarga yang penuh iman. Semoga masyarakat kita menjadi masyarakat yang penuh harapan. Dan semoga gereja kita menjadi gereja yang sungguh-sungguh menghadirkan Kristus. Nah, sobat-sobat Katolik yang terkasih, mari kita menjadi pembawa dan penabur harapan dan pelaku kasih. Karena dunia tidak hanya membutuhkan orang yang berbicara tentang Tuhan. Dunia membutuhkan orang yang menghadirkan Tuhan melalui kehidupan nyata. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam mimbar agama Katolik hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita, memberkati keluarga kita, memberkati pekerjaan dan pelayanan kita, serta setiap perjuangan yang sedang kita jalani. Tetaplah beriman, tetaplah berharap, dan jangan pernah berhenti untuk mengasihi. Marilah sobat-sobat Katolik, kita siapkan hati kita dan kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve dan Tuhan memberkati.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris.
2: Itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Kemlu RI memverifikasi dugaan WNI yang direkrut untuk menjadi tentara Rusia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Dalam kurang 2 tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melakukan pemangkasan badan usaha milik negara atau BUMN di berbagai sektor untuk penghematan anggaran negara. Hal itu disampaikan kepala negara saat memenuhi janjinya dalam menghadiri penutupan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Jombang, Jawa Timur siang tadi. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menuturkan dengan pemangkasan BUMN tersebut, anggaran negara yang dilakukan efisiensi hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Di hadapan para alim ulama dan seluruh peserta muktamar NU, kepala negara menekankan penghematan anggaran negara tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
1: Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris. Jadi saya kira kita, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, saudara-saudara.
3: Untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perkembangan bangsa, lebih lanjut Presiden Prabowo menekankan bahwa diperlukannya sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU ditegaskan kepala negara memiliki peranan strategis dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang, saudara-saudara sekalian.
3: Melalui sinergi dan kolaborasi bersama itu, diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyatnya. Dengan hal ini, Presiden Prabowo meyakini bahwa Indonesia akan segera mencapai titik kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Negara akan hadir di tengah-tengah rakyat. Ini strategi kita dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat.
0: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya Ana Kusuma melaporkan.
4: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Gedung Serbaguna Kyai Haji Wahab Hasbullah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang Jawa Timur Senin siang hari ini. Kehadiran presiden sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian permusyawaratan tertinggi NU yang disebut memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut kehadirannya pada penutupan muktamar ke-35 NU sebagai sebuah kehormatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menerima kartu tanda anggota KTA Nahdlatul Ulama atau kartu NU seumur hidup dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Presiden menyampaikan rasa terima kasih karena telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar NU. Prabowo juga mengajak NU bersama seluruh elemen bangsa untuk memperkuat gotong royong di berbagai bidang, termasuk memastikan kekayaan Indonesia dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
1: Ucapan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih, berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun. Kita terima perbedaan, sukses, dengan damai, dengan rukun.
4: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, melaporkan bahwa seluruh rangkaian muktamar berjalan dengan lancar dan juga selesai sesuai jadwal. Rangkaian tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, bahsul masail, hingga tahapan pengambilan keputusan organisasi.
5: Seluruh rangkaian muktamar ke-35 dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan agenda. Mulai dari laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, dan bahsul masail, hingga seluruh tahapan pengambilan keputusan organisasi. Muktamar ini juga menghasilkan keputusan penting yang memberi warna baru dalam pemilihan Ketua Umum PBNU. Mekanisme ini sekaligus meneguhkan kembali supremasi syuriah dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama.
4: Dalam penutupan muktamar, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU masa hikmat 2026-2031 serta mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang dinilai berlangsung sukses, guyub dan juga rukun serta menunjukkan kompetisi yang sehat di tengah perbedaan. Ana Kusuma melaporkan.
0: Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah mengambil sikap tegas terhadap perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Republik Indonesia Rizal Irawan mengatakan kasus pidana ditangani oleh penyidik Polri, mulai dari Polres, Polda hingga Mabes Polri. Adapun terkait non-pidana karhutla ditangani oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dengan sanksi mulai dari administrasi hingga perdata. Rizal mengatakan ada 19 perusahaan di 7 provinsi di Pulau Sumatera maupun di Kalimantan yang disegel terkait dengan karhutla. Penjelasan Rizal disampaikan dalam keterangan pers yang digelar secara virtual sore tadi.
7: Upaya-upaya penegakan hukum per Januari sampai dengan hari kemarin itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi, yaitu di Sumatera ada 4 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain. Kabar itu ada 7 badan usaha dengan total terbakar dari 7 bidang usaha itu 2260,08 hektar. Kemudian di Sumatera Selatan ada 4 bidang usaha, itu ada 772,72 hektar. Kemudian di Kalimantan Selatan ada 3 bidang usaha, totalnya 6.595,15 hektar. Kemudian di Kalteng ada 2 badan usaha, yaitu 99,40 hektar. Di Kaltim 1 bidang usaha sekitar 5 hektar. Kemudian di Lampung 1 badan usaha seluas 202,73 hektar. Dan Provinsi Riau 1 bidang usaha sekitar 7,10 hektar.
6: Sementara itu, Kapus Datin Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton Panjaitan mengatakan tim gabungan melakukan penjagaan di area terdampak sehingga tidak ada penambahan titik api yang disebabkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Berton mengatakan ada penambahan titik api di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dengan jarak pandang 1 hingga 2 km.
8: Mulai hari ini, di beberapa titik sudah akan dilakukan penjagaan area yang terdampak. Kami sekali lagi sampaikan, kami mulai melakukan penjagaan di daerah-daerah terdampak sehingga tidak ada lagi penambahan titik-titik api akibat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
6: Pemerintah secara masif melakukan pemadaman baik di darat maupun udara. Misalnya operasi udara melibatkan puluhan helikopter dan pesawat yang dikerahkan untuk waterbombing dan modifikasi cuaca. Sedangkan operasi darat didukung ribuan personil gabungan yang siaga 24 jam di titik-titik rawan. Selain upaya pemadaman di dalam negeri, langkah penanganan juga menjangkau level kawasan regional untuk mencegah krisis asap lintas negara. Dari Jakarta, Sugandia Fani, RRI Pro 3 atas udara untuk Indonesia.
0: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Hana Syarif melaporkan.
9: Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia. Sekaligus memastikan
10: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi kreatif pada tahun 2027. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsya dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan program dengan pagu yang tersedia, sekaligus memastikan pencapaian target kinerja sektor ekonomi kreatif.
9: Kemenekraf mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah. Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia, sekaligus memastikan program dan intervensi strategis dapat dilaksanakan secara optimal.
10: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti meminta Kementerian Ekonomi Kreatif segera menyusun roadmap terpadu untuk memastikan program ekonomi kreatif menjadi bagian dari prioritas nasional. Evita mengatakan, program seperti Desa Kreatif, Kreatif Hub, dan Kreatif by Indonesia perlu disatukan dalam satu roadmap yang dilengkapi dengan target yang terukur.
11: Yang kedua, dalam target yang Pak Menteri sampaikan di paparan tahun 2027, menurut saya cukup tinggi ya Pak Menteri ya. Anggarannya kecil tapi targetnya luar biasa. Investasi 205 sampai 211 triliun, ekspornya juga 37 sampai 38 miliar US dollar. Nah, ini tentunya kita menginginkan didukung oleh pipeline yang konkret Pak Menteri. Ya kan, jadi tidak hanya angka-angka di atas kertas saja.
10: Adapun Kementerian Ekonomi Kreatif saat ini memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar 428,6 miliar rupiah. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, tambahan anggaran juga diarahkan untuk bantuan pemerintah, penguatan kelembagaan dan diplomasi ekonomi kreatif, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,5 triliun rupiah untuk 2027. Berikut laporan Eliana Zahra.
12: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi.
13: Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, Kementerian UMKM mengusulkan tambahan anggaran sekitar 1,5 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Maman menjelaskan, usulan tersebut diajukan karena Kementerian UMKM melihat urgensi untuk mendorong pemberdayaan, peningkatan kualitas dan kapasitas, serta daya saing UMKM di Indonesia. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI hari ini. Sebelumnya, Kementerian UMKM telah memperoleh pagu indikatif sekitar 459 miliar rupiah yang disetujui Kementerian Keuangan.
12: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi menjadi dua, yaitu program dukungan manajemen dan program UMKM serta program kewirausahaan. Di mana program dukungan manajemen itu sebesar kurang lebih 200 miliaran.
13: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, pembahasan anggaran kementerian tidak hanya melihat besaran dana yang diajukan. Menurut Evita, setiap alokasi anggaran perlu memiliki keterkaitannya jelas dengan target kinerja, program prioritas, serta manfaat bagi masyarakat.
11: Sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya agenda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing nasional.
13: Adapun dari total tambahan anggaran 1,5 triliun rupiah, sekitar 900 miliar rupiah merupakan usulan untuk program Kementerian UMKM. Sementara sekitar 622 miliar rupiah dialokasikan untuk pemulihan ekonomi akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Penuntut Umum KPK telah menerima penetapan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa ex-Bupati Tulung Agung Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga yang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Khairul Umam.
14: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo.
15: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Bupati Tulungagung yaitu Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga. Di mana menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa sidang perdana kedua terdakwa tersebut akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jumat 4 September 2026. Budi menjelaskan pada persidangan perdana, JPU KPK akan membacaan surat dakwaan, di mana dakwaan akan membuat konstruksi perkara, rangkaian perbuatan, serta peran masing-masing terdakwa berdasarkan hasil penyidikan.
14: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo, selaku Bupati Tulung Agung, dan saudara Dwi Yoga, selaku ajudan Bupati, yang akan digelar di pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Dengan telah ditetapkannya jadwal persidangan tersebut, JPU KPK selanjutnya akan mempersiapkan seluruh kebutuhan persidangan, khususnya surat dakwaan beserta kelengkapan administrasinya.
15: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan KPK berdasarkan pembuktian permulaan yang cukup. Bukti tersebut didapatkan dari kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada operasi tangkap tangan.
16: Dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka yaitu saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan saudara IOG ADC atau ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026.
15: Dalam konstruksi perkara, Gatot diduga memanfaatkan jabatannya untuk menekan para pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung, salah satunya dengan meminta pejabat menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tanpa tanggal. Dokumen tersebut kemudian diduga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan para pejabat agar mengikuti perintah bupati. Selain itu, Gatot diduga meminta sejumlah uang kepada kepala organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun melalui ajudannya, di mana total permintaan tersebut mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, mulai dari pembelian barang hingga kebutuhan lainnya, termasuk pemberian tunjangan hari raya kepada sejumlah pihak. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan disangkakan melanggar terkait pemerasan dan juga gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri Indonesia tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang pada Senin 31 Agustus 2026 di Jakarta. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Hal itu mencakup identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan hingga bentuk keterlibatan mereka dalam angkatan bersenjata Rusia. Kita beralih ke informasi olahraga. I-League selaku operator kompetisi memastikan perubahan regulasi kompetisi Super League terkait pemain muda adalah demi mendukung ekosistem sepak bola nasional. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
17: Baik, terima kasih dan pendengar. Dapat kami sampaikan bahwa I-League selaku operator kompetisi sepak bola nasional atau operator kompetisi atau liga di Indonesia ini menyatakan bahwa perubahan regulasi kompetisi Super League terkait dengan pemain muda adalah demi mendukung ekosistem yang ada di sepak bola nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra dalam usai kegiatan diskusi bersama media yang berlangsung di kantor I-League di kawasan Sudirman pada sore tadi. Arif menjelaskan bahwa memang beberapa tahun sebelumnya atau di beberapa musim sebelumnya I-League telah menerapkan ataupun menjalankan regulasi di mana semua klub diwajibkan untuk memberikan kesempatan bermain setidaknya 45 menit bagi tim-tim yang memiliki pemain-pemain muda usia di bawah 23 tahun. Minimal 45 menit dalam satu pertandingan. Dan ternyata kemudian di musim baru ini mulai musim 2026 hingga 2027 nanti akan ada regulasi baru di mana klub tidak lagi diwajibkan memainkan para pemain muda tersebut. Namun dengan catatan tambahan di mana para pemain muda jika para pemain muda ini tetap dimainkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League, maka mereka akan diberikan insentif ataupun dana tambahan dari I-League sebagai bentuk apresiasi karena terus memainkan pemain muda. Asep menjelaskan bahwa memang pihaknya sejak awal memang berharap klub-klub terutama klub-klub besar yang berkecimpung ataupun berkompetisi di liga kasta tertinggi yaitu Super League ini mampu menciptakan environment ataupun lingkungan ataupun ekosistem yang mampu menghadirkan para pemain muda di mana nantinya para pemain muda ini tuh akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub tersebut. Dan akhirnya menerangkan dengan tahun ini atau musim ini ada penerapan regulasi baru terkait dengan tidak lagi diwajibkan, itu artinya adalah semuanya masih berkesinambungan. Di mana artinya memang untuk saat ini bagi klub-klub di Indonesia belum ada regulasi tentang trading ataupun pertukaran pemain ataupun penjualan pemain yang untuk para pemain muda yang memang telah dibina sejak dari di akademi. Karena memang belum ada regulasinya. Namun menurut Asep, hal itu belum bisa diterapkan jika environment ataupun ekosistemnya belum dibangun di Indonesia. Karenanya apa yang dilakukan oleh liga dalam hal ini I-League sejak beberapa musim sebelumnya mulai dari menerapkan aturan mewajibkan pemain muda dimainkan hingga sampai saat ini kemudian tidak lagi diwajibkan karena I-League memandang sistem ataupun ekosistem untuk menciptakan ruang bagi para pemain muda ini sudah mulai berjalan dengan sendirinya dari para klub yang berkompetisi sehingga mereka meyakini ekosistem yang telah diharapkan nanti akan tercipta dengan sangat baik ini akan tentu terus dilanjutkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League yang merupakan liga tertinggi di sepak bola nasional. Dan nantinya jika ekosistem itu sudah mulai tertata dengan rapi, tentu regulasi berikutnya adalah menerapkan seperti apa yang diterapkan oleh liga-liga di Eropa, di mana artinya para pemain muda ini akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub di Indonesia.
18: Katanya hari main bagus, tiba-tiba dia pertemuan musim ini, musim depan harganya kemudian mulai hitam. Ya untuk itu bahkan mengangkat ikan, nah kita juga ingin mengimbangkan. Ya sama, pemain naik sendiri, tapi tentu ada kemampuan. Kalau ini dia itu mungkin, contoh, kalau misalnya seandainya kita mengalami masih kurang bagus, lalu berkumpulan jadi bagus, tapi kalau kita nggak tahu, kita nggak tahu. Dapat nilainya bagus ya, tapi apa secara tidak dapatkan tidak tidak. Nah, itu yang kita harus memahami. Tapi untuk mencapai ke sana, nah, kita harus siapkan dari rumahnya. Kita harus berorientasi together untuk sama-sama satu sisi. Memang ada yang relatif, ada yang agak sedikit kurang, bukan karena kita melupakan menyatakan kita untuk berdiri yang awal yang itu harus terbaik. Jadi memang itulah harus kita sesuaikan. Jadi nyaman tadi ya, artinya kita juga tidak ingin juga masa-masa terus punya akademi bina itu pas loh, memang pas loh. Tapi kita harus pastikan ini loh, bicara seperti ini, tapi bukan bicara sama bicara aja. Kita ini untuk berdiri kita, bagaimana kita menyiapkan agar ekosistemnya terjadi. Jadi pemain udah membina, tapi kepalanya mutlak menjadi dimutlakan. Tapi kan hasilnya kita buat nih.
13: Dan pendengar, Liga sendiri untuk Super League direncanakan mulai bergulir atau kick off untuk musim kompetisi 2026-2027 pada tanggal 4 September mendatang, yaitu di hari Jumat nanti, di mana laga pembuka itu akan mempertemukan tuan rumah Bali United yang akan menjamu PSS Sleman yang akan berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Senayan Nyarapul Witrolin melaporkan. Terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar, kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Gak bisa. Aku bisanya lagu

0: Wah, hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia. Pendengar, dalam lontar tutur Tapeni disebutkan beberapa jenis kelabang yang sering digunakan oleh masyarakat Hindu di Bali. Antara lain, kelabang wong-wongan atau kale badak, terbuat dari daun kelapa tua yang masih menyatu dengan pelepahnya. Dianyam menyerupai manusia, simbol sangkala wong atau sangkala badak. Kelabang wong-wongan dipakai alas upakara perkawinan sebagai personifikasi sang pengantin yang masih dianggap cuntake. Kelabang dangap-dangap dibuat menyerupai binatang, memiliki bentuk kepala, badan, dan ekor, simbol kekuatan butekale. Kelabang taring yang biasanya digunakan sebagai sarana berteduh setiap pelaksanaan upacara yatnya di Bali, dikmanai agar pikiran setiap umat yang berada di bawahnya menjadi lebih terang atau suci. Taring juga dimaknai sebagai simbol langit, sehingga pelengkap kelabang taring adalah hiasan daun enau muda yang disebut dengan ambu, yang diartikan sebagai awan di langit. Kelabang mantri atau kelabang sakti berfungsi untuk menghalangi energi buruk yang mengancam sang yajamana. Kelabang sengkui dengan jumlah ulatan mengikuti jumlah urip pacuruan berfungsi untuk nyomia butekale. Kelabang losok biasanya digunakan untuk membungkus tulang belulang yang sudah hangus terbakar saat upacara ngaben untuk kemudian dimasukkan ke dalam bungkak nyuh gading.

Pendengar Repro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, masih bersama Eni di Singaraja malam ini, tentunya di ngobrol bareng komunitas. Seperti biasa, ini bakal kasih satu informasi untuk Anda semuanya. Pendengar Repro 1, komunitas baca, taman bacaan dan pegiat pendidikan ini adalah simpul penting dalam membangun budaya literasi serta mencerdaskan masyarakat dari tingkat akar rumput. Jadi Taman Bacaan Masyarakat atau biasa disingkat dengan TBM ini adalah wadah layanan bahan bacaan yang bertujuan mendorong kebiasaan membaca, belajar sepanjang hayat serta ruang pemberdayaan warga. Kemudian kalau komunitas baca ini adalah jejaring atau kelompok sosial tempat para pencinta buku, relawan dan pengelola pustaka berbagai ruang diskusi serta menggerakkan literasi. Kalau pegiat pendidikan, individu atau kelompok yang aktif mendedikasikan waktu dan tenaganya untuk memperluas akses serta kualitas belajar anak maupun warga sekitar. Jadi itu dia perbedaan pengertian dan juga peran dari TBM, Taman Bacaan Masyarakat, komunitas baca serta pegiat pendidikan. Dan pendengar Pro 1, ada juga ragam kegiatannya. Kalau penyediaan akses buku, ini menyediakan beragam koleksi buku anak maupun umum secara gratis atau inklusif. Kegiatan edukatif mengadakan kelas kreativitas English Day, pelatihan menulis hingga diskusi buku. Dan terakhir ada praktik keterampilan, ini menerjemahkan isi bacaan ke dalam kegiatan nyata seperti bercocok tanam, memasak atau keterampilan tangan.

0: 97,9 FM, 101,2 FM,
1: dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, beredar sebuah unggahan berisi tautan di media sosial Facebook yang diklaim untuk mendaftar sebagai penerima program bantuan bibit ayam tahun 2026 dari pemerintah. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan tersebut mengarah ke laman yang meminta pengunjung memasukkan data pribadi berupa nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram. Tautan tersebut adalah modus pencurian data pribadi atau phishing. Modus tersebut telah dibantah oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ditjen PKH. Kementerian Pertanian, Kementan, masyarakat diimbau waspada dengan tawaran bantuan hibah, rekrutmen, atau program tertentu mengatasnamakan Kementan maupun Ditjen PKH.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita dengarkan bersama-sama drama radio mini dengan judul Sawah yang Dipertaruhkan Produksi RRI Mataram. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Di tengah derasnya arus modernisasi, sawah-sawah mulai ditinggalkan. Namun bagi Raka, sawah bukan sekedar tanah, melainkan adalah harga diri. Tapi untuk mempertahankannya memang tidak mudah.
1: Raka, kita jual saja sawah ini. Sudah ada yang menawar mahal.
2: Apa? Ayah serius?
1: Ayah capek. Bertani tidak cukup lagi untuk hidup.
2: Tapi ini warisan ya. Masa kita jual gitu aja?
1: Warisan tidak bisa mengenyangkan. Ayah capek, Raka, lelah. Toh hidup kita begini-begini saja, tidak ada peningkatan sedikit pun. Hanya cukup untuk kita makan saja.
2: Karena ayah selalu pesimis, buktinya sekarang ayah udah menyerah. Kalau ayah menyerah, tidak untuk saya.

0: Raka, ada investor dari kota. Mereka mau membangun perumahan di sini.
1: Perumahan? Di sawah?
0: Iya, Raka. Kok kamu malah heran? Harusnya senang dong. Ini kesempatan buat desa kita supaya maju.
1: Atau justru kehilangan sumber pangan kita, Pak?
0: Kamu terlalu idealis, Raka. Zaman sudah semakin maju. Masa kamu masih diam di tempat? Di sawahmu yang tidak terlihat hasil apapun itu?
1: Ini bukan masalah idealis, Pak Lurah. Tapi masalahnya, kita belum mencoba berinovasi untuk mengelola sawah-sawah yang ada di desa ini.
0: Hah? Inovasi? Hah? Inovasi, inovasi. Makan tuh inovasi.

0: aku coba ke kantor Maya. Dia sebagai penyuluh pertanian, insya Allah pasti mendukung aku.
1: Pagi yang cerah, seoptimis langkah Raka menuju kantor dinas pertanian menjumpai Maya, sahabat kecilnya, yang sekaligus penyuluh pertanian di desanya.

0: Assalamualaikum, Maya.
1: Waalaikumsalam. Hai, kamu kah? Ayo duduk. Gimana? Apa kamu sudah siap untuk mencobanya?
0: Insyaallah, Mai. Saya siap.
1: Tapi kok kamu seperti ragu-ragu ya? Raka, kamu ini gak sendiri. Saya akan membantu dan mendukung kamu. Tapi kamu harus buktikan, bukan cuma ngomong doang.
0: Aku takut gagal, Mai.
1: Kalau kamu mundur sekarang, sawah itu akan benar-benar hilang, Kak. Ayo kita mulai dari sekarang.

0: Lihat Raka, tanamanmu rusak. Ini akibat eksperimenmu.
1: Tapi saya sudah berusaha, ayah.
0: Usaha aja gak cukup.

0: Mungkin ayah benar.
1: Tidak, Raka. Ini belum selesai loh.
0: Aku sudah gagal.
1: Gagal itu bagian dari proses, Kak. Masa kamu mau menyerah sekarang?
0: Baik, saya tidak akan menyerah. Saya akan coba lagi.

Raka bangkit. Ia belajar lebih giat. Raka mencoba metode-metode baru yang tentunya dia pelajari dari berbagai pengalaman. Dan tidak lagi bekerja sendirian.

0: Keputusan sudah hampir dibuat. Sawah ini akan dijual.
1: Tunggu, Pak. Beri saya satu kesempatan terakhir.
0: Raka, cukup.
1: Tidak ya. Kalau kali ini gagal, saya akan setuju menjualnya.

0: Masya Allah, panennya berhasil dan banyak sekali, melebihi panen-panen sebelumnya. Wah, keren ya anak Raka, bisa membuktikan sukses menjadi petani milenial.
1: Iya, dia soalnya kan gunakan itu, pertanian modern. Jadinya banyak teknik.
2: Mantap-mantap ya.
1: Jadi asik banget ya kalau jadi petani milenial.
3: Ini luar biasa.
4: Iya, Pak. Dan produk ini sudah laku di pasar online lho, Pak.
5: Saya akui, saya salah, Raka. Kamu membuktikan bahwa pertanian masih punya masa depan.
6: Ayah bangga sama kamu, Raka. Kamu sudah berusaha dengan baik sejauh ini.
7: Terima kasih, Ayah. Kita jaga sawah ini, Ayah. Sama-sama.
6: Iya, Nek.

perjuangan tidak selalu mudah, tapi dari tangan-tangan petani, kehidupan tetap tumbuh. Ketahanan pangan dimulai dari keberanian untuk tidak menyerah. Demikian mini drama Sawah yang Dipertaruhkan, produksi LPP RRI Mataram. Dimainkan Angkasawan RRI Mataram. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Om Swastiastu, Rahayu Wengi, Sematawana Pro Satu RRI Singaraja Ring di Jaman Temagena. Ini wali niki sare mangkin gak ini nyaringin sematon ring acara jebak jejak balik ini. Ini durus niki sematon ditian sarang sami sane arse jagi nunas tembang utawi megatra dados niki ring 0362246444 taler sematan dados nyaringin niki ring WA call niki mali jebos nge sarangin dados taler utawiri WhatsApp biasa dadah salah niki nggih ring 0811 3999790. Ayo semua nanti yang sampun mentas ada nyaringin ke sangre dumun niki ring 24644 jebak kerajeng wengi Swastiastu
1: jebak
0: ingge Pak Banu punapi gatre
1: gatre
0: beci beci nah pi tembangnya nih Pak Banu
1: tembangnya goyang
0: goyang napi
1: goyang apa ya
0: goyang sambal
1: apa itu
0: goyang sambal lindung
1: iya
0: dek uli
1: iya
0: oh iya jantos
1: dumun wani
0: nggih durus
1: menten ini jeli buras mi budi
0: nggih
1: Bu
0: Sire.
1: Bu Janora.
0: Nggih.
1: Okay. Bu Yuda.
0: Betul,
1: Bu Jero, Nini Jero. Nini Gayatri, Marwati, Diawati. Kembali Suraya.
0: Sirmale.
1: Pak Dagu, Pak Sora.
0: Nggih.
1: Pak Ribawa. Nemale Sujana.
0: Nggih.
1: Sukrajo. Sinaro, Papa Dimas, Dewidi.
0: Nggih.
1: Tawan Ramadan, Remaja. Dewantara, Gara, Sulacur. Enten Mali.
0: Sirmale.
1: Mali. Pati. Long. Bangli. Dan Mali.
0: Sira Mali.
1: Samian nanten Mali.
0: Inggih siap.
1: Untuk Bani, Raja Tuga, Ketema.
0: Inggih, sok semua muali. Pak Banu, Ring Situ Bondo, sok semua dan sampun presiden nyaringin wengi mangkin. Om Swastiastu, Raja Wengi Jebak.
2: Om Swastiastu, Raja Wengi Jebak.
0: Inggih, sarang sira niki titiang.
2: Komang lare tiga wase.
0: Beli komang lare tiga wase. Ingin api tembangnya nih mangkin beli komang.
2: Ini wenten yang sege.
0: Yang sesane napi.
2: Ati kalian tapi gerasi.
0: Ingin jantos sebagai termaja yang sire.
2: Ati tani wau pak badung e. Ati Marwati, Raja Wengi, Samian Penang e.
0: Ingin siap.
2: Yang
0: di jasa cuma inggi sesuai majar yang beli komang lari ring di gua sesuai dan iki sampun presiden nyaringin inggi semuanya malih adiri tiang sanggara dumu niki Om Swastiastu Rahaja Wengi Jebak
3: Om Swastiastu Rahaja Wengi Jebak Rahaja Wengi Mak Eni
0: inggi Mbok Yeni punapi gatre
3: titik-titik kemanten ma
0: inggi
3: teman-teman lo
0: nah pi temannya nih
3: kali yang pas tebu mak
0: inggih moga termajarin sira durus
3: majang ring sami pe majang ring beli di Tokyo Bu Eli punya mana belum menjangan buat BD buat Semeru
0: inggih
3: serah hajang wangi bukan kita selajur Papa Dima serah hajang wangi majang ring sami pe teman mak
0: inggih siap
3: serah hajang tugas mak ini
0: bye bye. Bye bye. Terima kasih Muali. Rasuk semua Muali. Majang rebak yang nih ring bidang tiga wasa. So sebenarnya sampai nyaringin niki tiga penelpon sampai yang sangre rahaja mungkin adalah ibu Janura ring bidangan Bangli. Aduh mungkin status kena ibu nih. So semua sampun status satia niki Miragi Pro 1 RRI Singaraja. So semua dan tiga orang tiang. Aye semua tahun sarang sami sane mangkin piragi dumun. Tiga tembang kenta niki nge sane sampun saya gayang niki sane karse iwo sanang sebetul sanang sami wenten dek uli goyang sama lindung talo tembangnya nian sekalain kalain transmigrasi sarang tembang putulina sekadi ampas tebur hajang wengi durus piragi sarang-sarang.

0: nih ada-ada anus ke kene. Kanti bebekan bane. Nyen kada nunjelu. Jek singgelah kena gatinin. Ternyata nih pelakone.
1: Mari galangan beli ini.
0: Hei, Liwayan, Liwayan.
1: Ah, kenapa?
0: Kuje nunjelu di tu. Tiang bebekan bane beli. Andusnya mecelep ke rumah tiangi.
1: Ye, kengken itu nyamprut. Niki pekarangan tiangi hujan itu nyamprut sengemang.
0: Ya diastun pekarangan beli nih. Andusnya namai lehan nawang. Ngidang na kepen Andus.
1: Pusing.
0: Itu sebanding ngawinang polusi udara Andusnya kemumai. Nih luun beli nih don-donan doge nonyangan. Adenan beangon kompos. Dongsing meli rabuk anggo mepula-pulan.
1: Mis aju. Ini nganggo kompos ada gunanya. Yang praga tunjel wadah daun. Nah, tuh nyamprut. Mulai jani. Tiang suut suben nunjel lu. Lakar melaja yang ngai kompos tuh.
2: Smarton, lalu sana ketunjel wanda persede dados aon tur ngawinang polusi udara. Pini peci, lalu punika ubah dados kompos, pastika wenten kewigunannya ne marep tetanduran ida dane. Satu RRI Singaraja.

0: Ini semeton pro satu RRI Singarajur yang di Jumat Rema Genah Muali niki yang sangre dumo niki semeton sane arse jagi nyarengi ring acara jeba wengi mangkin. Sama nuenta niki yang sangre dumo om sosiasu rahajong wengi jeba.
1: Om sosiasu rahajong wengi jeba balik.
0: Inggi rahajong wengi muali.
1: Inggi.
0: Napi?
1: Inggi. Ya Ibu Kartika.
0: Inge, Ibu Kartika ring bestale nge.
1: Inge mbak bestale. Napi gatre mbak ini.
0: Gatre bagi ngarsa temang napi Ibu.
1: Inge kerbek-kerbek suarane. Kenan. Kembangnya langsung mantannya.
0: Napi
1: kembang. Mm. Dia uli nge
0: sampe. Dia uli sampun nih ke wow.
1: Oh sampun.
0: Mm-mm, sampun.
1: Yang cinten kembang nih arumi nge.
0: Arumi sana.
1: Kembangnya Arumi, Sane, SMS Mesra.
0: Arumi, SMS Mesra?
1: Nge, SMS Mesra nge.
0: Arumi, Wenton, Sane, Bani Berkorban, Bu. SMS, oh Sane Sarang Yan Sri Kandi ya? Inge, inge, jantos.
1: Nge, Sarang Yan Sri Kandi,
0: inge.
1: Sampun.
0: Inge, inge, jantos.
1: Kita megatre jumun nge.
0: Terus?
1: Nge, kita megatre, macam ring Bu Mini nge Rajang Wengi. Masalah wentan Ibu Yeni, Bu Eli, Bu Tete Jakule, wentan Ibu Kartini, talar Ibu Jero Puspa, Bu Ari Bete nge Rajang Wengi, wentan Pawi Jimade, talar wentan Blitawan, talar nge wentan Mas Wawan, Patut Lacur, Pak Nyaman Dewantara, Pak Bandung ya, mogi-mogi nedang ngemiat sayang. Juga wentan taler wentan Pak Cip, Pak Inggris nge. Wentan Bu Janura, Bu Indi nge cepet makasamian sampun nge terhajar Bapak ringambari kemantan majar yang mbok ini khusus untuk galah terhajar tugas sampai tuntas nge.
0: Inge, sok semua nike Bu Kartika, ring bestale, sok semua dahat, sampun nyaringin nike. Inge, semata nidia serasami, muali nike kesanggere muali nike sani arsa jagi nyaringin. Om sosiasu, rahaja wongi jeba.
2: Rahaja wongi jeba.
0: Inge, Bu Kartini nge?
2: Inge, sosiasu rahaja wongi jeba.
0: Inge. Inge, Bu Kartini durus.
2: Ini yang
0: jatuh. Gitu napi. Nggih, napi tembangnya nih, Bu.
2: Nah, tembang.
0: Napi tembangnya nih. Nggih, napi tembangnya nih.
2: Tembang nih tangkep pecalang.
0: Tangkep pecalang.
2: Nggih.
0: Nggih, tiang rada dumun muga tembang jenis sire, Bu. Durus.
2: Nggih, wau enten Bu Patika.
0: Iya, tinggi.
2: Heeh. Enten Bu Maya di Lombok Tarong Mas Alvin, nggih. Rahaja muni.
0: Heeh.
2: Enten di kawan, enten Pak Di, Pak Banu, Pak Jumoni, enten Bu Resmi, Bu Manda, Bu Janura, Bu Ketik, Sejikule, enten Bu Ari dua-duanya, Pak Jumoni, enten Supra Agus, Pak Jumoni, Pak Mertep, Pak Jumoni. Tanya nampun,
0: Pak Nge,
2: Nge, Pak Pini Ketik soalnya, Nge. Semua Mbak Nge,
0: Nge.
2: Rajeng juga, Rahayu.
0: Rahayu, sesama muali. Niki majeng ring Ibu Kartini ring lingge kenten niki. Sesama dahat niki sampun presiden nyaringi ring acara jebak rai nemangke. Semoga di tiang serasami ampure tan presiden kesanggar muali sandukan ke bandan dok galah niki nge malih jebo sampun wenten malih kali tembang sani karsa sarang Bu Kartika lan Ibu Kartini nge sani durung poleh galah nyaringin dados jebo niki sarangin tiang ring acara ruang rindu kenten niki nge sesama dahat aturang tiang niki majeng ring Ibu Sukemi kenta niki susume talon Mbak Mini Bu Janura susume niki sampun nyaringi ring WhatsApp Pro 1 susume data terang tiang susume naler sampun status satya nyaringin Pro 1 RRI Singaraja ayo rahaja wengi Kak Dago ring Bakti Serage kenta niki nge susume niki kocap tembangnya ini gabung mantan Pak nge salam ajarin Pak Banu Dek Tambang Pak Nyoman Nete Pak Inggris sila niki tiang jantung muka mama kesao oh, tiang jangkep mama kesami kata niki nggih Mbak Yeni kocap niki susuma banget susuma terang tiang angge rahajeng wingi nala terang tiang semata serang sami sanes satu satia miragi pro satu niki nggih jiwa sarang tiang ring acara ruang rindu angge piragi dumas sarang-sarang kali tembang ngeping nguntat niki nggih wenten tembang saking Yan Sri Kandi sareng Arumi SMS mesra talar tembang anak agung rakesi dan tangkep

Dalam menyambut Hari Raya Nyepi, masyarakat Desa Adat Padang Bulia, Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng, Bali, menggelar tradisi meamuk-amukan, yang merupakan tradisi perang api menggunakan prakpak atau danyuh, janur kering yang dibakar. Kemudian diadu oleh dua orang secara bersamaan, layaknya orang berperang. Meski saling pukul, tidak ada satupun peserta yang terluka. Para pria yang mengikuti tradisi ini juga bertelanjang dada dengan menggunakan kain tridatu sebagai kamennya. Meski disebut dengan perang api, dalam pelaksanaan tradisi mamuk-amukan tidak ada yang menang maupun kalah. Waktu pelaksanaan tradisi mamuk-amukan adalah setahun sekali saat pengerupukan tilem kesange, yaitu satu hari sebelum Hari Raya Nyepi. Tradisi mamuk-amukan digelar secara turun-temurun sejak lama. Tradisi itu memiliki makna bahwa masyarakat Desa Padang Bulia dalam melaksanakan catur berata penyepian

Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada Ruang Rindu berjaringan nasional.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja di manapun Anda berada. Kembali bersama ini untuk Ruang Rindu malam hari ini. Jadi silakan buat pendengar Pro 1 yang mau request lagu kenangan favoritnya bisa di 0362244644 atau bisa juga bergabung bersama kami di WhatsApp di 0811-3999-7790. Di 4644 sudah ada yang bergabung, disapa dulu ya. Untuk penelpon kita yang pertama, Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Mbak Eni.
0: Iya, dengan siapa?
1: Ketemu lagi.
0: Pak Banu lagi nih.
1: Iya, betul.
0: Iya, lagunya.
1: Lagunya, Mbak Eni.
0: Apa lagunya?
1: Balada Pelaut.
0: Balada Pelaut. Ya. Oke, salamnya buat siapa Pak Banu, silakan.
1: Yang tadi belum di calling, ada Bu Puspa, Bu Sukemi, ada lagi Bu Ayu Sukreni, ada lagi Bu Kartika Kartini, Bu Ari-Ari, ada Pak Letep, Pak Lile, Mr. Mahmud, Wak Daeng, ada lagi Bang Le, Bang Benny, Mas Alapin, Mbak Ayu, Mbak Maya, Mbak Cip, Yom Longge semuanya.
0: Pak Banu,
1: ya.
0: Balada Pelaut yang nyanyi siapa?
1: Tidak tahu, ya, tidak ada.
0: Di sini adanya Titik Puspa Balada Dua Insan, oh. Iwan Fals Balada Orang-orang Pedalaman.
1: Ganti aja.
0: Ganti sama apa?
1: Balada Mbak Eni dari Bimbo.
0: Balada Mbak Eni, oke ya, siap. Bimbo. Balada Gadis Desa ditunggu.
1: Bukan balada balada desa, balada penyiar.
0: Oh, balada penyiar. Miliknya Bimbo gitu. Bimbo di sini cuman ada satu, yang Balada Gadis Desa aja.
1: Bang, saya pernah rekrut dulu siapa ini.
0: Ini udah dicari baladanya cuma ada satu. Kalau Bimbo, Balada Gadis Desa.
1: Oh, iya dah.
0: Mau?
1: Iya dah.
0: Oke, siap nah, deh.
1: Kita coba dengarkan dulu.
0: Nggih, siap. Iya.
1: Selamat tugas. Terima kasih waktunya.
0: Oke, terima kasih. Bye-bye Pak Banu Situbondo. Terima kasih karena balada penyiar enggak ada diganti. Yang penting udah ada kata balada ya. Dan yang nyanyi juga sama-sama Bimbo. Diterima dulu Pak. Baik, pendengar Pro 1, Eni sapa lagi yang mau bergabung. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, nyemari lewat lagu.
0: Iya, Mbak Eni.
2: Mau request apa lagu dulu?
0: Lagunya apa?
2: Kerinduan oleh Bob Sutopoli.
0: Oke, ini cari dulu. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Bang Mahmud, Ken Arok sama Ken Dedes. Kemudian untuk Patut Lacur, untuk Bu Resmi, Bu Janura. Selamat malam. Kemudian untuk Pak Samongnya juga, Bu Kartika. Ya, untuk keberitahuan sama Pak Sutra Ajo. Selamat malam.
0: Oke.
2: Untuk panglinya juga. Ya, untuk semuanya, Mbak.
0: Baik.
2: Yang untuk Bang Cipnya juga. Selamat
0: bertugas
2: Mbak Eni. Terima kasih.
0: Oke, okay. Terima kasih. Bye-bye Mbak Eni di Tigua Sesana. Terima kasih. Bye-bye sudah bergabung di 24644. Terima kasih banyak. Oke, okay, ini siapa? Penelpon lagi. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam kembali. Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Dengan siapa di mana?
3: Pak Ijo dari Banyuwangi, gimana kabarnya Mbak Eni?
0: Baik, Pak Ijo gimana kabar? Lama tak bersua.
3: Alhamdulillah sehat Mbak Eni.
0: Baiklah, lagunya apa Pak Ijo?
3: Pak Banu, selamat malam, salam persahabatan.
0: Iya.
3: Lagunya kalau bisa saya request Tangan-tangan Setan dari Nika Astria Mbak Eni.
0: Tangan gitu?
3: Tangan-tangan setan.
0: Tangan-tangan setan.
3: Di Asria.
0: Oke, siap. Awas di sebelahnya ada ini.
3: Salamnya semuanya.
0: Oke, silakan.
3: Salam kompak persahabatan.
0: Iya.
3: Mbak Nina selamat bertugas, yeah, selalu sehat.
0: Amin.
3: Apa enggak ngomong-ngomong, Pak, enggak pernah denger lagu itu tuh Mbak Ani kok ketawa?
0: Enggak pernah, soalnya ini malam ada kata setannya ini yang jadi.
3: Gitu, ya, iya. Maaf kalau gitu ya.
0: Enggak apa-apa. Ini penasaran juga.
3: Oh gitu ya. Iya. Yaudah, itu, terima kasih Mbak.
0: Iya.
3: Selamat malam.
0: Iya, terima kasih. Selamat malam kembali untuk Pak Ijo Banyuwangi. Ya, karena ada kata setan jadi ini ketawa. Tumben soalnya juga ya. Oke, mungkin ini lagu tercipta sebelum ini lahir mungkin ya. Baik, selamat malam Kak Dago yang katanya kirim salam buat Taci Eliana gitu mungkin ya, Bu Kartika, Mas Banu, semoga mimpi indah, selamat malam buat Enis, terima kasih. Terima kasih lagunya digabung. Pak Mahmud, Bu Janura, selamat malam juga. Pendengar Pro 1 kita dengarkan 3 lagu. Ada Bimbo, Balada Gadis Desa, kemudian Bob Tutupoli, Kerinduan, dan juga Niki Asria, Tangan-Tangan Setan.

0: Wajahnya Eni kelihatan seger banget. Pakai produk apa nih baru ya?
1: Bukan kok.
0: Terus?
1: Kuncinya justru membasuh wajah dengan cara yang benar dan baik, Mak Nopi.
0: Memangnya ada caranya?
1: Tentu. Pertama, cuci tangan terlebih dahulu, lalu gunakan pembersih wajah yang sesuai dengan jenis kulit. Basuh wajah menggunakan air suam-suam kuku, kemudian pijat lembut selama sekitar 1 menit. Hindari juga menggosok wajah terlalu keras karena bisa membuat kulit menjadi iritasi, Mbak Nopi.
0: Oh gitu, terus-terus selanjutnya gimana?
1: Nah setelah itu, bilas hingga bersih lalu keringkan dengan handuk bersih menggunakan cara ditepuk perlahan. Jangan lupa gunakan pelembab wajah agar kulit tetap terjaga kelembapannya.
0: Ih ternyata sederhana ya. Aduh yang penting dilakukan dengan benar dan rutin.
1: Betul sekali. Membasuh wajah 2 kali sehari itu dapat membantu menjaga kulit tetap bersih dan juga sehat, Mbak Nopi.
2: Yuk rawat kulit mulai dari kebiasaan sederhana. Hidup sehat dimulai dari diri sendiri. Membasuh wajah sebaiknya dilakukan 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan malam hari. Dengan cara yang benar, kulit akan tetap bersih, sehat, dan tampak lebih segar.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda. Malam ini
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, kembali ya. Eni menyapa Anda semuanya yang mau bergabung di 246644. Baik, pendengar Pro 1, Eni sapa dulu Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa di mana?
1: Dari dua seberang laut Jalan.
0: Laut seberang, siapakah di sana?
1: Yang bernama Beli, siapakah itu gerangan yang di...
0: Baik, lagunya apa Beli Gopinda?
1: Lagunya apa ya, Rindu Buat Ayah aja dah.
0: Titip Rindu Buat Ayah maksudnya?
1: Ya, boleh.
0: Oke, salamnya buat siapa, silakan.
1: Tempat yang masih sesi keberapa ini?
0: Kedua.
1: Kedua, 1, 2, 3, siapa yang masukkan?
0: Tadi yang sudah masuk ada Pak Banu, Mbak Yeni, dan juga Pak Ijo di Banyuwangi.
1: Oh, Mbak Yeni, kejak Lampung. Kejak Lampung, Mbak Yeni.
0: Oke.
1: Salam buat semuanya, salam sehat selalu dari Ibu Kofina di Lampung.
0: Okay.
1: Panasnya besar, mudah-mudahan di bulan 9 ini turun hujan untuk di wilayah Lampung, kanan ujungnya Lampung ya.
0: Baik.
1: Yang tugas, Mbak, siapa namanya? Lupa juga.
0: Ini dengan Eni.
1: Oh, Mbak Eni. Ya. Salam buat krunya dan pendengar yang lainnya. Salam sis dari Ibu Kofina dan grup asik-asiknya.
0: Siap.
1: Ketawa yang ada di Denpasar.
0: Oke.
1: Lampung dengarkan monitor.
0: Oke. Bye bye. Terima kasih Buli Gopindah yang ada di Waikana Lampung sana. Terima kasih banyak sudah setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Baik, pendengar Pro 1, Eni siapa lagi yang mau bergabung? Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam Ibu Kartini ya.
2: Ya.
0: Lagunya apa Ibu Kartini?
2: Lagunya Terlambat ya, dari Panbers.
0: Terlambat dari Panbers.
2: Ya.
0: Oke, coba ini cari dulu ya. Silakan Ibu, salamnya buat siapa?
2: Ya, ada Bu Maya ya. Ada juga Bang Alvin ya, selamat malam ya. Selamat beristirahat, semoga sehat-sehat aja.
0: Baik.
2: Ada juga Bu Eli ya, beristirahat, semoga sehat-sehat aja ya Bu, selamat malam.
0: Okay.
2: Ada juga hari dua-duanya ya, ada Pak Banu, ada Pak Gopinda tadi ya, ada Pak Cip, Pak Dago ya, ada juga Bu Ketut Sejepulu, ada juga hari dua-duanya, ada juga Bu Resmi, Bu Manda ya.
0: Siap.
2: Ya, ketemuannya damai ya.
0: Baik.
2: Selamat bertugas, terima kasih banyak.
0: Inggi. Rahayu Muali, Bu Kartini, sehat selalu ya Ibu yang ada di kawasan Linggis sana. Terima kasih, selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja dari pagi, siang, hingga malam hari. Terima kasih banyak. Ini siapa lagi? Ruang Rindu, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya.
3: Kita masuk lagi sama Mbak Eni.
0: Kenapa?
3: Mbak Eni.
0: Iya, Ibu Kartika nih ya.
3: Kita bisa masuk lagi sama Mbak Eni.
0: Oke, Ibu Kartika. Iya, oke, kalau tadi Ibu Kartika lebih dulu, kalau sekarang Ibu Kartini lebih dulu. Berjodoh kalian. Lagunya apa ini?
3: Iya, Mbak Eni.
0: Apa?
3: Lagunya apa ya?
0: Apa?
3: Kalau mau request lagu.
0: Iya, request lagu apa? Judulnya apa? Halo? Halo, Bu Kartika. Nih, kan menghilang. Pengaruh sinyal kali ya. Halo? Oke, mohon maaf Bu Kartika. Terpaksa ini cut dulu ya. Nanti bisa bergabung di 24644. Oke, ini siapa lagi? Ruang Rindu, selamat malam.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Malam Mbak Eni.
0: Iya, Pak Mahmud, selamat malam. Mau request lagu apa?
4: Perahu Retak.
0: Perahu Retak.
4: Perahu.
0: Oke, coba ya. Ini cari dulu. Salamnya buat siapa?
4: Salamnya buat Pak Madiri Bawe, selamat malam Pak, Pak C, Pak Paijo, Bu Resmi, Bu Mini, Bu Ika, Yeni,
0: okay.
4: Bang Li, Ditawan, Kena Aro, Pak Inggris, Aris Meru, Ari PT, dan semuanya selamat malam semuanya. Terima kasih Mbak.
0: Iya, terima kasih kembali buat Pak Mahmud sudah bergabung. Terima kasih banyak. Nah, segmen kedua sudah 4 menelpon yang disapa karena Bu Kartika menghilang pengaruh sinyal kali ya. Terima kasih banyak. Selamat malam juga buat oke Kak Dago tadi udah ya. Kita baca WA lagi dari Ibu Janura. Katanya kirim salam buat Mbak Pipit, Bu RBT, Aris Meru, Mini S, Taci Eliana, Mangkuri Bawu, Nyoman Astawa, kemudian Pak Widi, Pak Olala Belitawan, Pak Grodak, Pak Samong, Pak Inggris. Terima kasih Mbak Eni, makasih kembali Ibu Janura. Mbak Mini, selamat malam juga. Ibu Sukemi juga selamat malam. Pendengar Pro 1, kembali kita dengarkan 3 lagu yang sudah di request. Ada Ebit GAD, Titip Rindu Buat Ayah, Parnbes Terlama Sudah. Dan lagunya Franky Sahila Tua dengan lagunya Perahu Retak.

Saat terjadi dugaan tindak kejahatan, jangan biarkan emosi menguasai diri. Main hakim sendiri bukanlah solusi. Justru dapat melanggar hukum dan menimbulkan korban baru. Ingat, setiap orang berhak mendapatkan proses hukum yang adil. Jika menemukan atau menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, segera laporkan dan serahkan kepada aparat kepolisian. Hindari tindakan kekerasan yang hanya akan memperburuk keadaan. Mari menjadi masyarakat yang bijak, taat hukum, dan mengedepankan penyelesaian masalah melalui jalur yang benar. Stop main hakim sendiri. Percayakan penegakan hukum kepada aparat yang berwenang.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: Karena informasi dan inspirasi
3: 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Selamat malam Bu Kartika. Oke, katanya lagunya Segelas Air Putih dari Ria Resti Pausi. Salamnya buat Pak Mahmud, Pak Dago, Pak Netep, Pak Dek Tambang, Ligo Pinda, Pak Widi, dan buat semuanya. Selamat beristirahat Mbak ini, selamat tugas, makasih. Iya, terima kasih sudah bergabung untuk Ibu Kartika tadi karena sempat terputus ya. Nini Gayatri di Jinang Dalam juga selamat malam. Dan pendengar Pro 1, jadi mohon maaf ini tidak bisa menyapa penelpon lagi karena keterbatasan waktu ya. Dan seperti biasa nanti tepat pukul 23 waktu Indonesia Tengah kita ikuti siaran budaya dengan judul Arje Katik Cedok bagian 1B. Dan dilanjutkan di menit 50 lepas dari pukul 23 nanti juga kita akan dengarkan bersama-sama ya. Renungan malam dengan topik Begawan Gita bab 4 seloka 17. Jadi buat Anda semuanya pendengar jangan kemana-mana. Ini masih punya waktu 1 jam lagi menemani Anda semuanya di Pro 1 RRI Singaraja. Tetaplah bersama kami. Jangan pindah frekuensi, jangan pindah channel ya. Tetap di 97,9, 101,2, 106,2 MHz. Dan juga di AM 1080 kHz Anda juga bisa mendengarkan kami di audio streaming kita di www.rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital.

0: Manusia cenderung akan melakukan hal-hal yang dia sukai ketika senang, tetapi kemungkinan akan berdiam diri di tempat sepi jika merasa sedih, stres, atau depresi. Terlebih jika karakter kita adalah seseorang yang sulit untuk mengutarakan isi hati atau pikiran. Salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah journaling. Menurut penelitian Dr. Elizabeth Gilbert, journaling dapat mengurangi kecemasan, depresi, mengatasi trauma, dan membantu menetapkan tujuan. Hanya dengan menulis ekspresif atau journaling selama 15-20 menit dalam sehari bisa menurunkan tekanan darah dan meningkatkan fungsi hati. Hal tersebut juga didukung oleh tulisan Rumah Sakit Universitas Indonesia. The Art of Journaling for Mental Health menyebutkan bahwa journaling adalah salah satu cara yang paling efektif untuk melepas stres.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Pro4 RRI.
1: Pro4, ensiklopedia budaya keindonesiaan.

Sí.

0: Aduh, Dewa Ratu Agung, jeng setato liang, setato demen, hidupnya dadi tua tekeng. Aduh, ne dini, di depura. Tuh, Dewa Ratu, jeng sing amat-amat, ne subo buka raos sisi sai. Utama juga ya mana resti nadi uang kita nak anger haoseng yang subuh hidup pemai ke mercapada tadi lantas banina keng batis kena nu masih nang madan demen ne boko nene utama Dewa Ratu nyak lantas sengado pinako penyeledi ane lakar neroseng idewe tuo dini dipuri do yen seng lantas sengketo apo yo kone kaucap idewe madeg prami lantas seng dini Dewa Ratu ne masih neng pemekas ne yo i penyeruan bisa ne tekeneng Gusti, apa buen tekeneng berayo? Nyak ya lantaseng adone dini bakat ajak tiba neng kudang tiba kaden subo yo nganya. Ngiring na abu kegelah tua dini. Ado lantaseng ijening. Ni, yo masin bedek lad ngengken ngudiang. Apa jagai? Keng-keng jogoban ni. Ya sing meklid. Doluung ni. Tuah je nak. Sisai bakat raos. Lemah pedang. Seled sanyo. Jelih melah. Yan luung ni. Doba ni seluung ni sajo. Ya imadirai. Kalau nak tuah je. Misi kan masih neng buka raos sisai. Jelek ni. Jelek ni cin. Bana bajang ni kan ngeranang je neng. Peh, Dewa Ratu yang di mana yang ngelebe neng. Ah, jeng sing ngeramang nyen, sing nyeledek teng nyen. Itu anu ni bendik tu. Orin kengken jagoba ni nak ajak tuwok ke. Sali tu nak len nyen neng kadiraso. Kadiraso idewe nyen neng mubo sik demen naten yo. Ah, jag kengken je kenah ya ngoraosang kengken je kenah ya ngorang ya singnya nampi gitu nak tua je nak hidup padane ngudiang to bakat anu jani yo kal jeritin maklui mandirai mandirai derai
1: ampun suat ma pidato
0: di jana mau pidato.
1: Aduh, jek mangkin nak luong kan kentan nebas liu ngemel-mel. Jek jelek maderai sampun nang nikang. Kula becek masih.
0: Ah,
1: yen ba jelek orang nak ilang ni ko jelek ah.
0: Derai sih nak jelek ni ge dingan ni melah ni. Pakat panido ning wang.
1: Iko ampun nak apa nak ngaraos melah ni mangkin. Yen subo jelek ni bedek mantan jak penek abot tegah ngejang.
0: Nak mula kedo. Yang subah ya jelek, pang yang enah, pang liyonang ajak ngetarang.
1: Mungkin tan, kentan ni luwong ni nak enah. Pang luwong-luwong ngumi yang jelek ni mantan, kentan ni tan. Nyelek-nyelek ni yang ikut.
0: Eh, Madirai.
1: Ditiang.
0: Yang subah jelek ni bakat edeng, bendero tegah yang ngoyong.
1: Ngeh.
0: Liyonang ajak ngetarang, enggak lah, ada nak menin. Kejo doang.
1: Nggih ya nyak benine ne tulu de lantas.
0: Nengal nengal tuang ngajak ngorton anak sing tepuk gati-gati.
1: Kekijau lungo niki di keragat engal engal.
0: Kekijau sing.
1: Sampun neng ilah ilah menang.
0: Bang ada ajak ngorto teh mbok bekas.
1: Menang menang di jero, menang di puri, yantan bas penting ampun neng keluar rumah.
0: Ye.
1: Kalau keluar rumah pasti keluar uang.
0: Sajo sajo. Nah jadi pang seng keluar uang seng kita ya ni seng kudang bulan kadain sebuah ban jak peragat di rumah geneng pang dau kau nak keluar rumah jadi pang dau jak ngorto
1: lebih baik di rumah daripada di rumah kan
0: nah
1: ลียนี่ก็
0: โทกับเสียงบ้านนี้แมลงนั่งสานนี่ตัวเสียงออกมาได้ไร
1: สังเกตนี่ก็การดิรูมาคันยันมาอันกันดูดนันอภิชันยันดิรูมาซะจ้าเล่นี่ก
0: ็
1: ดิรูมาซะจ้าบ่าดอนนั่งมากันดิรูมาซะจ้าในแก่นะดอนน่ะน้ำเพ่งน้ำปน
0: Nah, panggak ya gitu, jadi yang bisa orang pangadona nampeng engal, dengang ragone pangadona ajak lah, pangadona nampeng engal.
1: Nge, menang dumon, menang. Mungkin nak penampilan yang dan payas masih elad nih.
0: Oh, sajo.
1: Itu yang ngemi, yang puri.
0: Nah.
1: Benah, dia yang nyurah harih di tiang.
0: Benyop saget ada nyen yang nekin, tangkil nyen ke puri, panggak. Penampilan nomor satu.
1: Tuh, kalau pun pepes yang tiang, oh kan dua gong biang ya kendan.
0: Aduh, keworato.
1: Boleh masih kendan.
0: Tegah ngejolong.
1: Tredek sengwasan. Dan di tiang wang jeruk. Kendan ya tiang.
0: Gitu benak. Jujur.
1: Nih wang jeruk.
0: Gati-gati dah maderai, gati-gati.
1: Ini jantos dumun. Melingge, parkir yang kendan.

0: nak mula subuh kaditu. Ane bengongan cek Nadine nak sugih kone patuh tekeneng. Yen ngelah deng-deng. Sugih na kengkin tuh. Yen sugih na demen nanyin orang takon-takon tetangga pasti demen sugih. Sing kuangan apa? Apa tagi ado dijo ali bakar? Nen len ya. Lado lantas yang nak sugih-sugih lantas yang pripet nih. Kone cara patuh ken deng-deng. Jani yen jang berduor totonang aduh ane jejah kenapa bikul jejah kedes jangkel ngamah pemapan bercuriga malu toh yen jang beten bisa miung jejah cicing jejah ngelakar ngamah kesugihan mamah be totonang jang dia oh be kone kejah gitu yen nyonyang bakateng jejah ne jejah tuh jejah dong sing kujang sing payu oh sangkala nak dua-dua orang yen pang kaden pang irago bebukti sugih ngapunyang sekeneng bayu mapunyo bares ngrago ketulah artin benah benah kewah nang ngelah kewah mau kejang sing tadi tunek terus aling ide tunek mirip sing tadi ne maderai kena seketo yang sugih bendaan ketu teh kena dini man masih irago imbe sing ketu yo jani mapan sing ngelah apo kene nang artine apo apa kidiang mana apo dengdeng mana. Aduh, yang deng-deng goreng dan subuh jauhan kan, Bo?
1: Be, jangan nih,
0: Mas. Aduh.
1: Marah yang deng-deng goreng, sejak be, jangan nih.
0: Deng-deng goreng, be, jangan saja.
1: Sajo-sajo, san, ya, nang Madirai.
0: Untung,
1: ya, nih. Kau rawa sidau, nih.
0: Mana, Pi?
1: Yang ngelah, aneh luong, tegah ngejang, nyanyak, hati, nih.
0: Nih, jejah. Jejah hilang, jejah ada nak nyuang, jejah ada nak ngideh, kenten ngeranang, jak tenaman, tenang, suge.
1: Jaku diang yang neng yang keto kalung pengeraso ne, apa ada ne asan ne sen keto yo.
0: Nge, tapi malah
1: apa jemak sen yo meludeh.
0: Dua gong biang yang ten dados nak anu tengat-tengat pripet-pripet.
1: Haru, Madirai.
0: Titiang, titiang.
1: Apa mensatuang men
0: apa mensatuang
1: selip sanyo lemah petang
0: nak mula kenten hidup piragone harus nyatu harus bicara kenten
1: yo
0: yen dan kenten sing kadene ten hidupnya nak
1: kadene sing hidup
0: kolo niko sampun mawir napi ni sanang bawa sekolah pilihan mungkin
1: nah
0: sana cian sanang bawa sang sana cian dados di tiang nguning niko nikin
1: Nicien ada di tawang itu.
0: Nicien tidak dos, ampun gitu yang nicien pang aman ngotak tiang. Mas,
1: gelah ke kedo mas.
0: Terus yang lagi aman kan?
1: Yang subuh nih yang di tawang, dah kore no.
0: Ampun dong ba.
1: Pang aman.
0: Nge.
1: Pang nyaman.
0: Pang jak masa teril kuping tiang.
1: Di samping tu sirapnya pang nyaluang Madirai.
0: Jati nih. Kau yang ampun dan tawang, napi dan tahu.
1: Tosan.
0: Semakin napi, sana patut ambil di tiang. Pekarian itu niko tunas di tiang rumun. Pang tu nyana nike nengge melingge.
1: Coba pang sing melingge nak buka gelah masih neng panglah masih neng gai.
0: Patut.
1: Panglah masih neng tongos.
0: Nge, dan gelah tongos jongoyong.
2: Pro 4. Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
0: Tongo. Nomor satu nak tongo sebenarnya.
1: Bagian.

0: Was, Dewa Ratu Bagio, ledang. Sapo niko kayun palunggu cokori Dewa kadi mangkin api mau enang. Niki bekerera di Bagio niki.
1: Diasto nelo nyakero warati.
0: Sane mau enang kayune seneng Bagio. Diastun meraga pawestri. Ki wanita, kaum wanita ngeten ya. Presido yang ngambil jagat niki sampun mau tamu kesempatan galasane becek puniki.

0: palunggo Cokori Dewo sapun iket alar kawi bawaan Cokori Dewo nenten jara sewenten sane nyaman pada
1: jaga de dag dagara karaja
0: dadosnya meciri puniki mecihne kagungan Cokori Dewo siki jaga de deg deg aman damai sapun iketan wenten biuter dekat riki
1: ni mulo nekal dam dam madirai
0: patuh
1: banyak ya saja saja uling di ipanya mulo ngerawasan
0: patuh pisan yang sampun panjang ketenang aman tuh niki Cokori Dewo sana boleh cap jempol dah kentan ya
1: pa

0: Masa punika dalar puniki sebinanen panjak-panjak kesampun subakti ido yanak Dewa Ratu sampun ja ngerti
1: bisone tekeneng panjak apa buin tekeneng gelah itu
0: madira penglingsir ido hormat ring panjak dalar sesuai co puniki.

0: sida memargi antar lancar kenten kadi mangkin napi kayeuneun cokori dewa presida memargi sapunika ciri-ciri jagat teh becik
1: apa jadi doteng
0: presida
1: kijo jo tujuan
0: menapi
1: misi men kena
0: aloh kenten ngarerah ingin sapunika mangkin sampun mantan jararat ngeras titi
1: mondo gen utamane maderai
0: mondo napi sane keicen mondo ngelantur becik
1: jani kengken ban mau pari dab-dab
0: ini
1: pang dodo tinggal nge ane subo-subo dosen gitu ya lan menek ngancane dab-dabin pangnyak saja keucap melah dijaga ate
2: ibu
0: nak lingsir sing icen mau hitung icen ngeramang nak mula kenten lingsir mula ngitung ndumun nang kenten ku diangkelan lunas
2: ya bado iro bokane becik nih kan cara batun buluan
0: udah serah aja berikokan kenten ya ngejek napi aja serah kenten
2: itu aja nama lu.

0: tuh dengke-dengke sayang, masih sayang.
1: Salah mandirai.
0: Diang tuh ngelah.
1: Dijengalih. Nih, kenapa sih dijengalih?
0: Kebetulan buluan, mesek, mungkul.
1: Engal, medal.
2: Ingeh, ibu. Diang kari mau pupur, probedek, bro. Ini, diang lah anum, yone adane diang anum, si mau payah, setengah bedek, kok.
1: Pak Ibu Wane imaderai ne dekak dengke sampun riko sami tok meyas ngerago gen sing bisa jani kok tumen imaderai
0: ndak sampun berubah ne kau lihat yang nengke minap kayun berubah no
1: ini bos aja imaderai
0: meyas gen meyas ngerago yang ngebag tundon ngebag dek derai dan bersidang mau jadi derai
1: dah jajo mungkin no jadi membuat nyidang benang newe dah ben mas saya
2: dinyak-nyak ini nonen kenyira menggelah cara manyo sang sampi ini ben gelah benang batis nyanggun ini kaples gila mau orang ini ban ini
0: dijak cokor di dewa manggih ini gitu manggih ini sampun cirrrr kata kenten keran ampun jalan mulo manggih namah malik keran di muka angin cuci tangan setiap saat niko kon dewa ya ampun kari sina kendan-kendan
1: kaples mangsing ibu asane anu sane ibu melene ja jemak ibu malu namun boy dewa kal medal ne pang ire
2: dan tos tiang dumun ibu trito ampun melingeh di keran melingeh jak keran pang tiang ditu
0: di keran
1: dewa rado banyak pang mancet di keran mokong baladasan nidang dewa
0: inggih jantos sumun titiang atur ngidam mang medal itu susun titiang sene jegek make tege-tege
1: nah ketote.

0: Aduh, sampun saking dibi jembakan dia kan di mayang kan di malu nanti yang megarang numas tu.
1: Beselon ni meli kengkeng nama nang jani bom mayang saya ngadu katek naik kan kali sini ni dua belah he.
0: Dan kena dia dan kendan pang akeh boleh nang gembol gembol kendan ni. Ngeh niki nak wentan nampun jempako sana baru baru yang jempako dan tadi lewat kan kanti dua hari ni kau pun nonton anu pun mayang pun.
1: Pernah awak selesai selemah ngalang kepekan yang meli jak lon kita dari meli dari yo.
0: Bes tepuk yang gede-gede pada dalam tiang ni kau meli kentan.
1: Ane gede to madan cepak kau godogang.
0: Bes cepak kau godogan. Cepak kau kau ni godog. Cepak kau gelonok. Gelonok ane kau gede.
1: Sen cepak kau godogan dan
0: godogan. Di sini semple kan ya dari sini. Kau gelonok nak ke wasta anu jak
1: nikah. Jangan kemedal, jangan kemedal. Ngahang jang malu di tu jahang na.
0: Ngi unam mulut tugas ya, ngahang ampun ampun niki.
1: Boleh tugasnya ni, nawang ni kliang kliang hilang ni mau pamit. Enggal ni kal mau pamit ni.
0: Mau pamit. Kemudian apa mau pamit perempuan cokor dewa kari dikit yang kita mau pamit.
1: Oh mau pamit dijong alih menang sing ada nak lamar baru baru jadi tadi penyeruan ngan man oren. Ang wang dini benan sing ibon kang abeningi.
0: Weh,
1: di dini.
0: Ngeh, niko nak gampang, niko kecil masalah niko. Ngeh tiang jangan ayah, cokori dewa medal, tiang ayah yang cokori dewa dan medal medalnya nak ayah tiangnya nan.

0: sampun niki wau anak anom jegek. Yen sampun mekire medal marang becik-becik menya serapiang lumun ragone kencan sampun ratu lestariang pusing.
1: Ah mbayas jangan goncang gending ngisi sing kang wangi gending mbayas nina supaya ngelak gending baru.
0: Mbayas yana gending-gending menika mantan ya napi tugas yana niko kadewa nak bos mbayas.

0: atau rambut asli lantang denem kudiang yang nyas jeng becek sapu nikah
1: nabi pusong itu pengenah samping higis banyak tirus mo
0: nge niko ya pengenah niko cirin nah istri jegek mepusungan nge gendran nika diangkat cokori dewo kali ngelestariang puniki.

0: Pepe. Daging keju pada tambahan, weh.
1: Ngetet tuang, ngambil yang batis jangan bau sak, tuang.
0: Rada susah nih, Kak. Kari bau.
1: Keselio.
0: Mau ini alon-alon. Sana dan kari pidan aja mungkin cara pidan. Alon-alon mungkin.
1: Kenapa jangan pidan-pidan yang pidan? Pidan aja saya ini.
0: Pidan.
1: Jangan tonen, jangan.
0: Nen kengge.
1: Gitu.
0: Aja na bajang enyo aduh. Nak lingsir we enyo.
1: Sakit tu yang ngale mau pilih na bajang.
0: Oh jadi ya. Yang sampun iglam raos dan milih umur nak endan ya.

0: tadi gula mekepitu jak denam niki sampun aduh yen cakori dewa medal dewa rapun napin kok demi jak ya gitu dua gong istri rambutnya dewa ratu jak kendan banyak ya
1: semi.

0: gendong si kendan permisi.
1: Nak ngangsel tau wangi?
0: Jag sedan aja ngangsel.
1: Kengken ini nang. Harus cipang kengken kena nyi ngangsel pulas.
0: Tuhan, karuannya nak agam-agam kanan, tapi agam kiri. Ini kau tuh ngandang wasana tuh. Ngandang. Oh, nah, benin-benin, benin-benin. Nenek. Nah, kini ya. Nah. Wih, aduh. Kau misi memunyi pada? Adi memunyi sih.
1: Wos.
0: Tuh, pintil lu wos.
1: Itu jahitnya ya bogolo sih wos ya.
0: Napi lu misi menjahit yang pada. Jaget.

0: lah demen. Cara untuk jarang.
1: Terus Kendran?
0: Cepat.
1: Cepat. Mantan Jokori Dewa malir ke garang ke semutin mau kelo saja anak Kendran dari kau yang
0: ketawang kan ngina mulu iri Kencang.
1: Tuh tuh. Jangan iri Banika. Napi untung na iri ke Jokori Dewa pandai potong ke Dewa gajah tiang.
0: Ulah na mekebiat tuh nyantuh sadena na derai.
1: Ampun atuh orang jegek
0: salang jegek demen batin ngelah.
1: Ko boleh dari bocok ni kan yang sekon bocok na bejegek gajah na jin bocok jegek semua orang.
0: Mau pamit nyen lo angelah na.
1: Jauh-jauh saja ini sing lo amat tuh. Nge, ini kan gampang, mungkin kita ngidang dulu, nelpon.
0: Men,
1: boleh.

0: luwur.
1: Ane di darat, laut, udara, gitu.
0: Nah, ini pemilihan tuh netizen, dari netizen, ini segar-segar yang kencang.
1: Yeay, dari tiang pasti ini segar pilihan tiang. Ya, nak sampun milih pasti ini segar. Ini jegeg, ini cantik. Ya, nado. Pilihan ada gendentan ya.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namusidam. Om Anubhadra Kertawyantu Wiswata. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat sedharma dimanapun saudara berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Bapak, Ibu, saudara, saudara umat sedharma dimanapun berada, pendengar yang budiman, puja pengastuti dan angayubagye sudah sepatutnya kita haturkan ke hadapan Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena tentunya atas asung kertawarnugraha beliau, hari ini kita masih bisa tersenyum, bersyukur atas nikmat dan kebahagiaan yang diberikan olehnya. Umat sedharma yang saya cintai, menjadi manusia yang bijaksana adalah dambaan dalam setiap perjalanan hidup manusia di muka bumi ini. Sebab tentunya dari kebijaksanaan itu, prinsip-prinsip dharma, tingkah laku dan pikiran-pikiran yang berlandasan dharma, itu akan selalu menyertai dalam setiap perjalanan hidup umat manusia. Agar tentunya mampu dan selalu menegakkan kebenaran, menebarkan kedamaian dan melayani sesama dengan rasa yang tulus dan ikhlas. Seperti apa yang dijelaskan dalam kitab suci Bhagavad Gita, bab 4 sloka 17 yang berbunyi sebagai berikut.

yang artinya seluk-beluk perbuatan sulit sekali dimengerti. Karena itu, hendaknya seseorang mengetahui dengan sebenarnya apa arti dari perbuatan. Apa arti perbuatan terlarang dan apa arti tidak melakukan perbuatan. Umat Sedharma, pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja dimanapun berada, kalau seseorang sungguh-sungguh ingin mencapai pembebasan dari ikatan dunia material, maka ia harus mengerti perbedaan antara perbuatan, tidak melakukan perbuatan, dan perbuatan yang tidak benar. Seseorang harus menekuni analisis perbuatan. Reaksi dari perbuatan yang berputar balik akan menimbulkan sebuah ketidakharmonisan. Oleh sebab itu, maka sudah sepatutnya ini merupakan mata pelajaran yang sangat-sangat sulit untuk dipelajari. Perbuatan menurut sifatnya, seseorang harus mempelajari hubungan antara dirinya dengan Yang Maha Kuasa. Yaitu orang yang sudah mempelajari hal ini secara sempurna untuk mengetahui bahwa setiap makhluk hidup adalah hamba daripada Tuhan Yang Maha Esa dan sangat-sangat kekal. Dan oleh karena itu, ia harus bertindak selalu dalam jalan-jalan Dharma dan taat kepada apa yang dilarang oleh ajaran-ajaran ketuhanan. Nah, seluruh Bhagavad Gita diarahkan menuju pada titik pencapaian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kesimpulan-kesimpulan ini yang bertentangan dengan kesadaran kepada Tuhan itu tidak serta-merta akan berbuah baik pada kehidupan. Karena perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan kesadaran kepada Tuhan bisa dikatakan adalah hal-hal untuk mencapai ketenangan duniawi. Oleh karenanya, di titik ini bagi orang-orang yang sudah mengetahui kesadaran kepada Tuhan Yang Maha Esa, pasti

Pendengar, dengan diputarnya lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami mengantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja. Melalui frekuensi FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Dibacakan luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda. Dan kita bersua kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singa Raja Program 1 mengudara melalui FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz, dan AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id yang dipancarluaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singa Raja Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Raja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar Pro 1 dari Singa Raja, selamat pagi. Berjumpa kembali bersama saya Irna untuk Singa Raja pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan kami hadirkan kembali renungan pagi untuk pagi hari ini, yaitu renungan Dharma yang diisi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng dengan topik Menawa Dharma Sastra

bab 5 sloka 93. Dan setelah itu kami akan ajak Anda menuju RRI Pro 1 Denpasar untuk mengikuti acara Mutiara Pagi bersama Indah Widyasari dengan topik mana cike dalam kehidupan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

Om Swastiastu. Umat Sadharma yang berbahagia, khususnya para umat Hindu dimanapun saudara berada, salam sehat kami ucapkan serta selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma. Semoga hari ini umat Sadharma dalam keadaan sehat lahir batin, serta Yang Widi senantiasa memberikan perlindungan kepada kita sekalian. Kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, seperti biasa kami hadir mengajak umat Sadharma untuk bersama-sama merenungkan isi dari Kitab Manawa Dharma Sastra bab 5 sloka 93 yang berbunyi.

0: Artinya, ketentuan Cuntaka tidak mengenai raja-raja dan mereka yang sedang melakukan pantangan atau melakukan upacara yang lama waktunya. Karena yang pertama, duduk di istananya Indra, sedangkan yang disebut belakang adalah karena selalu suci sebagai Brahmana. Umat Sedharma yang kami hormati, sloka ini menjelaskan bahwa ada golongan orang tertentu yang kebal atau bebas dari aturan Cuntaka. Aturan ini memberikan pengecualian khusus agar tugas-tugas penting bagi kepentingan umum dan kegiatan spiritual yang sedang berlangsung tidak terputus oleh peristiwa kematian. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya. Dan sebelum kami undur diri, kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan Parama Santi.
1: Om Santi, Santi, Santi.

0: pedana adalah bale untuk medana-dana atau tempat untuk menempatkan isi bumi. Simbolisasi Warunugraha berupa keselamatan dan kesejahteraan dari Ide Betara atau Ide Sang Hyang Widiwasa kepada umat. Tempat pedanan biasanya dibuat dari pohon pinang yang dibentuk sedemikian rupa dan di sebelahnya dibuat sanggar tawang beruang tiga. Bale pedanan dibuat pada tingkatan upacara yang utama, seperti upacara Mapadudusan Agung di Pura Trikayangan, Pura Besake, dan Pura Hayangan lainnya. Adapun yang dipuja atau dimohonkan di Bale Pedanan adalah Ide Betara Brahma dan Betara Siwa atau Ista Dewata. Isi Bale Pedanan adalah isi bumi, seperti alat-alat pertukangan, isin gedong, pakaian, perhiasan, emas atau permata, dan Bale Pedanan ditempatkan di Nista Mandala menghadap keluar.
1: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar pagi hari ini. Masih bersama saya Indah Widyasari dan kita langsung saja pendengar akan menyimak program Mutiara Pagi. Pagi hari ini bersama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Sudah tersambung bersama kami pagi hari ini Bapak Ida Bagus Putu Wiatnyana Manuabe, SAG M. Sos. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Pak Gus Punapi Gatra Niki Bapak.
2: Ya, Tengkara.
1: Astengkara sehat nggih, matur suksesan mantuk gala dan juga siaran pagi hari ini Mutiara Pagi bisa Anda simak juga melalui Pro 1 RRI Denpasar dan RRI Singaraja. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang mana cika dalam kehidupan yang akan disampaikan oleh Pak Bagus Wiatnyana nggih. Dirusang Bapak.
2: Ya, semua benar. Sapaan Bapak Nabi hari ini, sebelumnya kita mengaturkan Om Swastiastu, Om Awi Genam Patu Namo Sidam. Jadi pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya berbagi pengetahuan seputar agama dan keagamaan. Kepada pihak ibu, penggemar di RRI Denpasar dan Singaraja dimanapun berada, nah rasanya bisa berbagi pada pagi ini. Nah, untuk itu, kita mengangkat tema yang tidak umum sekali sebenarnya, akan tetapi perlu untuk mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu dan kami agar pertemuan ini menjadi sebuah rujukan untuk mendalami kembali tentang ajaran agama Hindu kita yang kita mengambil judul Mana Cika dalam Kehidupan. Sahabat Radio RRI yang berbahagia, bicara tentang mana cika dalam kehidupan, maka pada hakikatnya kita berbicara tentang diri kita sendiri sebagai makhluk yang mempunyai kelebihan, yang mempunyai rasa empati di dalam kita melangkah dalam proses kehidupan. Karena kita tahu bahwa manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang dianggap sempurna karena memiliki kelebihan yang salah satunya idep atau pikiran, sehingga dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, apa itu mana cika? Mana cika itu berasal dari kata manah yang artinya pikiran dan cika yang artinya perbuatan. Nah, mana cika ini jadi adalah segala aktivitas pikiran kita, niat, prasangka, harapan, iri, sabar, tulus, dan ikhlas. Nah, Ide Sang Hyang Widi tidak hanya melihat apa yang kita lakukan dan ucapkan, tetapi juga apa yang kita pikirkan. Adapun di dalam Bhagavad Gita, bab 3, sloka 6 dinyatakan, seseorang yang mengekang indria-indrianya, tetapi pikirnya masih memikirkan objek-objek indria, itu disebut dengan, mohon maaf, orang yang munafik. Nah, jadi, pada di dalam kitab sasuanya Saras Samustaya sloka 2 pun disebutkan seperti ini, Risah kuhening saru buto ikang jan mewong juga wenang gumawayakan ikang suba-suba karma. Kunang panente sakneri suba karma juga ikang subuh karma palaning dadi wong.
3: yang artinya di antara semua makhluk hanya yang dilahirkan menjadi manusia saja yang dapat melaksanakan perbuatan yang baik ataupun buruk. Lebih leburlah ke dalam perbuatan yang baik segala perbuatan yang buruk itu. Demikianlah gunanya pahala menjadi manusia. Nah, kutipan sloka tersebut memiliki makna bahwa hanya manusia yang mampu memilah antara perbuatan baik dan perbuatan buruk. Serta diharapkan agar manusia dapat berbuat yang baik lebih banyak. Nah, berbekal dengan hidup atau mana jika ini, manusia juga harus bisa memanfaatkan untuk memperbaiki hidupannya yang mendatang. Nah, manusia dalam hidupnya harus memperhatikan dan mengikuti petunjuk-petunjuk hidup yang diamanatkan dalam ajaran agama Hindu agar mencapai tujuan hidup dan dapat memberi penerang dalam kehidupan yang diliputi oleh avidya ataupun kegelapan. Nah, begitu pula kehidupan dan tanpa dilandasi oleh falsafah hidup bagaikan kapal yang sedang berlayar yang ditiup oleh angin topan sehingga berjalan tanpa arah tujuan yang pasti. Nah, di dalam Lontar Beswati Tatwa pun menyebutkan bahwa ada beberapa jenis pikiran yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Yang pertama adalah pikiran sattvika, yakni pikiran yang jujur, jernih, dan teguh, dapat membedakan antara benda dan batas-batasnya. Memiliki kecerdasan, pengetahuan, pandai menunjukkan kelembutan dalam berbicara, berbuat ataupun berpikir. Yang kedua adalah pikiran rajas, yakni pikiran yang memiliki sifat-sifat kekejaman, keangkuhan, kekerasan, kegarangan, kemarahan, keserakahan, ketidakmantapan, kebencian, dan juga kecerobohan. Yang ketiga, pikiran tamas, yakni pikiran yang dihinggapi oleh rasa takut, rasa lelah, rasa yang tidak suci, kemudian suka mengantuk, cenderung untuk berkata bohong, ingin membunuh dan tidak hati-hati dan juga murung. Nah, selanjutnya yang keempat adalah pikiran sattvika yang sangat kuat, merupakan pikiran yang tidak tercemar seperti eter atau parama atma, baik seperti akasa, dan membuka jalan menuju moksa yang menyebabkan terlaksananya ajaran agama dan ajaran para guru. Nah, kemudian yang kelima, pikiran sattvika dan rajas, yakni terjadi apabila sattvika sama-sama kuat dengan pikiran rajas. Karena kehadiran kedua sifat itulah dharma terlaksana. Dengan demikian, kita akan mencapai surga. Karena unsur-unsur sattvika membuat kita ingin berbuat baik dan yang melaksanakan keinginan tersebut adalah sifat rajas. Yang kena adalah pikiran sattvika, rajas, dan tamas atau pikiran yang campuran yang dipengaruhi oleh tiga sifat. Apabila ketiga unsur itu sama kuat, maka kita akan terlahir sebagai manusia. Karena ketiga unsur itu memenuhi keinginan. Rajas berkata, saya mau berbuat jahat. Kemudian sattvika menghalangi dan tamas berkata, saya lelah dan tidak ingin berbuat apa-apa. Dalam pikiran ini, rajas membuat kita ingin bergerak. Sattvika bersama rajas berkata, saya ingin berbuat baik. Namun mereka akan dicegah oleh pikiran tamas. Demikian kerja dari ketiga sifat itu silih berganti. Nah, karena itu Atman tidak berbuat baik maupun berbuat buruk. Namun apabila Atman berbuat baik dan berbuat buruk karena dipengaruhi oleh ketiga sifat itu, maka kita akan terlahir sebagai manusia. Itu Sayang Widiwasa telah memperhatikan antara surga dan neraka sebagai tempat pencucian Atman. Nah, selanjutnya adalah pikiran rajas yang sangat kuat. Bila pengaruh rajas sangat kuat, maka pikiran hanya diliputi oleh amarah dan sebagainya. Dalam pikiran hanya api yang muncul. Jika dipengaruhi oleh sifat rajas, maka kekuatan amarah akan bekerja. melakukan perbuatan yang jahat. Hal inilah yang menyebabkan Adam dapat masuk neraka dan mendapat segala jenis siksaan. Kemudian yang kadang selanjutnya adalah pikiran tamas yang sangat kuat, maka pikiran akan menjadi lesu dan juga kebingungan. Jika sudah bingung, maka manusia tidak akan berwiweka, tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tidak mampu juga membedakan mana yang bisa dilakukan dan mana yang tidak bisa dilakukan. Maka pengaruh tamas terhadap pikiran tersebut menyebabkan Atman terlahir menjadi satwa atau hewan. Melalui pikiran akal budi, manusia dapat membedakan hal baik dan buruk, serta dapat memperbaiki karmanya sehingga implikasinya manusia dapat memperbaiki kehidupannya dan dapat memperbaiki kualitas hidupnya sekarang dan di masa yang akan datang. Adapun di dalam kitab Sarun Saya Sloka 6 disebutkan, Iyam Hyoni Pratama Iyam Prapya Jagat Dipate Atmanam Sakyate Tratum Karmabih Subalaksanai Apan Ikang Dadiwong Utamo Juga Ye Nipi Taning Mangkana Wenang Ye Tumulung Awaknya Sangkeng Sangsara Maka Sadanang Suba Karma Hinganing Kota Maning Dadiwong Ike. Artinya, menjelma menjadi manusia itu adalah sungguh-sungguh utama, sebabnya demikian karena ia dapat menolong dirinya sendiri dalam keadaan pikir yang baik sehingga terhindar dari keadaan sengsara lahir dan batin. Dengan jalan berbuat baik, keuntungannya dapat menjelma menjadi manusia yang utama. Nah, manusia yang berbudi pekerti luhur, penting bagi kita untuk memahami bahwa pikiran-pikiran yang telah disebutkan tadi guna menunjang kehidupan agar menjadi manusia sejati, manusia yang utama, manusia yang berwiweka, dan pergunakanlah sebaik-baiknya ke tempat menjelma di manusia yang mana kesempatan yang sungguh sulit diperoleh. Nah, pada intinya adalah kita kendalikan mana jika ini untuk menjadi untuk melaksanakan kehidupan yang lebih baik agar kita terhindar dari pengaruh-pengaruh pikiran yang membawa kita ke arah yang tidak baik. Itu yang mungkin kita sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kiranya kalau ada kekurangan dalam penyampaian terkait dengan ajaran mana cikl dalam kehidupan ini.
1: Baik, matur suksama Pak Bagus Wiatnyana sampun menyampaikan niki tentang mana cika dalam kehidupan. Kenten nggih, sebaik-baiknya kita sebagai manusia yang paling baik adalah bisa menentukan akal pikiran kita. Kenten nggih, seperti napi apa tindakan, kemudian apa yang kita katakan atau berinteraksi dengan makhluk lainnya nggih. Dan pagi hari ini sampun wonten Pak Ketut Maliarsa ring pon dalam memberikan tanggapan niki, langsung saja titiang bacakan. Om Swastiastu Bapak Ide Bagus Putu Wiatnyana Manuaba. Titiang mau menyampaikan bahwa topik ini mengingatkan kita tentang ajaran agama Hindu Kaya Wakmana. Ucapan ini merupakan ajaran Trikaya Parisuda, tiga hal yang harus disucikan dalam mengarungi hidup dan kehidupan sehingga mencapai kebahagiaan lahir batin baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Dan dari ketiga itu yang sangat berpengaruh adalah manacika, yakni pikiran. Pikiran hendaknya dikendalikan karena pikiran ini sumber dari segala sesuatu, baik perkataan maupun tingkah laku. Pikiran jika tidak dikendalikan akan mewujudkan sesuatu yang buruk, bahkan akan melahirkan penderitaan atau mungkin bisa bergelimang dosa. Sehubungan dengan hal itu, sebelum berbuat dan berkata, gunakanlah wiweka dan pengelokike sehingga menumbuhkan rasa kasih sayang, welas asih, rasa menghargai dan menghormati orang lain. Pengelokike nika adalah timbanglah perbuatan dan perkataan berdasarkan logika mana yang kata dan perbuatan yang baik dan mana yang tidak baik. Serta WWK dan pengelogika ini sangat penting diterapkan dalam mengarungi hidup kehidupan agar bahagia kedamaian juga dapat diraih, kan, Ge. Mana jika sangat perlu dikelola dengan baik agar tidak terjadi hal-hal negatif karena akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, niki sebagian dumun titi yang sampaikan pagi hari ini, mungkin ada tanggapan dari Pak Gus, silakan Bapak.
2: Ini kesimpulan indah terkait dengan ada titikan atau tambahan tadi dengan cukup melihat
1: tinggi.
2: Lihat ya, benar sekali Bapak. Terima kasih karena Bapak sudah menyimak apa yang kita sampaikan. Nah, pada intinya Bapak betul sekali, karena bagian dari perisaya parisido ini adalah mana kita inilah ada sumber dari segala sumber di dalam kita melaksanakan sebuah perbuatan di dalam kita mengarungi kehidupan ini. Nah, jadi sudah ada dua hal yang sedikit yang sangat penting yang mungkin harus ditekankan lagi, ini terkait dengan UWK. Kita memilah-milih mana perbuatan baik dan buruk. Nah, karena kita inilah, kita inilah sebuah anugerah yang sangat luar biasa yang diberikan oleh kita sebagai orang agama yang berkeyakinan adalah kita dari hidupnya itu hasil kelebihan kita adalah hidup ini atau manusia ini. Tapi saya sangat tertarik itu yang kata pengelogika. Konstitusi itu adalah sebuah pertimbangan yang memang harus kita manahkan atau pikirkan sebelum kita mengambil sebuah keputusan apapun itu, mengambil sebuah keputusan yang nantinya akan memberikan dampak dengan memberikan WWK, dengan memadukan WWK ini, apakah perbuatan apakah pelaksanaan ini baik atau buruk. Nah, itu perlu mana kita inilah yang berfungsi untuk menekan yang namanya menyelesaikan kegiatan yang baik dan buruk itu. Terima kasih Pak Mulyati, itu yang diberikan tambahkan. Adapun kayu wak mana nasib tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kusmaliarto. Semua Pak Kusmaliarto terkait dengan tambahan tadi sangat luar biasa nih. Ini yang bisa ditambahkan.
1: Inggi, siap matur suksema niki Bu Janurareng Bangli juga sudah menyapa matur suksema pagi hari ini. Yening wenten pertanyaan ada sih sampaikan inggi langsung menelpon niki Bu Janurareng Ring Bangli. Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu, Rajang Semang.
1: Inggi Rahajeng.
4: Inggi Dayu Tisanang Ratu Jabagus penambang yang dari narasumber nih ratu nih Om Swastiastu. Niki di dalam kehidupan kita ternyata mana jika dalam kehidupan jadi mana jika kan nika nah cinampura nika kan ampun terlaring ampun Pak Mangkumalia sebenarnya di dalam kaike nika ternyata mana jika di dalam prikaya parimsuda ternyata mana jika kaike mana jika wajika dan kaike tapi nika kan yening mana jika nika juga Wintan satwikanya, wintan rajasnya, wintan tamasnya, kita harus juga imbang juga kita marginin. Karena yentan kan seandainya ke mana jika mantan kita jalanin tanpa ada wajika dengan kayika penapi ini ke kentane marginin adine kita dalam kehidupan ini ke ratu bagus nih. Ini ke mantan yang tanya ini ke suksuma ngiring. Santi-santi rahi-rajang ini.
1: Rahi-rajang. Berarti ada ketidakseimbangan nih ke Pak Gus Sapunapi. Kalau ada yang kurang dari elemen mana cike, kemudian kaike nih ke. Silakan ditanggapi Bapak.
2: Terima kasih Ibu. Ketimbang Ibu.
1: Bu Janura nih ke.
2: Janura.
1: Janura, Ring Bangli.
2: Semua Ibu. Pertanyaan Ibu, janurang ya penting bangling ya. Nah itu yang sudah kita sampaikan wawu bahwa tribunal itu tidak sifat takut yang mempengaruhi pikiran perilaku manusia dalam ajaran agama ini. Ya. Nah bagiannya nih ke adalah satwa atau satwa itu artinya kebenaran, ketenangan, kebijaksanaan dan kesucian. Jadi orang yang mendominasi sifat ini cenderung jujur, cerdas, tenang, sabar dan senang berbuat baik saat belajar. Raja itu artinya keaktifan atau energi, kebugaran dan aktif. Jadi orang yang dengan dominasi sifat ini cenderung ambisius, aktif, tergesa-gesa, gelisah, mudah marah dan penuh keinginan duniawi. Nah, itu sama artinya kedelapan, kelembapan, kepasifan dan ketidaktahuan. Jadi orang yang dengan dominasi sifat ini cenderung adalah malas, lamban atau berlebih-lebihan, apatis dan acuh dan tak acuh terhadap lingkungan sekitar. Nah, jadi pertanyaannya bahwa bagaimana ketika ketiga hal ini tidak seimbang, nanti menjadi poin penting sebenarnya Ibu Janura, bahwa ketika satwam, rajas dan tamas itu tidak berfungsi dengan baik atau tidak seimbang, misalkan, maka manusia apa orang datang kalau kita apa misalnya kan menjadi lemah gitu. Karena ketiga sifat ini memang harus penting harus diseimbangkan, baik itu sifat ketenangan, kebijaksanaan satwa atau satwa, nah, energi keaktifan, pergerakan atau nafsu itu rajas dan tamas, kedelapan, kepasifan dan itu yang perlu kita kendalikan karena kita diberikan sebuah wiwete yang tadi sudah orang bapak dari Pak Maliato katakan juga pengelola apa yang terjadi ketika tidak seimbang ini akan menjadi yang tidak mempunyai harapan, tidak mempunyai keaktifan dan akan menjadi pasif dalam melaksanakan proses kehidupan itu. Pasif dalam artian bagaimana? Cenderung tidak mempunyai sebuah pengharapan, harapan-harapan untuk maju atau karena hidupnya akan stagnan dalam artian middle itu bukan di tengah-tengah lah. Tapi lebih cenderung dia mengalami sebuah ketidaktahuan di dalam menjalani sebuah roda kehidupan. Nah, maka penting sekali sifat satwa dan rajas itu yang harus mendominasi dalam karena sifat tenang, kebenaran dan bijaksanaan itu harus ada energi di dalamnya. Di dalam energi itu adalah sebuah keaktifan pergerakan sinapsu itu penting di dalam melaksanakan proses kehidupan itu. Nah, diimbangi juga dengan kepasifan. Pasif pikir berarti nafsu. Berarti penting juga ada pasif untuk apa? Untuk menyeimbangkan ketika energi rajas dan satwa misi yang energi rajas ini yang berdominasi. Makanya ini adalah proses keseimbangan dalam kita menjalani yang namanya bagian-bagian dari ini kejar tribuna. Ada poinnya sekali Ibu yang kita bisa sampaikan, ketika tidak ada keseimbangan akan tidak akan ada, akan manusia itu akan bersifat pasif. Itu yang mungkin bisa kita samakan Ibu. Kemudian diterima.
1: Inggi, betul-betul semua Pak Gustiki sampun memberikan tanggapan, Pak Made Sumerta, Matur Suksuma juga sudah memberikan tanggapan pagi hari ini. Niki wonten pertanyaan dari Bu Ketut Ring Nusa Dua, Om Swastiastu, ingin bertanya tentang masyarakat kita saat ini yang memberikan komentar sangat-sangat banyak sekali pada setiap kejadian yang ada sekarang. Lalu bagaimana sebenarnya kita bisa menyinkronkan atau memberikan pemahaman yang baik terlebih dahulu sebelum kita mengomentari sesuatu. Karena tidak semua harus dikomentari. Sapun api nih Kak, Pak Gus, tentang kehidupan sosial bermasyarakat kita berarti nih di saat ini. Silakan Bapak.
2: Terima kasih Niki. Ibu dari Kutus dari sebelumnya. Pertanyaan yang bagus Ibu. Kalau kita tahu di dalam kehidupan ini banyak orang yang memang apalagi berkomentar Ibu ini, karena apalagi di apa disodorkan dengan media elektronik di sekarang di dunia digitalisasi. Nah, itu yang sedang lihat sekali bahwa itulah fenomena di kehidupan zaman modern saat ini Ibu. Karena dipengaruhi oleh apa? Oleh digitalisasi. Ada juga kepatah yang mengatakan dunia ini dalam genggaman. Genggamannya mungkin dimaksud itu adalah itu digitalisasi ini ki. Setiap orang itu sudah mempunyai handphone. Nah, ini salah satunya adalah kita sudah diberikan apa pembelajaran benar oleh alam bahwa kita sebagai manusia itu penting sekali untuk memilah dan memilih mana yang baik dan buruk. Kadang-kadang semua hal yang ada di media sosial ini khususnya semua ditanggapi, kadang-kadang ada yang membuli, ada yang memaki, ada yang memang mengharumkan namanya di sana, ada juga yang mempunyai pemikiran yang baik, juga memberikan tanggapan yang baik. Jadi sekarang ini lah contohnya. Nah, bagaimana cara kita untuk mengulangi dan tidak? Perlu adanya apa? Kontrol. Kontrol daripada pikiran kita. Bagaimana cara mengontrolnya? Nah, mungkin mengontrolnya adalah salah satunya adalah ini ada tips ya, untuk melatih mana pikiran itu dan sudut sehari-hari kita. Itu latih dengan meditasi dan japa. Nah, luangkanlah 5-10 menit setiap hari untuk menenangkan pikiran. Sebut nama Tuhan atau sebutan yang lain Om Nama Siwaya misalnya, teman-teman lain. Nah, tujuannya enggak apa, bukan meminta tetapi membersihkan pikiran dari ampuran pemikiran atau sampah-sampah negatif di dalam pikiran kita. Jadi tips yang kedua mungkin latih dengan satu wika atau cinta, itu pikiran dengan hal yang satwa, membaca sloka, mendengar dharma wacana, mengingat kebaikan orang lain, bersyukur atas dimiliki, kurangi memikirkan kesalahan orang dan membanding-bandingkan diri. Nah, yang ketiga itu latih dengan maaf dan ikhlas. Nah, sebelum tidur mungkin misalnya maafkan orang yang menyakiti kita hari ini, bahkan hal yang tidak bisa kita ubah. Pikiran yang memanfaatkan adalah memaafkan adalah pikiran yang membebaskan dari diri sendiri. Dan tips yang keempat mungkin itu jaga diri permana dalam pikir. Nah, sebelumnya mempercayai suatu pikiran uji dengan apa? Agama, ajaran suci, yuki, logika, sehat, anubiaya, pengalaman. Jangan biarkan pikir liar menguasai kita. Nah, bagaimana cara itu adalah dengan cara suci kita. Nah, tentunya itu sering kita laksanakan dan bisa kita laksanakan adalah latih dan dengan meditasi dan jalan. Itu yang penting sekali. Bagaimana cara menanggapi? Ya, kita tanggapi dengan hal-hal yang positif. Kadang-kadang pikiran ini sangat liar sekali. Mana kita? Mana itu? Karena sumbernya adalah dari pikiran. Kadang-kadang ada juga mengatakan orang spiritual, sebenarnya sakit itu dari mana? Bukan dari hidung saja, tapi berawal dari pikiran. Kita mungkin bisa ditanggalkan Bu Wina, kemudahan bermanfaat itu Bu.
1: Nah, ini pertanyaan selanjutnya adalah napi memang harus dengan meditasi nih Kang. Apakah dengan kegiatan lain misalnya seperti yoga atau kita kan dalam keadaan yang keadaan istirahat nih Kang, misalkan tidur atau kita dalam keadaan yang santai nih Kang, apakah tidak tidak mampu nih secara maksimal untuk menenangkan pikiran dan juga mendetoks pikiran kita, Kentan. Nah, sapa napi Pak Bagus?
2: Sebenarnya si Simon itu bahasanya sangat bagus itu. Kami banyak informasi mendengar nih dengan mana sih memang menarik itu terkait dengan mana
1: sih.
2: Nah, satu kami satu hal itu baru untuk melatih mana itu salah satu jelas dengan meditasi itu yang mungkin hal yang sangat gampang yang mungkin dimanapun kita lakukan itu bisa kita jalankan tentang salah satunya itu sebenarnya terkait dengan prana nih prana itu arti apa. Nah, dengan bukan meditasi itu bahwa kita duduk berdiri dengan tegap, dengan mengacungkan tangan dengan mudra, itu juga disebut dengan meditasi. Tapi ketika kita duduk pun dengan santai, yang penting arah pemikiran kita ditertuju kepada prana ini, pada nafas ini. Karena kita kalau orang yang emosi, pasti bukan jantungnya mesti berdetakan jantung tutup. Dan itu berarti pikirannya juga kacau. Aniki juga kaitnya dengan api. Pasti nafasnya agak ngos-ngosan kalau dia orang itu marah. Makanya Ampuro kalau orang yang sering marah itu pasti dibentukkan dengan orang yang mendekati dengan sakit jantung. Karena marah itu yang menguasai organ tubuh kita. Salah satunya jantung juga pemicu. Aniki pentingnya sekali. Meditasi itu hal yang sangat gampang dilakukan, tapi dengan apa? Dengan konsentrasi kepada prana itu sendiri, kepada nafas itu. Nah, ada hal-hal yang mungkin lain yang mungkin kita renungkan juga. Nah, dengan melatih apa meditasi itu adalah dengan itu yang tadi. Dengan memaafkan dan ikhlas. Belum tidur, mungkin kita artinya untuk mengikhlaskan sesuatu dengan mengusahakan. Oh, kita pengen gitu, itu Tuhan yang mengusahakan saya kekuatan untuk mengikhlaskan diri. Ya, sesuatu ini adalah tidak langgang. Maka itu tujuannya apa? Untuk bersyukur juga lagi satu. Kita bersyukurnya apa yang mungkin kita dapatkan sekarang. Masih itu rasa benar, masih itu dalam kehidupan. Itu penting kenapa? Karena untuk melatih pikiran. Untuk melatih mana kita ini, mana mungkin biar tetap terjaga dengan baik. Untuk membalancekan, untuk menyeimbangkan. Itu penting. Makanya, nah, juga dalam tindakan ini kita bisa apa mendengarkan dari wacana melihat kebaikan orang lain dan bersyukur atas limitasi kita berbuat baik pada orang membantu orang itu kan terus akan menumbuhkan mana syukur mana yang baik untuk mengendalikan
1: kebaikan. Ini cara-cara mempraktikkan rasa syukur, kemudian juga melatih nafas, mengendalikan emosi. Kata nge, sekarang emosinya tidak terlihat, tapi tangannya Nika cepat sekali ya, mengatakan kata-kata yang buruk. Nah, Nika berarti semuanya bersumber dari mana cika atau pikiran kita yang sangat mempengaruhi kehidupan kita, Kenten Gi. Nah, dari Pak Gus sendiri, wenten kah napi closing statement atau pesan-pesan yang penting untuk dipahami oleh masyarakat kita, pendengar Pro 1 dimanapun berada bahwa pikiran kita ini adalah sumber dari segalanya untuk kehidupan kita. Nah, penten yang ingin diingatkan kembali Niki, Pak Gus silakan.
2: Baik Ibu, dalam closing yang baik ini di pagi hari ini dan juga terus mengingatkan pada pemirsa di mana kemarin itu untuk pelanggan penggemar RRI bahwa mari kita mengajak ini, mari jaga pikiran ini dengan baik dengan cara yang ya berpikir dan berbuat yang baik dengan berkata yang baik agar kita mendapatkan sesuatu atau hal dalam hidup ini baik pula. Dengan cara bagaimana? Ya, dengan cara kita, satu tips yang sudah kita berikan adalah dengan cara meditasi dan belajar ikhlas dan bersyukur pada Tuhan atau itu yang biasa. Nah, untuk itu, jagalah pikiran dengan apa? Dengan menumbuhkan yang namanya Yuweko dan pengeluk itu yang sudah diatur oleh Pak Sudmaryanto tadi. Kita Ibu.
1: Inggi, matur suksama Pak Ide Bagus Putu Wiatnyana Manuabe SAG MSOS yang sudah menyampaikan manacika dalam kehidupan ini. Dan sebagai pengingat bahwa kita harus terus menjadi pengontrol utama dari pikiran kita, kan, supaya kita kehidupannya seperti yang disampaikan Pak Maliarsa tadi, penuh dengan kebahagiaan, kemudian juga kebahagiaannya tidak saja secara lahiriah, tapi juga secara batin kita bahagia untuk diri sendiri maupun orang lain. Inge, untuk pendengar Pro 1 RRI Denpasar dan juga RRI Singaraja, terima kasih sudah membersamai kami di Mutiara Pagi untuk edisi hari ini 1 September 2026. Matur suksesa sama Pak Gus, sampun medue galah niki, rainane mangkin. Dan Mutiara Pagi hari ini kita tutup dengan para Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: Ah.
1: Mereren malu megarapannya. Siap-siap trisandi ya.
2: Yes, ajaan no, loh. Eh, lamun subuh megarapan loh. Jangan sap inget ja waktu loh.
1: Ya diastun gitu, deng sap jak trisandi ya nawang beli.
2: Benar-benar, eh, ya nunduk untuk singang sap beli loh. Irage pinaku umat Hindu.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Kita mau gotong royong untuk bisa memberikan apa bantuan terkait dengan perbaikan rumah yang ditinggali oleh Ibu Omang Suartini ini.
2: Ya. Sterilisasi dan vaksinasi rabies di Kabupaten Jemberana, kebetulan di Kecamatan Negara.

Selamat pagi pendengar. Itulah berita utama Warta Pagi edisi 1 September 2026. Di samping berita-berita penting lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Irna Watigiri, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar, Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna mendorong percepatan perbaikan rumah Komang Suartini yang mengalami kerusakan pada bagian atap melalui dukungan program CSR karena kondisinya dinilai membahayakan penghuni.
1: Karena itu kita mau gotong royong untuk bisa memberikan bantuan terkait dengan perbaikan rumah yang ditinggali oleh Ibu Komang Suartini ini.
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng mendorong percepatan perbaikan rumah warga yang kondisinya memprihatinkan melalui kolaborasi dengan badan usaha. Langkah ini dilakukan setelah Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna meninjau kondisi rumah Komang Suartini yang mengalami kerusakan pada bagian atap. Kondisi rumah dinilai membutuhkan penanganan segera karena berpotensi membahayakan penghuni. Gede Supriyatna mengatakan rumah yang ditempati Komang Suartini berada dalam kondisi cukup memprihatinkan dengan bagian atap yang mulai roboh. Pemerintah kemudian melakukan pengecekan melalui dinas sosial untuk memastikan kondisi sosial dan kelayakan warga menerima bantuan. Berdasarkan data perlindungan sosial, Komang Suartini tercatat berada pada desil 3 dan dinilai layak mendapatkan bantuan.
1: Ibu ini menempati rumah yang cukup memprihatinkan. Atapnya sudah mulai roboh. Kemudian kita cek juga lewat dinas sosial bahwa sesuai dengan perlinsos, ibu ini sudah layak untuk mendapatkan bantuan atau program bantuan di desil 3 posisinya.
2: Pengecekan tersebut sekaligus menindaklanjuti informasi yang disampaikan masyarakat kepada pemerintah. Gede Supriyatna menyebut pemerintah melibatkan sejumlah perangkat daerah dan badan usaha untuk bersama-sama mencari solusi perbaikan rumah tersebut. Langkah gotong royong dinilai penting agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat sesuai kondisi warga di lapangan. Di sisi lain, PMK Buleleng masih menghadapi persoalan pemutakhiran data rumah tidak layak huni atau RTLH. Wakil Bupati Gede Supriyatna mengakui tidak seluruh informasi dan usulan dari masyarakat dapat terakomodasi dalam data program RTLH yang ditangani perangkat daerah. Kondisi tersebut membuat masih ada warga yang membutuhkan bantuan tetapi belum masuk dalam program penanganan.
1: Selama ini kita sebenarnya sudah banyak sekali mengusulkan RTLH, tapi kan kadang-kadang informasi itu atau data itu tidak semua bisa masuk ke PUP Perkim, sehingga pasti ada yang tercecer. Nah, inilah salah satu kelemahan kita. Dari sisi data yang disampaikan dari bawah itu kadang-kadang tidak semuanya bisa terupdate.
2: Untuk rumah Komang Suartini, pemerintah memilih mencari alternatif pembiayaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Skema ini dinilai dapat mempercepat penanganan dibandingkan menunggu proses penanganan melalui APBD yang membutuhkan tahapan lebih panjang. Terlebih kondisi atap rumah yang mulai roboh dinilai dapat membahayakan penghuni saat terjadi hujan dan angin kencang. Gede Supriyatna menegaskan informasi langsung dari masyarakat menjadi bagian penting dalam menemukan warga yang membutuhkan intervensi pemerintah. Pemerintah akan terus melakukan verifikasi terhadap laporan tersebut agar bantuan dapat diberikan sesuai kondisi dan kebutuhan. Penanganan rumah warga juga diharapkan tidak hanya bergantung pada program pemerintah, tetapi dapat diperkuat melalui semangat gotong royong bersama berbagai pihak. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Puncak musim kemarau memicu krisis air yang mengancam produktivitas pertanian di Bali. Kondisi ini memaksa para petani memutar otak dengan membeli air bersih hingga menerapkan sistem irigasi tetes presisi agar pasokan pangan tetap terjaga.
3: Kami bertani hortikultura lebih tepatnya, yaitu bertani cabai, itu cukup berhasil untuk mengatasi kemarau panjang saat ini.
4: Terbatasan pasokan air di daerah dataran tinggi dan kawasan kering Bali mengancam keberlanjutan masa tanam di puncak kemarau. Kondisi tersebut berisiko menekan stok bahan pangan di pasaran akibat penurunan hasil produksi. Di wilayah dataran tinggi Buleleng, petani kesulitan mengairi tanaman hortikultura seperti brokoli, kubis, sawi, pokcoy, dan tomat akibat jenis tanah lempung berpasir serta larangan menyedot air danau secara langsung. Ketua P4S Samartagiri Lesung sekaligus Ketua Divisi Pemuda Tani Indonesia Buleleng Ikanek Agus Indrawan mengatakan petani harus membeli air dan mengangkutnya dengan mobil untuk mengisi tandon penampungan.
5: Memang agak kesulitan kalau kita sebagai petani berbudidaya di daerah dataran kering dan sumber air juga nggak begitu banyak. di daerah saya. Ya, kita masih menggunakan secara manual, itu menggunakan kita menyedot air dengan mesin, ditaruh di tandon, terus dibawa pakai mobil.
4: Sementara itu di Desa Seraya Karangasem, krisis air sejak bulan April hingga Agustus memaksa petani menghentikan pertanian konvensional untuk tanaman pangan pokok seperti jagung dan padi. Ketua Divisi Pemuda Tani Indonesia Karangasem, Iwayan Widodo Jantrianda, menjelaskan petani kini mengalihkan budidaya ke tanaman hortikultura penunjang lauk pauk seperti cabai dan sayuran secara terbatas dengan teknologi modern.
3: Kalau ketahanan pangan, pokoknya di jagung atau padi itu di musim kami, di daerah kami ya, terutama ya di Desa Serayu, itu saat ini belum, tidak bisa ya, karena kami hortikultura itu cuma terbukti untuk di pangan lauk aja itu sebenarnya.
6: Kami bertani hortikultura lebih tepatnya yaitu bertani cabai karena menggunakan sebuah sistem modern itu cukup berhasil untuk mengatasi kemarau panjang saat ini.
4: Agar tetap dapat bertani di musim kering, petani Karangasem menerapkan sistem pertanian modern irigasi tetes atau drip irrigation dan hidroponik yang dilengkapi otomatisasi timer serta panel surya. Petani berharap adanya dukungan pemerintah berupa bantuan alat penyedot air berkapasitas besar untuk memanfaatkan potensi embung agar aktivitas bertani dapat berjalan sepanjang tahun. Reporter RRI dan Pasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Dinas Pertanian dan Pangan melalui Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Keswan Kesmavet kembali menggelar vaksinasi dan sterilisasi hewan penular rabies HPR. Kegiatan ini sebagai bentuk kontrol populasi HPR sekaligus pencegahan terhadap penyebaran virus rabies.
7: Sterilisasi dan vaksinasi rabies di Kabupaten Jemberana, kebetulan di Kecamatan Negara.
8: Dinas Pertanian dan Pangan Jemberana melalui Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Keswan Kesmapet kembali menggelar vaksinasi dan sterilisasi hewan penular rabies atau HPR. Kegiatan yang dipusatkan di Pendopo Kesari, Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Negara ini sebagai bentuk kontrol populasi HPR sekaligus pencegahan terhadap penyebaran virus rabies. Dari pantauan di lokasi, puluhan warga berdatangan silih berganti membawa langsung hewan ternak mereka, baik anjing maupun kucing. Tak hanya warga di Kecamatan Negara, sejumlah warga di Kecamatan Kutatan dan Melaya juga turut memanfaatkan layanan gratis tersebut. Kabid Keswan Kesmapet Dinas Pertanian dan Pangan Jemberana, I Gusti Ngurah Putu Sugiarta, saat ditemui RRI kemarin mengatakan kegiatan ini berkolaborasi dengan Yayasan Sepabuana sekaligus rangkaian memperingati HUT Kota Negara ke-131 dan HUT Kemerdekaan ke-81.
7: Adapun tujuan kami untuk melakukan sterilisasi ini yaitu untuk menekan jumlah populasi anjing yang ada di Kabupaten Jemberana.
8: Dari hasil kegiatan tersebut, sebanyak 68 ekor HPR, baik anjing maupun kucing, berhasil disterilisasi. Sedangkan hasil vaksinasi, hingga siang hari tercatat mencapai 25 ekor. Jumlah ini dipastikan bertambah mengingat kegiatan dilaksanakan hingga sore hari. Sugiarta menyebut kasus gigitan positif rabies hingga bulan Agustus 2026 sebanyak 71 kasus. Jumlah ini mengalami peningkatan 7 kasus dari bulan Juli lalu sebanyak 64 kasus. Di sisi lain, cakupan vaksinasi rabies mencapai 76% dari jumlah populasi HPR sebanyak 40.400 ekor anjing di Kabupaten Jemberana. Menurut Sugiarta, capaian cakupan vaksinasi ini melebihi capaian tahun 2025 lalu yang mencapai 72%. Pihaknya optimis hingga Desember 2026 mendatang, cakupan vaksinasi mencapai lebih dari 90%.
7: Pada saat ini, tahun 2026 ini tercatat di Kabupaten Jemberana sejumlah 40.400 ekor anjing. Dan terjadi kasus positif di Jemberana pada saat ini, tahun 2026 ini sudah mencapai dari bulan Juli 64 kasus, di Agustus ini ada penambahan lagi 7 kasus, jadinya sekarang ini kasus ada di Jemberana 71 kasus.
8: Pihaknya berharap melalui vaksinasi dan sterilisasi ini, populasi HPR dapat dikontrol secara berkala dan penyebaran virus rabies mematikan bisa dicegah dan diminimalisir. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
9: Anda masih mengikuti Warta Pagi RRI Singaraja. RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
10: 3. Persatuan Indonesia. 4. Oka, apa lagi sila keempat Pancasila?
11: Yang kudul tanya saya, saya lagi mendownload hari ini lagu dangdut terbaru.
10: Apakah itu, Kak? Lagu dangdut terus kau urus? Kasih topi dulu saya itu, sila keempat.
11: Sila keempat itu? Anu? Sana kau dulu. Belum selesai ini sama mendownload.
10: Bilang saja, Kak, kalau kau tidak hafal itu Pancasila.
11: Bisanya itu saya tidak hafal, kasihan. Hanya saya lupa.
10: Sama gitu, Kak. Kau cerdas, hanya kau kurang pintar.
12: Pancasila adalah sarana pemersatu bangsa. Pancasila butuh tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

0: Pendengar Pemkab Jemberana menggalang donasi uang dan barang untuk membantu korban terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, NTT.
1: Pemerintah Kabupaten Jemberana menggalang donasi uang dan barang untuk membantu masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Penggalangan bantuan dilakukan secara sukarela dengan melibatkan jajaran aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemkab Jemberana. Sekretaris Daerah Kabupaten Jemberana Imadi Budiase mengatakan, aksi tersebut menjadi bentuk kepedulian pemerintah daerah dan masyarakat terhadap warga yang terdampak bencana. Bantuan yang dihimpun diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan para korban selama masa pemulihan. Donasi yang dikumpulkan meliputi dana tunai dan berbagai kebutuhan logistik mendesak seperti bahan makanan pokok, sembako, serta perlengkapan medis dasar. Hingga kini proses penggalangan bantuan masih berlangsung. Dalam penyaluran bantuan, Pemkab Jemberana bekerja sama dengan Kodim 1617 Jemberana untuk mengonsolidasikan dan mendistribusikan seluruh bantuan secara cepat, aman, dan terkoordinasi agar dapat diterima masyarakat terdampak secara tepat sasaran.
0: LPP RRI Singaraja memperkuat kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Buleleng melalui audiensi bersama Bupati Buleleng I. Nyoman Sucidre untuk memperluas penyebarluasan informasi program pemerintah kepada masyarakat.
2: Saya Dr. I. Nyoman Sucidre, SPOG Bupati Buleleng, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Buleleng dimanapun berada untuk mendengarkan Pro 1 dan Pro 2 program dari RRI Singaraja.
3: Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Singaraja memperkuat kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Buleleng melalui audiensi bersama Bupati Buleleng I. Nyoman Sucidre. Audiensi tersebut menjadi momentum untuk mempererat kerjasama yang telah terjalin sekaligus menyampaikan sejumlah program dan kegiatan RRI Singaraja. Kepala LPP RRI Singaraja Ani Hasanah Mubarok mengatakan audiensi dilakukan untuk menyampaikan berbagai program unggulan RRI Singaraja kepada pemerintah Kabupaten Buleleng. Sejumlah program yang dibahas diantaranya Halo RRI, SLJU, serta rangkaian kegiatan menyambut Hari Radio ke-81 dan RRI Fest.
4: Alhamdulillah hari ini kami dari RRI Singaraja bisa diterima oleh Bupati Buleleng untuk beraudiensi dan juga menyampaikan program-program serta kegiatan dari RRI Singaraja.
3: Dalam pertemuan tersebut, RRI Singaraja juga membuka ruang bagi pemerintah Kabupaten Buleleng untuk menyampaikan informasi dan program kepada masyarakat melalui berbagai program siaran. Salah satunya melalui program Bupati Menyapa serta program Hai Bali Kenken. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap informasi pembangunan dan berbagai kegiatan di daerah. Kepsta RRI Singaraja Ani Hasanah Mubarok menegaskan keberadaan RRI sebagai radio publik memiliki peran untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu RRI Singaraja siap mendukung penyebarluasan informasi mengenai berbagai kegiatan yang berlangsung di Kabupaten Buleleng.
4: Pak Bupati menyambut baik kegiatan kami itu, kemudian juga kami sampaikan apabila Pak Bupati mungkin ada program-program yang ingin disampaikan bisa melalui RRI Singaraja, melalui program misalnya seperti Bupati Menyapa dan lain sebagainya, dan juga di program Hai Bali Kenken.
3: Menurutnya kerjasama yang dibangun tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi pemerintah, tetapi juga upaya menghadirkan informasi yang dibutuhkan masyarakat. RRI Singaraja akan berupaya meliput dan menyampaikan berbagai kegiatan Pemkab Buleleng secara informatif kepada publik. Dengan demikian masyarakat dapat mengetahui perkembangan serta kegiatan yang berlangsung di wilayahnya.
4: Secara keseluruhan kami berharap bahwa dengan adanya kunjungan kami ke Pak Bupati bisa semakin meningkatkan kolaborasi dan juga kerjasama antara RRI Singaraja sebagai radio publik dengan pemerintah Pemda setempat, dengan Pemda Kabupaten Buleleng.
3: Kolaborasi tersebut diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan dengan mengedepankan kepentingan masyarakat sebagai penerima manfaat informasi. Bupati Buleleng Nyoman Sucidre menerima langsung audiensi Kepala LPP RRI Singaraja bersama tim. Dalam kesempatan tersebut, Sucidre menyambut baik komunikasi dan kolaborasi yang selama ini terjalin antara RRI Singaraja dengan Pemkab Buleleng. Ia juga mengajak masyarakat Kabupaten Buleleng untuk memanfaatkan siaran RRI sebagai salah satu sumber informasi dan hiburan. Bupati Sucidre mengajak seluruh masyarakat Buleleng dimanapun berada untuk mendengarkan program-program RRI Singaraja, khususnya RRI Pro 1 dan Pro 2. Ajakan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kedekatan RRI dengan masyarakat sekaligus mendorong pemanfaatan media publik sebagai ruang memperoleh informasi. Kolaborasi antara RRI Singaraja dan Pemkab Buleleng diharapkan terus berkembang melalui berbagai program yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Defisit APBD Buleleng 2027 yang diproyeksikan mencapai 85 miliar rupiah mendorong pemerintah daerah memburu sumber pendapatan baru. Salah satunya dengan memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor galian C yang selama ini berada di tengah persoalan kewenangan perizinan.
5: Menarik retribusi dari retribusi, bukan pajaknya retribusi, karena
1: pemerintah Kabupaten Buleleng mulai mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pertambangan galian C untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Langkah ini menjadi penting di tengah proyeksi APBD Buleleng 2027 yang masih menghadapi defisit 85 miliar rupiah. Defisit tersebut muncul karena belanja daerah diproyeksikan mencapai 2,687 triliun rupiah. Sementara pendapatan daerah hanya sekitar 2,602 triliun rupiah. Kondisi ini mendorong Pemkab Buleleng untuk mencari sumber pendapatan yang realistis, termasuk mengoptimalkan potensi ekonomi yang selama ini berada di wilayah Buleleng. Bupati Buleleng Inyoman Sucindre menyoroti sektor galian C sebagai salah satu potensi yang perlu ditata dan dimaksimalkan. Menurutnya, terdapat persoalan kewenangan karena proses perizinan galian C berada di tingkat provinsi, sedangkan sumber daya alam yang dieksploitasi berada di wilayah Kabupaten Buleleng.
5: Galian C nanti kan kita itu kan izinnya dari provinsi. Kalau mereka sudah ada izinnya, kita bisa menarik retribusi dari retribusi, bukan pajaknya retribusi, karena dia pemakai ini jalan sumber daya kita gitu. Dan sumber daya alamnya kan di kita itu semua.
1: Pemkab Buleleng pun perlu memastikan optimalisasi galian C tidak sekedar mengejar penerimaan, tetapi juga menyangkut penataan aktivitas pertambangan, kepatuhan terhadap perizinan, serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Dengan tata kelola yang jelas, sektor tersebut diharapkan tidak hanya menjadi sumber penerimaan, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.
5: Kalau galian C sekarang baru dua yang punya izin. Ya. Ya kalau dari dua itu ya 1 miliar lah, 1 miliar lebih sedikit ya, sedikit dua. Tapi nanti kalau misalkan ada izin yang sedang diusulkan atau dimohonkan, kalau itu ya bisa terbit lagi, kemudian bisa ditambah. Ini kan masih dinamis sekali.
1: Upaya menggali potensi PAD tersebut menjadi semakin strategis ketika ruang fiskal Buleleng menghadapi tekanan. Dengan selisih sekitar 85 miliar rupiah antara belanja dan pendapatan, pemerintah daerah dituntut tidak hanya menekankan perbelanjaan, tetapi juga memperkuat sisi pendapatan melalui sumber-sumber yang benar-benar potensial dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
0: Sebanyak 19 juara pentas pendidikan agama Islam PAI Kabupaten Buleleng 2026 siap membawa nama Buleleng pada tingkat Provinsi Bali di Bedugul Tabanan 4 hingga 5 September 2026 dengan target merebut gelar juara umum.
6: Alhamdulillah kegiatan ini diikuti oleh peserta seluruh SD SMP SMA kurang lebih 300 orang.
3: Pentas Pendidikan Agama Islam atau PAI Kabupaten Buleleng 2026 berlangsung sukses dan menjadi ajang lahirnya para juara yang akan mewakili daerah pada tingkat Provinsi Bali. Kegiatan yang dipusatkan di Desa Patas Kecamatan Grogak diikuti sekitar 300 peserta dari jenjang SD, SMP hingga SMA. Seluruh rangkaian lomba melibatkan berbagai satuan pendidikan dan dukungan penuh dari Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Para pemenang terbaik selanjutnya akan bertanding pada pentas PAI Provinsi Bali di Bedugul Tabanan pada 4 hingga 5 September 2026 mendatang. Kepala Seksi Pendidikan Islam Kementerian Agama Kabupaten Buleleng Haji Lewa Karma mengatakan, pelaksanaan pentas PAI tahun ini berjalan lancar, tertib dan kondusif dan mendapatkan antusiasme tinggi dari peserta maupun orang tua. Menurutnya kegiatan tersebut menjadi wadah pengembangan prestasi sekaligus mempererat silaturahmi pelajar se-Kabupaten Buleleng.
6: Seluruh kegiatan pentas PAI telah terlaksana dengan lancar, tertib, dan kondusif serta sukses. Kegiatan pentas PAI pada tingkat Kabupaten Buleleng ini merupakan gabungan kegiatan dari jenjang SD, SMP, dan SMA.
3: Pentas PAI tahun ini melibatkan jenjang SD, SMP, dan SMA yang digelar di beberapa lokasi di Desa Patas. Berbagai cabang dilombakan diantaranya MTQ, MHQ, pidato, azan, kaligrafi, poster PAI, puisi islami, dan fashion show. Setiap kategori menetapkan juara pertama sebagai wakil Kabupaten Buleleng ke tingkat Provinsi Bali. Ketua Panitia Indra Wansyah didampingi Koordinator Dewan Hakim Muhammad Sahlan dengan seluruh juri dilantik untuk menjaga objektivitas penilaian. Haji Lewa Karma menargetkan Buleleng meraih juara umum. Target tersebut menjadi motivasi setelah pada pentas PAI Provinsi Bali 2026 di Jembrana, Buleleng berhasil meraih juara umum 2.
6: Dengan harapan kita semua dari Buleleng mendapatkan juara umum. Motivasi untuk berprestasi adalah merupakan upaya untuk kita mendapatkan predikat terbaik bagi anak-anak kita.
3: Ia mengapresiasi guru PAI, panitia, dewan hakim, sponsor, dan masyarakat yang mendukung kegiatan. Pentas PAI dinilai bukan sekedar kompetisi, tetapi hasil pembinaan pendidikan agama Islam selama setahun. Kontingen Buleleng akan bertolak ke Bedugul mengikuti pentas PAI Provinsi Bali pada 4 hingga 5 September 2026 mendatang. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
7: Sekian sajian Warta Pagi RRI Singaraja dari Studio Pro 1. Sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 Playlist.

Pernah gak sih makan pisang, sibuk menarik-narik serabut putih yang menempel di buahnya? Banyak orang merasa serabut itu mengganggu. Sebenarnya, serabut putih itu bukanlah bagian yang mengganggu. Mereka adalah jalur nutrisi di dalam pisang yang membantu menyalurkan zat gizi dari kulit ke buah saat pisang masih tumbuh. Semacam pipa kecil pengantar makanan bagi buah. Lucunya, meskipun banyak yang sebal dengan kehadirannya, serabut putih itu bisa dimakan dan justru mengandung nutrisi seperti serat dan antioksidan. Jadi, sebenarnya tidak perlu repot-repot dibuang ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Uang kepeng merupakan salah satu sarana upacara agama Hindu. Beberapa jenis uang kepeng antara lain, uang kepeng lumrah, digunakan dalam setiap upacara agama Hindu. Bergaris tengah sekitar 3 cm dengan warna hitam terbuat dari perunggu dan lazim digunakan untuk membuat patung dewa seperti patung dewa rambut sedana. Uang kepeng koci bentuknya lebih kecil dari uang kepeng biasa dengan garis tengah sekitar 2 cm berwarna hitam dan terbuat dari perunggu dengan campuran tembaga. Uang kepeng kerinyah bentuknya sama dengan uang kepeng biasa tetapi warnanya kuning karena terbuat dari campuran kuningan. Uang kepeng lembang memiliki ukuran lebih besar dibandingkan dengan uang kepeng biasa dengan ukuran garis tengah 3,5 cm dengan warna kuning. Uang kepeng lembang dulu sering digunakan sebagai alat judi yang disebut dengan makeles. Uang kepeng jahi ukurannya sama dengan uang kepeng koci dan dulu biasa digunakan sebagai alat judi yang disebut dengan mapincer. Uang kepeng jimat digunakan khusus untuk hal-hal tertentu dan dinilai memiliki nilai magis dan mistis antara lain pipis Arjuna, pipis Bima, pipis Jaran, dan pipis Gajah, pipis Tualen, dan lain-lain. Selain uang kepeng tersebut, ada juga istilah uang kepeng bobongan Jawa dan uang kepeng gobongan Bali yang diperkirakan ada pada tahun 1769 sampai 1860 Masehi.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

107,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Murda!

0: Matcha merupakan bubuk teh hijau dari Jepang yang terbuat dari proses penggilingan tanaman teh hijau hingga halus seperti tepung. Matcha mulai masuk ke Indonesia sebagai bahan pewarna dan tambahan rasa untuk olahan makanan dan minuman. Matcha mengandung kombinasi L-theanin dan kafein yang bermanfaat dalam meningkatkan fokus, menambah energi, dan daya ingat pada otak. Selain itu, terdapat kandungan katekin di dalam matcha yang mampu menjaga kesehatan jantung. Manfaat lain dari matcha untuk kesehatan yakni dapat menurunkan berat badan.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.

0: Raja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Aku ada time.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Laporan Perakiraan Cuaca kerjasama RRI Singaraja dengan BBMKG Wilayah 3 Denpasar.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, untuk mengetahui perakiraan cuaca hari ini kami telah tersambung bersama perakirawan BMKG Wilayah 3 Denpasar. Halo, selamat pagi Wanda.
2: Selamat pagi Mbak.
1: Silakan laporan Anda.
2: Ya, terima kasih. Halo pendengar RRI, berikut perakiraan cuaca umum wilayah Bali, di mana cuaca umum wilayah Bali diperkirakan cerah berawan dengan angin secara dominan bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum 40 km per jam. Dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Masih perlu untuk diwaspadai juga untuk potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di sekitar perairan Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, serta perairan selatan Bali. Demikian perakiraan cuaca umum dari BMKG Wilayah 3. Terima kasih.
1: Terima kasih dan selamat bertugas kembali.
0: Demikianlah laporan perakiraan cuaca kerjasama RRI Singaraja dengan BBMKG Wilayah 3 Denpasar.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 08155836729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
4: Pro 1.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mencatat gempa bumi Flores merusakkan 1.918 satuan pendidikan. Bencana alam tersebut juga menyebabkan sebanyak 665 sekolah mengalami kerusakan berat pada bangunan fisik. Dampak bencana alam tersebut menyebabkan sebanyak 141.207 murid terhenti mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Pemerintah bersama berbagai lembaga mitra langsung bergerak cepat memulihkan layanan pendidikan darurat di lokasi. Petugas tanggap darurat berhasil membuka akses menuju 22 sekolah yang sebelumnya belum terjangkau bantuan. Tim lapangan juga memverifikasi sebanyak 630 sekolah yang tercatat memiliki selisih kategori kerusakan bangunan. Kerusakan bangunan sekolah terkonsentrasi di Kabupaten Manggarai yaitu sebanyak 381 sekolah dan 1.887 kelas. Kerusakan fasilitas pendidikan tersebut juga melanda Kabupaten Nagekeo sebanyak 1.487 kelas serta di Manggarai Timur. Dan dari data laporan yang terbaru tanggal 23 Agustus 2026 lalu menunjukkan sebanyak 6.927 ruang kelas mengalami kerusakan berat. Dan selain itu sebanyak 48.164 warga sekolah terpaksa mengungsi akibat tempat tinggal mereka terdampak bencana. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyampaikan dukungan penuh terhadap seluruh proses pemulihan. Kerusakan infrastruktur tercatat merusakkan 418 laboratorium, 1.928 unit toilet, serta 370 rumah dinas guru. Nah, sementara Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung penanganan kerusakan fasilitas ibadah di Manggarai. Tim teknis mengidentifikasi kerusakan struktural pada gedung peribadatan Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus. Dan informasi selengkapnya bisa Anda cek melalui media radio berita online terpercaya rri.co.id.
1: Singaraja pagi ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. I might lose my mind. Waking when the sun's down. Riding all these highs. Waiting for the calm down. Walk these streets with me. I'm doing decently. Just glad that I can breathe.

0: Oh, can you come through?
1: Pakai headset kelamaan bahaya nggak sih? Sering dengar musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih yang suka pakai

kasus campak di Indonesia mulai mengalami peningkatan. Penyakit yang hampir terkendali kini kembali mengancam anak-anak. Campak adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Virus ini menyerang saluran pernafasan dan menyebar sangat cepat melalui udara. Gejala awal campak biasanya dimulai dengan demam tinggi, batuk, pilek, mata merah, dan tubuh terasa lemas. Beberapa hari kemudian, muncul ruam merah yang dimulai dari wajah lalu menyebar ke seluruh tubuh. Campak bukan sekedar ruam merah di kulit. Pada beberapa kasus, campak dapat menyebabkan komplikasi serius seperti radang paru-paru, diare berat, bahkan radang otak yang berbahaya bagi anak. Anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi memiliki risiko lebih besar untuk tertular dan mengalami komplikasi tersebut. Imunisasi tetap menjadi cara paling efektif untuk melindungi anak dari campak dan mencegah penyebaran penyakit di masyarakat. Lindungi anak-anak dan kenali gejala asal campak dan pastikan mendapatkan imunisasi lengkap. Imunisasi bukan hanya melindungi satu anak, tetapi juga melindungi keluarga, teman, dan masa depan generasi Indonesia.

0: Selamat pagi dulu untuk Anda yang suka bola, pecinta bola, dan pecinta pemain bola yang sudah tidak asing lagi, Lionel Messi. Nah, ini ada kabar bahwa Lionel Messi resmi mengumumkan pensiun dari tim nasional Argentina. Keputusan tersebut disampaikan Messi melalui akun Instagram pribadinya, yaitu Senin 31 Agustus 2026. Messi mengakhiri perjalanan lebih dari 2 dekade bersama timnas Argentina, dan ia menjadi bagian penting dari berbagai kesuksesan La Albiceleste, termasuk menjuarai Piala Dunia 2022 dan Copa America. Dan keputusan tersebut diambil Messi setelah Argentina kalah dari Spanyol pada final Piala Dunia 2026. Messi mengakui keputusan meninggalkan tim nasional bukan perkara mudah. Dan selama membela Argentina, Messi mencatat 207 penampilan dan 125 gol. Ia juga menjadi pemain dengan jumlah penampilan dan gol terbanyak dalam sejarah timnas Argentina. Messi membawa Argentina meraih gelar Copa America 2021, Piala Dunia 2022, serta Copa America 2024. Ia juga 2 kali meraih penghargaan Golden Ball Piala Dunia pada 2014 dan 2022. Meski tidak lagi memperkuat Argentina, Messi menegaskan akan tetap mendukung tim nasional sebagai seorang supporter. Dan keputusan tersebut menandai berakhirnya era Lionel Messi bersama timnas Argentina setelah 21 tahun perjalanan internasional. Informasi ini saya kutip dari media radio berita online terpercaya rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

adalah istilah dalam dunia ekonomi yang merujuk pada kondisi kenaikan harga barang dan jasa di pasar pada periode tertentu. Fenomena ini dapat berdampak besar pada roda perekonomian negara, baik itu bagi konsumen maupun produsen, serta kestabilan harga di pasar. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal tersebut membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik, sementara daya beli masyarakat menurun. Inflasi juga dapat disebabkan ketika permintaan barang atau jasa meningkat, namun tidak diimbangi dengan pasokan yang mencukupi. Adapun inflasi bisa disebabkan oleh penawaran yang menurun akibat adanya kenaikan biaya produksi.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 081558364729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.